Inge, selamat pagi. Raker dan Rai, Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Bali mendorong penghapusan istilah sekolah favorit di Bali. Anggota Komisi 4 DPRD Bali, Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gung Co, mengatakan ada banyak faktor yang membuat istilah sekolah favorit masih melekat di benak masyarakat. Salah satunya adalah lokasi pembangunan sekolah. Menurut Gung Co, kondisi tersebut menyebabkan sejumlah sekolah seperti di Karangasem kesulitan mendapatkan murid karena lokasinya yang cukup jauh. Selain lokasi sekolah, Gung Co juga menyoroti jurusan di sekolah kejuruan yang dinilai belum sepenuhnya menyesuaikan minat anak di wilayah setempat. Menurutnya, Komisi 4 DPRD Bali sedang menggodok penghapusan istilah sekolah favorit agar tidak hanya melekat pada sekolah-sekolah tertentu. Hal itu menjadi catatan bagi legislatif dan eksekutif untuk dikaji lebih lanjut. Rekan dan terakhir, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

Inggih rekenan Res Melon Titi yang sarang sami kanton nggih ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali ring acara Rahajeng Bali Palatan Kaping Kalih niki ring sesi kedua kanton nggih. Ingin rakalan rai, sana makin kita bahas nganinin ini lontar dumun yang membahas tentang pengobatan. Iki wantan lontar usade tiwang, lontar usade sari, lontar usade kecacar mencatat bahwa nyuh utawi kelapa, nggih rakalan rai, nyuh madan katanya sering digunakan dalam pengobatan berbagai penyakit. Nyuh madan iki bukan hanya sekedar tanaman yang bernilai ekonomis tapi juga memiliki peran penting dalam aspek kesehatan, spiritualitas dan budaya masyarakat Bali. Nggih. Jadi niki nyuh madan memang dikutip dari disertasi Iketut Dharma Kresna Wijaya dengan judul Status Kutuh Nyuh Madan. Dalam tradisi usade Bali, dalam praktik usade Bali, nyuh madan sering digunakan dalam berbagai ritual yang berkaitan dengan penyembuhan dan pembersihan diri. Keberadaannya dalam mitologi, ritual serta teks-teks lontar usade Bali menegaskan bahwa nyuh madan merupakan bagian integral dari sistem pengobatan tradisional yang telah. Jadi wenten 108 jenis kelapa atau nyuh madan kenten nggih yang dikenal dengan berbagai macam nama-nama nggih rakelantara berbagai macam jenis kelapa dalam tradisi usade Bali sebagai bagian dari warisan pengetahuan, pengobatan dan budaya masyarakat Bali. Yen kok sebut-sebut nggih siki persiki kenten nggih rakelantara sepertinya niki akeh pisan karena 108 kenten nggih yang dimulai memang dari nyuh dalam kantos niki di nomor 108 wenten nyuh sabte gangga nyuh mah adan sane ka angin minap ring usada Bali ring pokebon suang-suang sane ecen kantan nge rakelan tren nanti utawi male jebos dados sharing-sharing kantan nge berbagi informasi bobohin ring semoton suami sane wau sampun ngeranjing ring lain telepon sane mangkin ka atur tembang dumun mongka ring sesi kedua mangkin.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arje setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai di sini nang petang-petang penyengang kelah derai derai.
2: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
0: Nih, kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
2: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
0: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
2: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
0: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
2: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
0: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
2: Ribet amat. Atau juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
0: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
2: Oh iya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti

0: bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan kak?
1: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: dalam istilah pedalangan lebih merujuk kepada layar tempat memainkan boneka wayang. Bagian kelir baik panjang dan lebarnya dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, bagian tengah diukur dari tengah-tengah kelir di mana terdapat blencong atau lampu untuk menerangi pergelaran. Kedua, bagian samping kanan, jaraknya 1 lengan dari tangan kanan dalang, diperuntukkan sebagai tempat simpingan wayang kanan. Ketiga, bagian kiri, jaraknya 1 lengan lebih 1 jengkal dari tangan dalang, sebagai tempat simpingan wayang kiri. Bagian kiri kelir, untuk memainkan wayang lebih panjang 1 jengkal daripada di bagian kanan untuk mengantisipasi adegan kerajaan, karena kiri tempat penggawa raja menghadap yang jumlahnya pasti lebih banyak dibandingkan sebelah kanan yang hanya untuk menancapkan raja dan dayang-dayang saja. Kelir ini biasanya terbuat dari bahan kain sejenis katun, bukan nilon, atau orang Jawa sering menyebutnya mekau. Bahan ini dipilih karena tidak terlalu licin, sehingga jika wayang ditembakkan ke kelir tidak akan mudah goyang ke kanan dan ke kiri. Dalang bisa mengendalikan gerak wayang dengan mudah. Di semua sisi pinggirnya, kelir dibalut dengan kain warna hitam dengan lekukan tertentu. Sisi atas disebut sebagai pelangitan, sedangkan sisi bawah disebut palemahan. Disebut pelangitan karena letaknya di atas dan difungsikan sebagai langitnya wayang. Sedangkan palemahan berasal dari kata lemah yang berarti tanah, sehingga dalam pekeliran lebih difungsikan sebagai tempat berpijaknya wayang.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingira kalian Rai, program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali, kantun, nyaringan renggara jam kutus lintang, 16 menit waktu Indonesia Tengah, ya. Deole, tukang prado uli dharma sabar, rajang olas-olas, lan penyiar RRI, rajang tugas, nunas tembang Ari Kencana, judulnya bebas. Bejek ngefans pisan, Niki, sarang beli Ari Kencana. Ampura dumun, Niki, Deole, santukan beli Ari Kencana, nge, pasti kenyane kantun manggung, minap Niki. Banyak job kentan nge ring playlist pro 4 niki ake wonten tembang beli Ari Kencana santukan niki nge dikunci niki bang lagunya tan wentan taler mangkin acara nunas tembang kangge mulai jebo sering acara ngelela ulangun niki de olinge yang bilang olas-oles mugi mesari sane mangkin kantor yang acara rahajeng Bali ngemongsong ini kelapa dalam usade Bali. Rakalan Rai usada Bali utawi ilmu pengobatan tradisional Bali kentan nge kelapa atau nyuh niki kan tanaman serbaguna yang dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional. Jadi ramuan kelapa sering dipakai niki nge rakalan Rai untuk sakit perut, asam lambung kentan nge dari air kelapanya niki yang sering dicampur dengan rempah untuk menetralisir asam lambung dan meredakan nyeri perut. Wentan minap niki sani ngasang diabetes utawi sakit gula. Nah jenis kelapa tertentu direbus dumun atau diramu untuk membantu menstabilkan kadar gula darah. Wentan nalar penyakit kulit, nah minyak kelapa murni atau minyak tanusan sekadi kenikang wau oleh semutan suami ring palatan kapertama kentan nge. Nah niki digunakan untuk penyakit kulit, mengobati ruam, lecet hingga gatal-gatal. Nyeri tulang dan sendi pun nge rakalan Rai meresi dayang angin kelapa niki dari sabut kelapanya dibakar menjadi abu atau dicampur dengan rempah lalu dioleskan sebagai kompres untuk meredakan nyeri tulang dan bengkak. Perawatan ibu hamil, nah air kelapa sering dikonsumsi untuk membersihkan air ketuban. Jadi minyak kelapa juga diminum untuk melancarkan proses persalinan. Ingin aku lantai mewali gue ngesapa sangra ring pesawat telepon 0361-223361. Ngesirah pun ikisane sampun nyaringin Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Inge, selamat pagi Ibu Titiang Widangan Tabanan.
1: Tiang gonggek Cynthia Maharani Lingayoni.
0: Sampun nang tambah-tambah pesengan gonggek cukup gonggek Cynthia mantan do.
1: Yang kedek nih kejok bah serius kan nih karo.
0: Oh kenten, berarti harus slow kenten nge, harus santai kenten bu.
1: Santai dulu.
0: Be. Ah, santai. Santai kayak di pantai kenten.
1: Nomor kuda tiang gonggek Cynthia.
0: Nomor kuda kenten mangkin ngeranjingnya kenten. Nomor satu ring palatan kaping kali.
1: Nomor satu, wih, berarti satu tujuh.
0: Tujuh, napi.
1: Atas.
0: Oh, baby, baby.
1: Melihat langit yang berada di atas.
0: Oh, baby, baby, baby.
1: Langit itu tidak dikurung dengan langit. Dekat langit nih, gitu nggak?
0: Gitu.
1: Disiran ini nyolek-nyolek nih, gini. Rahaja ngomong biang yoga nih, gini. Nyarangin.
0: Ingesuk semua tuh biang yoga.
1: Ya canggu. Pak yakin mustiko niki.
0: Oh, oke.
1: Okay. Malih. Niki di pedongan niki makai-makai enggak.
0: Kentan ingge. Ibu-ibu, niki pangten doh nae dumun pembahasannya ne. Ngemongsong indek kelapa sebagai usada Bali. Ingge Pak Enarbo. Ibu kelapa dumun sebagai usada Bali ngemongsong mungkin.
1: Dia ngalitin nyanyian dulu.
0: Hah? Napi?
1: Niki ngalitin radio.
0: Oh, kentan nge ngalitin radio dumon. Sampun.
1: Wis bikin pemikiran kok.
0: Apa itu?
1: Tamu atau obat?
0: Oh, obat betul.
1: Kangen benikin melinggih ndak negak. Nge mlak kaunge.
0: Baik, pun api ibu pun api. Ngangen kentan rajin ngangen kelapa sebagai usada Bali.
1: Nikilah sebagai pencipta obat ini. Bikinlah obat-obat untuk menyehatkan manusia.
0: Nge, panglingsir pidan nge, bu nge.
1: Jadi gue nge, tonen lah nih ada liwa do dokter gue nge.
0: Nge.
1: Kira gue melahirkan nih ke perangkat tadi don dap-dap, bawang, lengis nyuh.
0: Lengis nyuh, nikah mantap berarti? Wow. Nge,
1: matuan tiangan. Tiangan lo. Ya nak jeni panas basang nih, maaf nih disilit nih kau jangan bawang aja lengis. Maaf nih celepin nih ke song jurnalip. Yan bang badannya popol. Kenten bokongan antek sik-sik. Apunin ampun. Nah jakti. Lu jangan lapan nak keturu ake matuan jalan. Nih jakti kok gak?
0: Nge.
1: Nih kok kenangan. Sing ada kering dokter liu. Bidan melahirkan di bidan lah
0: Niko. Tapi selain minyak kelapa kan akeh Niko waus matonika minyak kelapa memang luar biasa angin pengobatan tradisional. Ya ning napi wastane akar atau daun kelapa Niki tan wentan Ibu.
1: Ya daun kelapa dan Niko.
0: Tan angin ritual mungkin kita lebih banyak bunge daun kelapanya nge.
1: Daun kelapa kan akan kita bebanten-banten.
0: Ah Niko pun angin ritual. Kalau untuk pengobatan berarti lebih corong ke air kelapa, minyak kelapa, kentan nge santan pun api Bu.
1: Nge. Santan kok kan angin daluman.
0: Oh, angin daluman. Pengobatan api nih ke pengobatan haus.
1: Pengobatan haus berat di pekentapan. Beliau pun daluman.
0: Dagingin santan tas kentan.
1: Daluman. Jadi yang sing man ngulat kang ngli gitu.
0: Numbas, nge kan namping drikatan.
1: Nge, mudah kok enggak mangkin pun di 5.000.
0: Oh, 5.000. Oke, entah. Nah, selain santan angin api malebu, tempurung kelapa wentan ngangen. Kerik minap nih ke.
1: Melahirkan tu kong kengeh, kau kan bungkus saja jadi nyuh niko, tanam hari-hari ya niko nyuh, niki berfungsi saja, uli diakah nanti kepunyaan nanti gedon nanti megendap nih.
0: Oke. Okay,
1: yang ni niko ngutang bulan pitung dino tu panak niko, malih papa ni bolong.
0: Oh,
1: Bermanfaat sekali, besar sekali makna punya nyuh niki, angon ngai umah, angon rago umbat, angon rago hidup, angon rago banten, irago berterima kasih besar aja punya nyuh sebenarnya.
0: Ya, Nika pun disebut pohon kelapa tanaman serba guna, tan kenten Bu Ferange.
1: Ini bermanfaat sekali beliau ini sebagai kelapa, bahkan tiang ngopra kok enggak?
0: Ngopra.
1: Yang ngalah papan tiang nyuh, wah itu nganti pang daso pang monas menek. Buat nenek kong eh, biar nyuh gadang, biar nyuh gading, jangin tiang don cem-cem. Kadang don jarak, jangin uyah stabil gitu. Kan anang tiang kuat nih kong, kari mungkin. Mungkin anang tiang pang kuat terus. Niko berfungsi saja, nak tua-tua lah, rincir-rincir lah, niko pun ajang niko, nak jakti. Dan adopan ke dokter. Yang makin kan udah zaman dikit-dikit dokter dikit-dikit dokter udah zaman makin yang lainnya nak kenten kok enggak don jarak tibah jangin nih ke udah nih ke cengkodak banjana
0: inge
1: nih ke bermanfaat sekali itu mau gini ki para menciptakan obat-obatan ki memang dasar dari minyak kelapa
0: Entah
1: campurannya apa kita menjadi pengobatan perbalian itu kan demogi menciptakan obat-obat yang terbaik supaya rakyat kita sehat berkaril seperti tiang pepatah tiang cerdas cermat cerdik
0: asik beberapa C nih kan. Tapi kan di lontar usada niki beberapa sampun dicacah kentan bunge banyak membahas tentang niki, pengobatan
1: niki, menciptakan usada niki temeton Bali nomogi untuk menyehatkan masyarakat bagi yang kekurangan sing lapis sabar ke dokter kang yang niko belian kentan enggak
0: enggak ibu
1: nomogi niki menciptakan obat-obat yang terbaik demi sehatnya generasi penerus dan pikirannya biar cerdas gitu. Ya, ira kok gak
0: menanam
1: kebaikan tuh nak suka kok gak?
0: Suka sama ibu.
1: Sama seperti perempat RI inilah anugerah yang terbaik kita diberi pelajaran besar oleh perempat RI. Salam hormat sama penyiar. Dan atasannya salam sehat. Salam merdeka.
0: Santi. Inge, seksama Niki Ibu Vera Widangan Tabanan sampun ngowohin informasi ngadinin ini kelapa sebagai usada Bali. Memang nak pelingsir dumunan mewarisi kentangnya pengobatan tradisional berupa salah satu yang bisa digunakan tanaman obat atau pohon kelapa nih kayaknya sebagai tanaman serbaguna untuk kebutuhan masing-masing mungkin dari segi pengobatan ataupun ritual nih karena mungkin mungkin beberapa bagian tidak bisa digunakan obat, tapi bisa digunakan ritual kembali ke sesuai kebutuhan masing-masing ya. Ring ungkur Ibu Vera Widangan Tabanan, sira puniki sanes nyarengin gongge Cynthia, ring pesawat telepon 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi, Gongge Cynthia.
0: Inge, selamat pagi. Sane kantun tering kantor niki Pak Yanarbe.
2: Inge, patut.
0: Patut. Sampun api, Pak Yan, sehat.
2: Astung karo, kena seger, kan tunas.
0: Tunas. Ampun, boleh ngewedang. Pantun kiap niki.
2: Ampun, tiang kemelangan, orang bukan mengui, sekarang sangat.
0: Oke, okay, enten pangten kering ya, kolongan Pak Ian yang enten seruput kopi.
2: Ya, yang enten boleh niko ada asalnya semang niko ada nekuah.
0: Ada nekuah, nggak patas kadi gongnya yang enten siapa sanggra Pak Ian, enten pun yang kirangnya sama tonton ngeranjing.
2: Inge,
0: inge Pak Ian, sedurung Pak Ian sibuk nih kiring kantor, makin mau sang ini dumun kelapa dalam usada Bali. Bagan aneken nih ke ring pohon kelapa angin Pak Ian obat tradisional Pak Ian.
2: Yang tiang minyak nih kok gue nggak
0: minyak nih urutin reng dija mantan ketika sakit napi nih kak
2: yang lumun kan piana si tiang pasangnya bengkok nih kok minyak kelapuannya asli nih kok ya kan kenten nganumasannya asli nih nanus nih kok gue nggak
0: ini
2: kenten dari warung-warung nih mangkin nih kok Eko cacaang bawang oleh sang penuh waduk ni kenten. Pasti seni kan bukera wau yang kenten ternyata mana masalahnya BAB ni ko katos ni ko di silit ni daging minyak sarang bawang kiti yang oleh sang kenten. Angin tiang urut kerana ni ko masih minyak bawang, ke minyak kelapa, mulai yang bawang, ke bawang matunu, ni kan? Kacang, kan? Imbuhan kenten masih don dadap kenten, ni. Ini, yang kelapa ni ke tiang empol, ni seneng kan?
0: Empol, so ni cian wastane empol ni kopi je asing aja kuping gonge ah.
2: Yang nak kenten tapi wastane ni ke ngebahnyuh ni ke, kenten ampun. Empol nak kalau dia muncul nanti lakar busung ni kau.
0: Oh, lakar. Oh iya.
2: Buk mang budok nyolek kau ngeh.
0: Oh, suk semua buk mang budok sana kenten sana tumbuh di napi wastana ni ke di napi wastana buah kelapa ni ke Pak Yan?
2: Nge di busung di pusu busung ni.
0: Oh, di pusu busung ni nge.
2: Kan banyak ni kau ni kau pun sibaan ni kau. Kalau tak tinggal pun pol ni kalau yang dumun nak senang kan tak manis manis napi ada anak kenyal kenyal
0: ni. Kenyal kenyal. Oh.
2: Iya ni kalau dumun mungkin jatuh wenten nak rungu.
0: Dados ya kentan Pak Yan napi ni ke tergerus napi ni ke Pak Yan kok wenten anetan rungu kanti Pak Yan.
2: Ingin minap karena mungkin ampun wenten di warung-warung makeh ampun makan-makan kenten siap saji. Niki gong biang yoga nyolek gongge.
0: Ingin suk sama tu biang yoga.
2: Kumpul niko rumun tiang nak megarang ben niko ngalih ingin.
0: Yang mungkin ten wenten Pak Yan panten megarang anduri nak ente nyuh Pak Yan.
2: Ya mungkin akhir panggil nak ngebanyu wenten dan nak rungung.
0: Oh kenten.
2: Wenten nak ngurus alih empolnya kenten dan wenten dan itu mungkin yang rumun kan nak matakan dan itu ngalih empolnya itu ya. Sekarang akhir senang kan itu rumun nik-nik itu setiap tiang itu zaman-zaman SD ini kan tapi yang nak tua-tua lingsir-lingsir senang itu ya mungkin dan benar nak rungu biar aja mulai senang ngebanyu
0: ini kapan Pak ya tapi selain memang empol dimanfaatkan angin pengobatan tradisional yang santannya pun api Pak Yan wow kan Bu Vera nih Kang pengobatan mangda kolongan enten kering alias daluman dicampur dengan santan yang Pak Yan Narbo pun api dimanfaatkan nih ke santannya nih angin pengobatan obatan.
2: Iya nangen pengobatan dan ya wenten
0: sakit. Oh, tanwenten.
2: Oh, ya nangen masak ngawu ya wenten.
0: Oh, nggih. Pengobatan pangten sakit waduk nggih. Ya napi wastane sebelum sakit waduk kan harus ngajeng dumun, mungkin dicampur dengan santan aja ngajengannya nyaneten kenten.
2: Enten yang tiang ten, nang kenten yang bungka, wau ya kok nge.
0: Kak, nge, biasanya nak awak beng, kenten Pak Ian nge.
2: Ya, yang bungka, nge tiang kepekan menguin umas, sekarang nge, tak minggu pang pisah, ya pino, nge, umas aja 6,000 siki, kenten langsung 6,000 kenten. Semang-semang nge, kan kari kenten nge, dan lagi ngapi, waduk namun kenten. Ya, nge, kok, des, bano waduk kok nge.
0: Nge, Pak Ian.
2: Ya, napi rasanya aja. Pecek yang waduk kentan jangan pun boleh kentan tapi pasangan menetralisir kentan ya
0: nge menetralisir Pak Yan
2: nge BAB lancar kentan nge nah kes aja selati gunan kelapa jika yang ke samuk nih muno kentan nge uling di busung uling di selepan uling-uling di anu nih seseh nih ke pasangan pun lebih angin bangunan kentan kayang ke akah nih aku bongkol nih aku mau guna angin supurnir kentan mungkin kentan ya nah sekali anuna akah nih aku guna nih yang nyuh nyuh nih aku kelapa nih aku kelapa bojok kelapa rangdau nih aku kan tiang kuning netios jos satu skutus nih aku tuh nampun tiang kuning netios jos
0: inge nih aku pun wenten memang bagian-bagian ring ente nyuh angin ritual wenten angin pengobatan ya nih santan berarti ten dumun nge Pak Ian nge
2: inge in santan tiang angin masa
0: nih angin masa inge yang kentan sukses mas sampun ngawahin dumun Pak Ian informasinya nih
2: Pak Mar rahayu kata pun nyolek nih inge patut mancung apa munggah tuh
0: nge patut mancung durung dibi pidan ya dibi puan nyarangin
2: galah
0: inge
2: semua gongke antuk galah. Om Santi, Santi, Santi.
0: Oh. Inge sok sama nih ke Pak Enarba sampun nyarengin gongke Sintia. Nge sematan sami ring acara Rahajang Bali. Topik ngeninin ini kelapa dalam usada Bali. Niki rakalan terasa nih. Kantun nyarengin ring Facebook program budaya RRI Denpasar. Wenton Abawaisa Samplangan. Sok sama Abawa sampun nyarengin widangan Samplangan Gianyar. Pak Oko Peliar Tepadang Sambian tetap monitor. Tomati Kelungkung nyarengin Wenton Pak Ari Dinamika. Nge selamat pagi, semangat pagi gongnya Sintia, salam sehat tabanan hadir ring Pak Aryo niki nge Katut Kardiyati Rahaja Muali niki ring Banyar Blumbang Bangli sampun nyarangin gongnge nge sanang kene mesanakan dumun malah jembo swenten informasi nglantur utawi minap niki galanyane sampun telas gongnge sapa sangrang nge tetap susatia nyarangin gongnge ring acara Rahajeng Bali.
3: Gerigan, Rahajeng Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bri, matikan dulu.
2: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
1: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
3: Ngedance? Lo nak Bali sing? Bisa nari Bali sing?
1: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
2: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
1: IGP, terserah.
2: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
3: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inge, selamat pagi Rakelan Tarai, kantun nyaringin gongnya Sintia Punikering acara Rahajong Bali, ngeninin kelapa dalam usada Bali. Sampun ake niki sawitra sane berbagi informasi utawi sharing pengalaman ngangenti nyuh nge sebagai pengobatan tradisional sane kantun kental ye, diterapkan di masyarakat Bali pemekasnya ne atau usada Bali niki nge masih menjamur di beberapa wilayah Bali atau keluarga niki ring Bali nge. Rakelan Tarai santukan niki sampun telas segalanya nih, gongnya Cynthia puputang dumun, sapa sangra ring lain telpon santukan mulai jebos, niki wenta pabelibakan komunitas kesarin KPAD Provinsi Bali. Topiknya nih nggih sangat menarik Rakelan Tarai, karena topik mulai jebos ringgala jam siya kantos jam dasa niki ngeninin indeks sanksi adat dan perlindungan anak mewujudkan desa adat ramah anak seperti apa. Apakah desa adat niki sampun bisa dikategorikan desa adat ramah anak nggih, berupa sanksi adat yang ada mulai jebos nggih sapa sangre pastika wenter sesi kedua mulai jebos ring pabelibakan komunitas ring acara Rahajung Bali dumun pamengkasnya nih gonggek nikang nggih Rakelan Tarai, mogi wenten bermanfaat ring koripan irage sareng sami sane durung uning ende entik nyuh angin usada Bali mangkin sampun unik. Sane sampun unik, malih diingatkan kembali bahwa kelapa niki tanaman serbaguna, baik digunakan sebagai ritual atau usada Bali. Ingin Rakelan Tarai ngauhin malih nge benjang-benjang pungkuran, gongge mawali sapa sangra Rakelan Tarai. Tetap menikiring program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, Pak. Jadi atas nama Bapak Madi, mau pinjam berapa, Pak?
4: Kalau 100 juta bagaimana?
3: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
4: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
5: Teleponan sama siapa, Pak?
4: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
5: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
4: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
5: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
4: Jadi,
5: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
4: Waduh, serem juga ya. Nggak jadi ah.

Selamat pagi Raka Dentrai. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan kesiapannya mempercepat transisi energi bersih di Bali melalui pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya PLTS atap dan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai. Menurutnya kedua program tersebut merupakan satu kesatuan yang harus dijalankan secara bersamaan untuk mewujudkan Bali yang mandiri energi sekaligus ramah lingkungan. Koster mengatakan percepatan penggunaan energi bersih di daerah membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM serta PT PLN Persero. Menurutnya kebijakan pemerintah pusat harus memberikan kepastian agar daerah yang siap bergerak tidak terhambat oleh regulasi yang berubah-ubah. Ia menilai arahan Presiden untuk mempercepat pemanfaatan energi surya hingga mencapai kapasitas 100 gigawatt semestinya segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret yang mendorong pemerintah daerah bergerak lebih cepat. Raka Dentrai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
2: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih dan menggelorakan budaya anti korupsi.
1: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.
3: Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Selamat pagi, Rakelan Rai mewali nyaringin gongge Sintia Punikering FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ringgala jam sia kantos nampak ringgala jam dasa, nyaringin ring acara obrolan komunitas kesaringin KPAD Provinsi Bali. Sekali biasa, nyabran ring Raina Sukre, mangkin tepatnya nih pitulas Juli war sekali tali nam likor nge. Ring sesi kedua, sekali biasa jagi pajang gongge Sintia colak-cole, sapa Sangra ring pesawat telepon 0361 223361. Terpun iki dados berkomentar ring live Facebook RRI Pro 4 Denpasar. Drika dados ditonton secara visual pebelibagan komunitas mangken kasarengin KPAD Provinsi Bali. Stalar puniki ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar ringgala jam pitu lintang atau puniki ringgala jam kutus lintang sampun ngongge update status nggih. Drika sampun wenten e-flyer nggih obrolan mangke. Tur sampun ngongek nih Kang ringgala jam sia kirang wau topik yang akan kita bahas nggih utawi ngongek jagi pacang ke Blibagang kesarengin narwakir ring studio Pro 4 nganinin indeks sanksi adat dan perlindungan anak mewujudkan desa adat ramah anak ring studio Pro 4 wonten 3 narasumber nih kira kelan rai saking KPAD Provinsi Bali, wakil ketua KPAD Provinsi Bali Bapak Ana Agung Made Putra Wirawan SHMH. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Agung.
1: Om Swastiastu, Rahayu sarang sami niki.
0: Nggih, Rahayu mewali pasti kekena Pak Agung ya. Nggih. Ring sisi kiri Pak Agung nggih, Rakelan Rai, ring MDA niki sampun rau Majelis Desa Adat Provinsi Bali, anggota Bage 3 Urusan Perempuan dan Anak wenten Ibu Loh Putu Anggraini. Om Swastiastu, selamat pagi Ibu Loh Putu Anggraini.
2: Om Swastiastu, adik cantik.
0: Nggih, Ibu cantik yang biasanya hari Rabu, mungkin dioper ke hari Jumat niki nggih. Banyak sekali nih kegiatannya Bu Ang. Bagi-bagi kena Bu Ang ya.
2: Astengkare.
0: Dan juga hadir mungkin ini pertama kali gongek kecundo sarang dosen hukum UHN Gusti Bagus Sugriwa Denpasar wenten Bapak Imade Sudarma SHMH. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Sudarma.
3: Om Swastiastu, salam kenal juga.
0: Salam kenal mewali Pak Sudarma. Nah niki flashback sedikit, tahun berapa ya, 2025 kemarin gongek sempat kembang Bangli, nggih. Napi wastane melakukan ya review kuliah kenten nggih, kampus-kampus ternyata belum kesampaian ke UHN Sugriwa karena jauh. Jadinya kangge yang di seputaran Denpasar, tapi ningkalah salah satu kampus favorit gongge kenten nggih Rakelan Rai. Semua kampus favorit tergantung wenten prodinya kenten nggih. Suksama niki sampun hadir mungkin keterwakilan ya gongge napi wastane belum sempat atau belum napi pernah menjadi mahasiswanya tapi sampun kecunduk sarang dosen dari UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Nggih, suksema talar niki dari KPAD Provinsi Bali sampun mengajak nggih dua narasumber kita akan kita bincang-bincang mengenai topik sanksi adat dan perlindungan anak mewujudkan desa adat ramah anak. Apakah kita bahas niki setelah nikah mampukah desa adat di Bali melalui sanksi adat mewujudkan desa adat ramah anak? Nah, mali jebos gongge akan bahas bahas bersama tambahan narasumber dari KPAD Provinsi Bali. Yeah. Saya mangkin ke KPAD Provinsi Bali Dumen membuka obrolan hari ini seperti biasa Pak Agung Wirawan. Yang memberikan topik kan tadi mungkin sedikit Dumun Pak Agung dari KPAD Dumun ya memandang peran adat di Dumun dalam sistem perlindungan anak di Bali zaman sekarang. Pak Agung silakan.
1: Ya, terima kasih sebelumnya kenapa kita hadir di sini sekarang bertiga membahas topik ini. Karena kita melihat dalam penerapan dulu kita KPAD dalam sisi pengawasan dalam penerapan perlindungan anak itu tentunya di sini ada desa dinas dan desa adat. Kalau di dinas ini sudah pasti dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, tetapi di desa adat di sini sudah ada berlaku juga aturan adat. Nah, tentunya di sini KPAD dalam sisi pengawasannya, ya dalam mengawasi pelaksanaan ternyata kita menemukan ada istilahnya sedikit ketimpangan-ketimpangan yang ada dalam penerapan-penerapan tersebut. Nah, sebagai contoh beberapa kasus sanksi-sanksi adat ini juga berdampak terhadap anak. Salah satunya misalnya ketika suatu keluarga orang tua mendapat sanksi kesepekang, nah termasuk si anaknya sendiri juga kena. Kemudian di suatu desa terkait ada kasus kekerasan perkosaan atau anak hamil dan lain sebagainya. Kemudian secara aturan harus ada izin dispensasi dulu, namun di adat di bisa dikawinkan, termasuk juga beberapa kasus-kasus adat yang lainnya itu kita masih melihat istilahnya masih ada dampak terhadap anak-anak. Nah, walaupun sebenarnya kita melihat sebenarnya dari adat sendiri sudah banyak memberikan fasilitas anak dari adat budaya mulai anak dalam kandungan sampai anak lahir, akan tetapi masih kita menemukan ada hal-hal tersebut. Nah, dari hal tersebut kenapa kita mengajak MDA dan juga dari kampus hadir di sini, karena kami KPAD melihat fenomena tersebut, akhirnya kita dalam tugas membuat MOU, kita ber-MOU dengan Majelis Desa Adat dalam hal ini membentuk program perlindungan anak, penguatan ini dari sisi adat, termasuk juga dengan kampus di mana kita dengan universitas ini di mana kita menjalin kerjasama melalui Tridharma perguruan tingginya, salah satunya yaitu penelitian keilmuan dan pengabdian masyarakat. Jadi kita menemukan bahwa dari kajian-kajian salah satu dosen yang hadir saat ini itu juga tentang membahas terkait permasalahan ini, ditemukan ada ketimpangan. Nah, inilah yang akan kita berikan masukan baik kepada masyarakat, prajuru desa adat saat ini, kepada pemerintah. Ternyata perlu kita melakukan istilahnya di sini penyelarasan. Artinya kita melihat sanksi adat ini dari segi, kalau bisa dibilang, teori kemanfaatannya. Apakah misalnya sanksi adat yang berdampak pada anak itu sejauh mana manfaatnya? Kalau misalnya masih bermanfaat, ya tradisi itu, ya kita mungkin istilahnya itu masih bisa dipertimbangkan. Tetapi ketika misalnya tidak bermanfaat dan justru malah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak, diskriminasi dan lain sebagainya, tentunya ini mungkin ada solusi. Artinya bagaimana kita untuk melakukan penguatan kembali. Dalam hal ini, sanksi, kami tetap setuju bahwa sanksi dalam pelanggaran itu tetap harus dilaksanakan, tetapi bagaimana sanksi ini yang ramah terhadap anak. Ya, mungkin itu sebagai pembuka. Okay. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi.
0: Lebih dalam lagi. Nah, juga menarik karena kan KPAD memang dari sisi pengawasannya, Ganteng. Nah, ketika memang dari kasus yang terjadi pada pelanggaran anak nika tidak bisa diselesaikan di desa adat, mungkin nika dari KPAD mengambil perannya seperti napi untuk dilanjutkan agar tidak napi wasitannya tertinggal, Ganteng, kasus niki dan diselesaikan segitu aja dah, Ganteng, Pak Agung.
1: Tentunya kami KPAD melihat kasus-kasus yang terjadi fenomena itu, kita berkoordinasi dengan lembaga terkait yang membidang. Kita kadang turun, seperti kasus ya, salah satunya ada kasus yang kesepekang di mana anak, akhirnya kita turun ngomong dengan prajuru, bahwasanya Pak, ini yang

0: Dianya. Kemudian juga di desa Klungkung juga sama seperti itu. Nah, kemudian ada juga di mana sanksi adat ini ketika anak juga lahir misalnya masih ada yang di selong istilahnya dan lain sebagainya. Ketika mereka lahir itu kan mereka tidak minta dilahirkan dengan cara seperti itu.
1: Seperti
0: jadi apakah tidak ada upacara-upacara khusus lagi yang bisa merubah hal tersebut sehingga anak ini bisa tetap berada di lingkungan yang semestinya seperti itu.
1: Oke, berarti pengawasannya dari dampak anak kan tadi agar tidak mungkin psikisnya agar tidak terganggu.
0: Jadi biar psikis tidak terganggu, tumbuh kemangnya, anak tidak boleh kita diskriminasi dan kita harus mementingkan kepentingan terbaik bagi anak. Jadi kita masa depan anaknya ini kita lihat. Jangan sampai anak ini karena kena sanksi akhirnya dia trauma dan takut rusak segi mentalnya dan putus sampai di sana. Ya, itu yang kita harapkan.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Agung ya, ke MDA Provinsi Bali dari Ibu Ang. Mungkin secara sederhana kalau dilihat dari apa yang disampaikan Pak Agung, apakah desa adat ini sudah cukup dekat dulu Bu Ang dengan anak-anak Bu Ang? Karena kan Bu Ang ini urusannya dengan perempuan dan anak ya Bu Ang ya. Silakan Bu Ang.
2: Iya, wacana ini menarik ya. Mungkin juga kita menjelang memperingati Hari Anak Nasional ini. Kita bahas ini tanggal 23 Juli.
1: 23 Juli. Ya,
2: sekarang tanggal 17 Juli. Lagi berapa hari ini, seminggu depan
1: lagi 6 hari kurang langkungnya ini.
2: Jadi suara-suara seperti ini kan memang kita harus gaungkan bersama-sama. Apalagi kebetulan saya ada di Majelis Desa Adat sebagai satu perempuan di antara 9 perempuan. Jadi cukup mewarnai gitu ya. Dan itu juga sejak MDA mungkin sebelumnya bernama Majelis Utama Desa Pekeraman. Jadi dari saat itu sudah masuk, ikutlah menyumbang saran, dan saat ini ada di bage, tetap di bage bidangnya perempuan dan anak, di bage hukum. Karena juga kita kebetulan profesi sebagai orang hukum lah, bukan orang hukuman. Iya, jadi banyak kita mencoba mewarnai dengan akhirnya hadir peluang-peluang seperti banyak hasil pesamuan agung di majelis, di baik itu di majelis waktu di utama desa Pekeraman MUDP yang sebelumnya, kemudian di majelis desa adat semenjak adanya perda nomor 4 tahun 2019 jadi yang mengenai desa adat di Bali. Jadi kita mewarnai di situ, hadir ada seperti keputusan pesamuan agung ketiga tahun 2010. Di situ ada bagaimana seorang perempuan dapat mengasuh anak ketika misalnya terjadi perceraian. Itu sangat ditunggu-tunggu. Kemudian mengenai hak waris perempuan, ternyata perempuan pun berhak atas setengah daripada ategan asuhun, itu seprinsipnya. Jadi banyak perjuangan-perjuangan untuk mewarnai bahwa ini ketika perempuan hadir di majelis desa adat atau perempuan ada keberadaannya diakui di desa adat, itu minimal BIMPA juga bisa mampu memperjuangkan hak-hak mereka sebagai perempuan dan juga hak anak-anak mereka ya. Seperti itu. Jadi saat ini juga Majelis Desa Adat Provinsi Bali juga sudah banyak mempunyai pedoman mengenai lebih dikuatkan lagi tentang perkawinan, perceraian, dan waris. Kemudian lebih diperkuatkan lagi tentang misalnya persoalan ngangkat sentana atau adopsi anak ya. Jadi itu kan tidak sembarangan sekarang untuk mengadopsi anak gitu. Apalagi dengan secara adat istiadat Bali dan juga adopsi secara umum secara nasional. Itu juga sudah kita punya pedoman. Jadi ini yang memang harus kita sosialisasikan ya ke khalayak ini masyarakat Bali khususnya. Jadi mengenai perbincangan tentang anak ya, ini memang kita dari dulu memperjuangkan bahwa sanksi adat ya, seperti yang tadi disampaikan Pak Agung, sanksi adatnya kenapa anak-anak yang awalnya korban gitu atau dia juga kan tidak terlibat misalnya dalam situasi yang dilakukan oleh orang tuanya atau bahkan mungkin ketika itu terjadi gamil-gamane ya, misalnya ayah yang memperkosa anak kandung sendiri seperti itu malah juga memberatkan si anak itu kan, itu yang kita sekarang lebih banyak juga memperdebatkan juga tentang perkawinan anak, kenapa harus dikawinkan, apakah harus dikawinkan? Kita banyak juga ngobrol dengan teman-teman pendise gitu ya, apalagi semenjak

0: adanya Perda nomor 4 tahun 2019 ini yang jadi payung ya, payung hukum daripada desa adat di Bali. Kemudian juga kita punya undang-undang nomor 15 tahun 2003, itu juga menjadi payung kita untuk bahwa ini hukum adat ini sudah sangat diakui, bahkan undang-undang nomor 1 ini ya tahun 2003 juga mengenai KUHP kita, bahkan ada living law ya, jadi kekuatan hukum adat itu sudah sangat diakui oleh negara, dan konstitusi pun juga seperti itu, pasal 18-nya bahwa mengakui mengenai penerapan hukum adat di Indonesia. Jadi di sini payung hukum adat kita sudah kuat nih ya. Tapi ketika misalnya jadi turunan gitu ya, nah menjadi awik-awik atau menjadi perarem, nah ini yang kita harapkan secara progresif apakah ada perkembangan enggak gitu. Karena mengenai sanksi adat yang kita bahas saat ini kan ada tiga tuh, tri dande ya, yang kita kenal di desa adat, apakah itu berupa arte dande, kemudian jiwa dande, dan sangaskara dande. Jadi yang pertama mungkin bisa berupa harta, seperti dedosan itu ya, kalau misalnya ada ya ada perbuatan yang pelanggaran adat, jadi dengan sanksi dedosan itu mungkin bisa diberlakukan. Kemudian seperti jiwa dande, nah ini yang juga cukup ramai dibicarakan saat ini, sampai apakah perlu tuh, masih perlu ada kesepekang atau kanorayang, itu tuh berat ya gitu ya, berat gitu ketika memang kerama itu dianggap melanggar adat, kemudian mendapatkan sanksi yang sekarang ini kan banyak diperbincangkan, wah itu melanggar HAM gitu. Tapi ternyata ada juga kenapa sampai dipertahankan itu untuk ya itu kan desa adat masing-masing yang punya kewenangan, bahwa mereka punya peraturan yang harus ditaati agar lebih dikuatkan, agar misalnya memang lebih dipatuhi. Tapi ketika misalnya kita berbicara tentang, nah kembali lagi hak anak, apakah anaknya juga harus dihukum seperti itu. Kemudian seperti yang apa disampaikan oleh Pak Agung, ketika ada kesepekang untuk orang tuanya yang dianggap melanggar adat, ternyata anaknya dan juga para lansianya, pengelisir-pengelisirnya ikut juga kesepekang, enggak dapat. Nah, itu padahal mereka enggak tahu menahu misalnya. Mereka harus sekolah sampai tidak bisa sekolah. Nah, yang seperti itu mungkin harus kita mulai lagi nih ayo kita bicarakan gitu. Karena kami berharap juga ini juga sudah menjadi perbincangan kita yang serius gitu ya, di Majelis Desa Adat, apakah itu lebih, bahkan juga kita sepakat ya untuk mencoba menghadirkan perarem ya, perarem perlindungan anak. Kemarin kerjasama sebenarnya dengan KPAD dan juga Dinas Sosial ya, P3A Provinsi Bali, kita bahkan mengumpulkan semua perjuru adat secara di Bali itu melalui Zoom sih ya, bahwa kita berharap bisa dibuatlah banyak perarem yang lebih menekankan perlindungan perempuan anak dengan seperti apa gitu. Ada kemudian juga sudah buat draftnya, sudah ada draft contohnya untuk ini loh, ketika sebenarnya desa perjuru desa adatnya sepakat juga, sekarang memang banyak sekali ada masalah anak-anak di sekitar kita gitu. Terus ketika kami ingin berperan juga, seperti apa ya kita memayungi, maksudnya dari sisi adat gitu. Apakah hanya menunggu mesadok dumun gitu ya, baru kemudian dapat perhatian, atau ketika misalnya keramanya anak ini, anak-anak kita sendiri jadi korban perkosaan, korban seksual, apakah kita hanya berdiam diri? Sehingga ya desa adat kemarin juga, Majelis Desa Adat kita mendorong beberapa desa adat yang sudah berhasil, bahkan sudah tercatat di DPMA sebagai produk perarem mengenai pelindungan anak berhadapan dengan hukum, baik itu sebagai korban maupun sebagai pelaku itu. Itu di desa adat Panjer. Itu yang pertama di Denpasar. Dan juga Renon, desa adat Renon juga itu sudah difasilitasi kemarin dengan teman-teman dari Lentera Anak Bali, seperti itu. Kemudian Tegalalang. Di Tegalalang itu LBH Apik yang menginisiasi lahirnya perarem perlindungan anak dan perlindungan perempuan, itu agak dipisah di waktu itu. Dan itu bahkan Bapak Bupati Bapak Bupati saat itu ya, Pak Agung Brata almarhum, yang langsung merestui bahkan mewajibkan tokoh-tokoh adatnya, para juru adatnya untuk ikut menyaksikan dan ikut mungkin membuat ini pararam semacam itu. Dan ini juga di, nah sekarang kebetulan juga MDA Provinsi Bali, Majelis Desa Adat, kemarin diundang khusus untuk nyarengin Desa Adat Ban. Mereka membuat pararam mengenai mencegah perkawinan anak. Karena di sana ternyata banyak sekali ya, banyak sekali anak-anak yang terpaksa dinikahkan atau terpaksa menikah karena memang hamil, dan hamil tanpa suami, tanpa proses perkawinan dianggap ngeletehin desa adat. Sehingga terus bagaimana bentuk dukungan desa adat ketika terjadi persoalan itu, kan gitu. Apakah langsung misalnya ada upaya pencegahannya, atau ketika ada kejadian bagaimana penanganannya. Karena mau tidak mau ketika misalnya mereka harus dikawinkan, bentuk dukungannya yang kan negara mau tatunya niki kan desa bawa cara sampun niki membargi misalnya harus dikawinkan dengan biokaunan gitu ya biar tidak letah desa niki ada ayuntana alit lagi medal gitu ya, bahwa perlindungan terhadap anak juga yang akan terlahirkan, cuma secara hukum nasional kan harus ada izin dispensasi, perkawinan anak. Jadi ternyata di situ juga harus dimasukkan di dalam prarem ini gitu, ketika orang tua harus tahu. Mereka mungkin karena biasanya kan jadi persetujuan orang tua, kemudian mereka harus dikawinkan, tapi harusnya izin dulu. Dispensasi kan dulu, ini ketika terjadi kejadian itu harusnya izin dulu. Tapi ada pertanyaan juga jawaban dari prajuru desa, Bu, niki ternyata baru diketahui sudah hamil 7 bulan niki sama napi niki gitu. Nah, kan apakah menunggu proses proses pengadilan dumun gitu, pengadilan. Terus masyarakat Bali kita, terutama ring pedesaan, kita mendengar kata pengadilan kan masih sangat ini ya, masih sangat apa ya, awam gitu ya, seolah-olah pengadilan itu nanti aduh uangnya banyak, kemudian nanti perlu pengacara, dan itu sudah tidak terjangkau dari pikiran apalagi anak-anak gitu, nah orang tuanya. Jadi hal-hal seperti ini ternyata memang perlu dikolaborasikan oleh desa dinas, yang kan para kadus-kadusnya itu juga harus tahu bahwa ketika ada di wilayahnya terjadi perkawinan anak, ya harus seperti apa sikap mereka untuk menjaga kan identitas anak. Semua orang kan perlu identitas anak. Kemudian di desa adat juga, perjuru desa, ketika sampun uning, apalagi sampun wenten prarem niki, kan berarti bagaimana penanganannya, terus bagaimana kalau bisa kan pencegahan ya, pencegahan yang lebih baik. Nah, apakah ada sanksi? Nah, niki biasanya sanksi adat yang seperti niki seperti apa ya yang harusnya diberlakukan? Nah, tiang membaca draft prarem-nya Ring Desa Adat Ban niki menarik gitu ya. Sanksinya adalah berupa beras gitu. Berapa mungkin ada 1 kilo atau 25 kilo, ada yang 50 kilo gitu sebagai pengganti danda artenike. Kemudian ada ya pecaruan atau pebantenan nike ya. Nah, niki dah apakah pecaruannya sifatnya besar gitu, misalnya atau ketika terjadi kehamilan anak itu seperti itu. Tapi dengan adanya prajuru adat yang sampun progresif niki, ternyata ya penyucian aja, aja pecaruan yang tidak terlalu mahal, hal-hal seperti itu ternyata terbangun ketika memang perspektif itu sudah ada ya di di tingkat prajuru adatnya.
1: Nah, berarti Bu Ang sudah mengetahui bahwa salah satu di Desa Gianyar sudah melakukan pemenuhan tridanda, kentan Bu Ang ya. Apakah dari hasil pesemuan Niko sudah cocok Bu Ang dengan awik-awik atau pararam yang dibuat oleh Desa Ban dan tidak bertentangan, kentan Bu Ang? Bagaimana Bu Ang?
0: Iya, kebetulan juga mungkin di Desa Adat Bang awik-awiknya juga baru disusun ya, baru disusun juga, jadi disesuaikan. Karena sekarang ini kan wenten juga apa ya, seperti awah-wuh ang kenten awik-awik yang baru, yang harus kemudian mencakup bagaimana sih di awik-awik tersebut ada desa mawacaranya, ada dreste-dreste yang memang sudah diakui, kemudian ada bersifat Bali mawacara dan juga negara mawatate. Itu sekarang itu memang menjadi pedoman yang diperkuat oleh Majelis Desa Adat agar ya awik-awik yang mungkin sebelumnya belum tertulis, itu sekarang sudah mulai ditulis dan kemudian juga didaftarkan gitu ring DPMA kan untuk menjadi ya acuan ternyata oh desa adat niki sampun benten awik-awiknya. Kalau mengenai prarem mungkin di sini banyak prarem perlindungan anak tuh sifatnya prarem pengeling gitu. Jadi baru karena sifatnya mungkin belum diatur di dalam awik-awiknya sehingga dianggap itu prarem pengeling, prarem yang sifatnya anyar baru berdasarkan kebutuhan ya situasi ternyata memang saat ini penting sekali melindungi anak-anak. Seperti ini ke
1: mungkin ada tambahan lagi mungkin dari Bu Ang sudah cukup mungkin di sesi pertama Bu Ang boleh nih ke sebagai salah satu contoh di Desa Ban Gianyar Bu Angnya sudah menerapkan mungkin bisa dikatakan pengabdosian mungkin belum bisa ya karena masing-masing desa adat kan beda awik-awik dan juga beda aturan pelaksanaan atau pararemnya gitu ya. Mungkin ini sebagai acuan dan untuk napi wastane dirapatkan kembali di masing-masing perjuru desa adat di wilayah Bali agar tidak terjadi kentan nge hal-hal mungkin yang diharapkan dari KPAD tidak terjadi perkawinan anak yang difasilitasi kentan dilegalkan nge tanpa terjadinya mungkin napi wastane pengawasan dari KPAD dispensasi tadi yang disampaikan Pak Agung kentang ya. Nah, kembali KPAD juga mengundang nih dari dosen hukum ya dari UHN Gusti Bagus Sukriwa dan Pasar. Banyak yang sudah disampaikan tentunya dari Pak Agung dan juga MDA Provinsi Bali bagi 3. Mungkin dari Pak Sudarma mengawali dumun nih Pak Sudarma sebagai praktisi hukum. Melihat desa adat kan sudah menjadi tempat terkecil dumun kentangnya menyelesaikan hukum pelanggaran terhadap anak kentangnya. Mungkin dari Bapak bagaimana untuk mengawal peran sanksi adat sesuai kasus dan pelanggaran yang ada agar juga tidak bertentangan dengan perda yang sudah disampaikan oleh Bu Ang. Ada sanksi adat, ada payungnya gitu ya Bu Ang ya. Ada acuan lah untuk membuat awik-awik atau pararam. Mungkin tidak bertentangan seperti apa mengawalnya Pak Sudarma silakan.
2: Ya, terima kasih ya atas kesempatannya gitu. Ya. Saya juga berterima kasih kepada KPAD Provinsi Bali gitu dengan MDA juga. Karena saya sebagai akademisi gitu sebagai dosen itu akan menjalankan namanya Tridharma Perguruan Tinggi gitu. Ya. Ada namanya pengajaran gitu, ada nama penelitian dan pengabdian gitu. Jadi penelitianlah yang pada saat ini saya karena penelitian ini menjadi kunci sebenarnya ketika kita melakukan pengajaran dan pengabdian karena basisnya adalah kita terjun ke masyarakat ke lapangan gitu ya. Berkenaan dengan isu atau tema diskusi hari ini yang sebenarnya lah pokoknya adalah bagaimana sih anak ini berhadapan ya dengan sanksi khususnya dengan sanksi adat gitu ya di tengah kalau kita lihat dari perspektif hukum tata negara karena hari ini saya sebagai dosen yang menekuni rumpun ilmu hukum tata negara gitu ya. Indonesia itu hadir keluar dari perspektif hukum tata negara adalah dia ingin hadir sebagai constitutional democratic state negara demokrasi berdasarkan hukum. Syarat pertama dan utamanya adalah supremasi konstitusi itu ya karena kedaulatan rakyat itu dapat tumbuh dapat berkembang ya dapat hidup itu di negara demokrasi berdasarkan hukum gitu ya. Penyangga negara hukum ini kalau kita ingin tarik lagi ke dalam lagi itu Prof. Jimbly mengatakan ada 12 penyangga negara hukum. Ya. Yang pertama ada supremasi konstitusi tadi ya, supremacy of law gitu ya. Kemudian ada equality before the law gitu ya, due process of law gitu, ada pembatasan kekuasaan, ada organ-organ pendukungnya independen gitu ya. Ada namanya peradilan bebas tidak memihak, ada peradilan tata usaha negara, administrasi, ada perlindungan hak asasi manusia. Ada yang ingin mewujudkan negara demokratis gitu ya, kemudian mewujudkan negara kesejahteraan atau welfare state itu dan transparansi dan kontrol sosial. Kalau kita ingin pilih terlebih dahulu, kita kaitkan dengan topik ini, kita akan bicara tentang organ-organ pendukung yang independen. Salah satunya adalah KPAD. Ya, KPAD adalah lembaga independen dibentuk oleh gubernur berdasarkan dengan Perda Nomor 6 2014 gitu ya, perubahan terakhir adalah Perda 3 2023 gitu ya. Di sana disebutkan bahwa KPAD sebagai lembaga independen untuk mengawasi agar efektif terhadap perlindungan anak ini gitu. Dan kedua kita akan bicara tentang demokrasi. Ya, ketiga kita bicara khususnya adalah anak. Bagaimana anak desa adat itu ya dengan pemerintah hadir gitu ya. Kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia, apa sih itu hak asasi manusia gitu ya? Kalau kita mengacu pada Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia gitu, di pasal 1 itu dijelaskan bahwa hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaannya terhadap manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Karena anugerahnya inilah yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dan diberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi gitu ya. Kemudian kita tarik lagi, kita bicara tentang anak gitu ya. Kalau misalnya di Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak, itu anak adalah di bawah usia 18 tahun dan juga masih dalam kandungan. Perlindungan anak itu apa gitu ya? Perlindungan anak adalah sebuah setiap kegiatan atau segala kegiatan gitu ya yang menjamin dan melindungi itu ya anak dan hak-haknya agar dapat apa? Agar dapat hidup

0: apa yang dijelaskan oleh ke, Pak Agung ke PAD adalah kepentingan anak, the best interest of inner child-nya. Yang ketiga ada hak untuk hidup. Yang keempat adalah penghargaan terhadap anak. Jadi kalau kita lihat dari legalitas yuridisnya, Indonesia sebenarnya sudah begitu kuat sekali gitu ya. Dari konvensi ketatanegaraan itu, kalau anak ini di CRC gitu ya, Convention on the Right of the Child itu, kemudian ratifikasi Kepres nomor 36 tahun 90 gitu, kemudian tentang penegakan hak asasi manusianya gitu, Undang-Undang 39 tahun 90, turun-turunannya sampai Perda tentang perlindungan anak itu, dari hierarkinya kita lihat dari yang tertinggi sampai terendah pun sudah mengatur. Kalau tadi bicarakan bagaimana posisi desa adat hari ini untuk melihat fenomena yang terjadi gitu. Secara konstitusi 18B ayat 2 bahwa negara itu mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat kaum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Itu kita kunci sudah di sana gitu ya. Jadi sekarang hari ini kita berbicara gitu berkaitan dengan saya dengan melakukan penelitian itu di salah satu desa adat di Bali gitu ya. Ada namanya sanksi adat Karang Misan gitu ya. Karang artinya wilayah, Misan adalah sepupu atau kita bisa bilangkan inses itu ya. Jadi salah satu desa adat di Bali itu masih melakukan sanksi ini. Jadi sanksi ini adalah ketika pasangan gitu ya yang menjadi kerama desa adat di suatu wilayah tersebut melakukan atau melanggar Karang Misan ini, melakukan hubungan ya sampai menghasilkan anak gitu. Jadi desa adat memperlakukan dia kesisian desa. Misalnya desa itu ditepikan dari desa, disediakan dia tanah 25 haro untuk tinggal di sana dengan sanksi seperti apa? Dia tidak boleh bersembahyang di tri kayangan desa atau kayangan tigonya di sana. Kemudian diberhentikan dari interaksi sosialnya, gitu ya. Desa adat hanya turun ketika seseorang itu atau pasangan dan anak itu meninggal dunia. Yang menarik adalah orang tuanya bisa kembali lagi menjadi kerama desa adat, ya. Dengan melakukan upacara makan gitu ya, di palung penyuplai babi gitu ya, palung bambu atau besi itu dengan langsung di mulutnya tanpa tangannya di bawah, dia langsung di belakang gitu, langsung dia memakan langsung itu. Dan di sana dia mengibaratkan adalah melepaskan sifat-sifat kebinatangan dan itu, tapi anaknya tetap. Nah dia menjadi concern saya gitu ya, mengapa anak yang tidak tahu menahu dan tidak ikut dalam pelaku orang tuanya, mengapa juga turut serta mendapatkan sanksi adat demikian. Seperti halnya yang berdiskusi dengan KPAD sebelum podcast ini gitu ya, bahwa tidak terjadi keadilan sebagaimana prinsip-prinsip tadi HAM tadi gitu ya, menjadi concern gitu. Jadi pertanyaan hari ini tadi jelaskan Bu Anggreni adalah ada namanya desa mawacara, Bali mawacara, negara mawatato gitu ya. Kita tahu desa mawacara adalah multikulturalnya gitu ya. Kita menghargai perbedaan itu. Kalau tidak salah hari ini ada 500 desa adat gitu.
1: 1500.
0: Dan awe-awe setiap awe desa adat itu berbeda.
1: Beda-beda. Gitu ya.
0: Jadi
1: ya,
0: kita tidak bisa lihat perbedaan itu hal yang buruk, tapi itulah yang menjadi keragaman yang Indonesia miliki khususnya Bali gitu ya. Kemudian ada desa mawacara gitu. Desa mawacara adalah Bali mawacara gitu ya. Setelah desa mawacara ada Bali mawacara. Kita merayakan perbedaan di desa mawacara ada Bali mawacara gitu. Bali mawacara adalah lapisan budaya gitu yang kita anggap berlaku semua di desa mawacara ini. Ya menjadi lapisan nafas kita dalam menjalankan desa adat ini. Contoh seperti apa? Latar tua masih. Ayah-ayahan, gotong royong, terhita karano, itulah suatu yang pasti akan ada di desa mawacara. Negara mawacara inilah kita hadir dalam sistem hukum negara ya, karena negara hadir hari ini gitu ya. Jadi seperti dijelaskan tadi oleh Bu Gung tadi bahwa dari konstitusi kita gitu ya, kemudian kita berbicara dari dari aturan-aturan di bawah turunannya, di mana kita melihat negara itu hadir gitu ya. Satu, negara memberikan kewenangan desa adat untuk mengatur tata cara mengurus rumah tangganya sendiri gitu. Karena desa adat itu pengertiannya ada ya, adalah kesatuan masyarakat kaum adat Bali ya, yang memiliki wilayah, widangan desa gitu, memiliki kedudukan, memiliki susunan asli, memiliki hak-hak tradisional, memiliki harta kekayaannya sendiri, memiliki tradisi dan pergaulan hidup yang secara turun-temurun, itu ya, yang dalam ikatan suci kayangan desa atau kayangan tigo.
1: Oke, berarti itu bisa dimasukkan ke desa aktif melalui prinsip negara tadi yang
0: betul,
1: disampaikan?
0: Oke. Betul. Yang kedua adalah bagaimana negara hadir memberikan bahwa instrumen penyelesaian sengketa adat itu diakui sebagai instrumen sah. Gitu ya. Yang ketiga adalah negara hadir memberikan legitimasi yuridis dan hukum adat memberikan legitimasi sosial secara kolektif membangun kesadaran hukum. Kenapa? Berdasarkan penelitian saya lakukan hari ini adalah ketika mencari kesadaran hukum, di mana sih kita lihat gitu ya, yang paripurna lah ya, di desa adat sendiri. Karena ada ketakutan, karena apa? Seperti rasanya di pemidana tadi gitu ya. Pemidana itu sebenarnya konsepnya adalah bukan teori balas dendam gitu. Tapi bagaimana mengembalikan unsur ya, unsur harmonisasi, dengan pendekatan dengan trita karana. Karena konsepnya pendekatan skala ini skala. Jadi itulah, jadi kita kecangin paripurna lah kesadaran hukum ya, lihatnya. Kalau sekarang kan kepatuhan hukum yang ada. Kalau misalkan lihat seseorang baru ada polisi baru kita mentaati aturan itu kepatuhan hukum. Tapi kesadaran tanpa di ada penegak hukum itu kita sudah sadar. Gitu. Jadi pertanyaan ketika bagaimana negara hadir, ini pertanyaan gini. Apakah desa adat yang melanggar HAM? Ya. Apakah krama desa yang melanggar HAM?
1: Melanggar HAM, iya, iya, iya.
0: Jadi kan HAM versus HAM gitu.
1: HAM, ya.
0: Jadi dalam persekutuan negara ini kita membagi tiga generasi HAM gitu ya. Jadi Karl Fasak di 1979 itu membagi menjadi tiga generasi HAM. Ada nama generasi HAM pertama disebut dengan liberty atau kebebasan gitu ya. Dia lebih menekankan hak sipil dan hak politik. Hak individu ada di sana. Ya. Yang kedua adalah bicara tentang generasi HAM kedua, bicara tentang sosial, budaya dan ekonomi. Ya, itu disebut dengan egaliti, persamaan. Ya. Yang ketiga baru hak kolektif atau hak persaudaraan lah kita bisa bilang ya gitu ya. Hak kolektif hak ketiga generasi HAM ketiga ini hadir untuk menyempurnakan ketika generasi 6 itu hadir mengesampingkan generasi kedua tadi dan sebaliknya generasi kedua itu mengesampingkan
1: generasi
0: di kolektif tadi. Nah, desa adat di sini adalah hak kolektif. Ya, jadi hak kolektifnya di sini wujudnya seperti apa? Konstitusi kita juga mengatur itu. Gitu ya. Pasal 28C ayat 2 itu setiap orang berhak untuk memajukan dirinya. Ya, memperjuangkan haknya secara kolektif untuk memajukan masyarakat, bangsa dan negara.
1: Oke.
0: 28I itu ayat 3 itu menyatakan bahwa intas budaya, identitas budaya dan kesatuan masyarakat hukum adat itu harus dihormati selaras dengan perkembangan zaman.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Sudarman. Nanti mungkin bisa dilanjutkan di sesi kedua. Sambil Gongge akan ingin tahu nih, sebenarnya penelitian ini akan disampaikan ke mana dan berupa apa mungkin ya, agar menjadi acuan bagi masyarakat desa adat di Bali sesuai penelitian dari Tridharma tadi ya, dari penelitian Bapak Sudarman, agar tidak bertentangan juga dengan hukum nasional negara Indonesia kita. Karena kan negara demokrasi, makanya ada hadir aturan-aturan kentang ya. Baik, nanti kita akan sapa-sapa ruang dengar Anda kembali di sesi kedua. Nanti spesial Anda bisa napi wastannya urun rembuk bersama tiga narasumber kita di Studio Pro 4. Satu sesi dumun nih rakelan rai, kita akhiri dumun malah jebas kungil lantra mali ya.
2: Bali tidak pernah kehilangan keunikannya di bidang budaya, salah satunya adalah tradisi ngerebek yang ada di desa adat Tegalalang Gianyar. Ngerebek adalah merupakan acara keliling desa atau prosesi rutin yang turun-temurun dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, yaitu Budak Kliwon Pahang sehari sebelum piodalan di Pura Duwurbingin, Desa Pekraman, Tegalalang. Di mana ngerebek dilakukan oleh ratusan anak laki-laki yang berumur 7 tahun sampai remaja yang berada di 7 banjar adat yang ada di Desa Pekraman Tegalalang, yaitu Banjar Penusuan, Banjar Tengah, Banjar Tegal, Banjar Triwangse, Banjar Tegalalang, Banjar Pejeng Aji, dan Banjar Gaga. Di mana pada saat prosesi itu, anak-anak mengenakan busana compang-camping dan sebagian tubuhnya dilumuri cat warna-warni serta mukanya dilukis dengan menyerupai bentuk yang menyeramkan dengan membawa pencor dari pelepah pohon salak yang dihias dengan daun enau yang masih muda dan diisi bunga warna-warni. sebelum prosesi berkeliling desa dimulai, anak-anak itu datang ke pura dengan membawa busana yang lengkap dengan pencornya terlebih dahulu. Sembayang bersama dilanjutkan dengan Dunas Boge Sumatera dengan cara makan bersama atau megibung yang dilaksanakan di pelataran atau natar pura. Setelah Dunas Boge Sumatera, baru dilanjutkan prosesi keliling desa adat Tegalalang yang menempuh jarak hampir 5 km yang dilaksanakan mulai jam 10 pagi hingga selesai dan dilanjutkan dengan membersihkan diri di Taman Pura Duar Bingin yang terletak di sebelah timur pura.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

0: Inggera Kelantri mulai nyaringin gonge Sintia Ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali. Langsung gonge sapa sangra kantun galahnya ne. Kali penelpon minap atau tiga penelpon durusane presiden nyaringin topik ngenenin indeks sanksi adat nge, dan juga perlindungan anak mewujudkan desa adat ramah anak. Kembali ke studio perempat nyamalah nyantos puniki penelpon sana jagi nyaringin gonge Sintia Ring ambara mungkin ke KPAD Provinsi Bali, karena waktu juga mungkin apa yang ingin lebih banyak disampaikan dari KPAD Provinsi Bali terkait tentang pengawasan, dan juga ada MOU masih berjalan dengan MDA dan juga dari UHN I Gusti Bagus Suryo Denpasar. Silakan Pak Agung Gerawan.
1: Baik, terima kasih. Jadi dalam kesempatan inilah kita kenapa berkolaborasi dalam hal ini. Tentunya kita sedikitnya melihat fenomena yang ada. Dari fenomena yang ada ini tentunya kita melihat ini kayaknya ada yang kurang pas. Dari yang kurang pas ini dengan ketimpangan, apa nih yang harus kita bisa perbaiki secara bersama-sama. Makanya kita berharap dengan adanya sedikit informasi yang disampaikan oleh MDA maupun dari Universitas UAN ini, ya dalam hal ini kita bagaimana mengajak semua masyarakat kembali kepada diri, melihat situasi sendiri, apa yang menjadi kebutuhannya terkait pelindungan anak di wilayahnya, termasuk juga melihat sanksi-sanksi yang ada. Apakah sanksi-sanksi tersebut sudah layak gak, sudah tepat gak ini, apakah sanksi-sanksi tersebut tidak merugikan anak-anak kita, generasi kita ke depannya. Kalau memang itu misalnya dipandang sebagai misalnya seperti yang sampaikan tadi adalah melihat dari teori kemanfaatnya, jika itu kurang bermanfaat, kita lihat kira-kira apa nih yang lebih bermanfaat. Apakah bisa misalnya sanksi itu dirubah misalnya seperti ini, tidak diadakan lagi tetapi dengan cara upacara, yang pada intinya sebenarnya sanksi itu adalah seperti yang sampaikan bukan efek balas dendam, tapi bagaimana untuk memulihkan kembali suasana kita baik skala maupun niskalanya. Nah, secara niskalanya mungkin apakah bisa dengan upacara, diganti dengan upacara tertentu. Nah, seperti beberapa daerah mungkin seperti yang itu daerah ketika ada anak yang buncing dulu di selong dibuang, ternyata bisa tetap di rumah tetapi dengan catatan melakukan upacara tertentu, mulai stomasti, ya mungkin itu juga sampai itu kan menjadi salah satu yang istilahnya pembaharuan, sehingga memberikan ketentraman batin baik kepada semua umat masyarakatnya, termasuk pelindungan anaknya, termasuk juga penyucian kepada alam semestanya tersebut. Nah, jadi itulah yang menjadi harapan KPAD, mengajak semua masyarakat ini, baik dari prajuru desa adat dan krama sendiri, mulailah kita menyiksik dulu di lingkungan kita. Ini masalah anak kita, apa sih sekarang lingkungan? Apa sih yang kita butuhkan sekarang? Kemudian dari sanksi yang ada, apa nih? Seperti misalnya orang kawin, ternyata hamil dikawinkan dengan keris seperti itu. Dampaknya bagaimana? Dampak hukumnya? Apakah tidak memberikan pelabelan? Nah, hal-hal semacam itu kan perlu lagi dikaji ulang. Jangan sampai hal ini bisa jangan sampai hal tersebut yang mungkin kita memang tetamian namanya itu ternyata saat itu kan kita tidak tahu konteksnya, leluhur kita membuat peraturan seperti itu konteksnya bagaimana, tetapi ketika dalam perjalannya apakah itu relevan atau perlu dengan perubahan-perubahan yang lain. Jadi itu harapan kami KPAD untuk mengajak semua masyarakat bagaimana kita mewujudkan desa adat yang ramah anak tersebut.
0: Oke, terima kasih banyak. Nah, mengacu tentang topik kita juga terkait desa adat ramah anak, mungkin dari MDA, karena juga tadi sudah banyak ada tri danda yang disampaikan, contoh kasus juga ya Bu Angya, dan salah satu contoh sudah aktif di Desa Ban Gianyar tentang awik-awik dari perlindungan anak. Mungkin dari desa adat ramah anak itu syaratnya apa sih selain awik-awik dan pararemnya itu mengacu pada perlindungan anak nih, Ibu Ang, silakan.
2: Ya, mungkin sebelumnya desa adat atau majelis desa adat ya itu mengenal istilah pikobet sebelum jadi wicara.
0: Jadi
2: pikobet, permasalahan-permasalahan. Jadi anggaplah ini permasalahan-permasalahannya kita bahas ini, persoalan anak ini kan masih pikobet, jadi belum menjadi wicara atau kasus yang harus maksudnya harus dilakukan proses-prosesnya. Karena memang penanganan bicara ini ke sampun winten pedoman juga ring majelis desa adat. Kalau masih menjadi pikobet itu juga masih permasalahan. Itu seharusnya pikobet bicara itu diharapkan penyelesaiannya dengan sistem pendengahan, mediasi atau negosiasi. Jadi ketika misalnya ada persoalan-persoalan anak ini bisa dibahas secara mediasi atau inilah maksudnya negosiasi itu tuh sudah mulai dipraktekkan atau diberlakukan oleh majelis desa adat kepada desa adat. Jadi desa adat yang mungkin ada terjadi kasus atau persoalan atau pikobat seperti napi sih penanganannya. Kemudian apakah itu sudah menjadi bicara yang harus juga jenjangnya juga bertahap gitu ya. Apakah diselesaikan oleh majelis desa adat yang tingkat ini kecamatan, kemudian bisa tingkat kabupaten sampai akhirnya provinsi menjadi pemutus di situ. Jadi ada tahapan-tahapan tentang proses penyelesaian pikobat dan wicara. Kalau pikobat, nah seperti persoalan anak ini, kita berharap dengan adanya prinsip-prinsip pendengahan, mediasi, negosiasi itu, jadi semua kasus sebenarnya bisa dibicarakan kembali nih, gitu. Bisa dipertemukan ketika misalnya ada persoalan, biar tidak sampai ada tridande atau tidak sampai ada pelanggaran yang lebih serius, kemudian sampai harus terkena sanksi adat, itu mungkin di proses inilah mulai kita bicarakan, kita sosialisasikan, sehingga apalagi sudah ada perarem di situ. Ternyata ada ketika ada persoalan anak ini, ayo kita selesaikan dulu deh, ada pikobat nih, ada anak yang tiba-tiba hamil, kemudian atau anak yang diperkosa misalnya, dilecehkan, gimana nih sikap desa adat seperti ini ke. Jadi peluang untuk desa adat menjadi desa adat yang ramah anak itu sangat dimungkinkan gitu. Karena itu sudah mulai dengan ayo kita buat perarem yang lebih melindungi, yang bisa mencegah. Kemudian ayo kita buat misalnya ketika bagaimana pengaturan tentang pikobat wicara agar tidak sampai viral misalnya, ayo kita yang masih bisa kok dimediasikan misalnya, ketika ada persoalan biar tidak menjadi sanksi-sanksi adat yang seolah-olah akhirnya dianggap melanggar HAM seperti Nike. Jadi itu sangat bisa dibicarakan oleh prajuru-prajurunya.
0: Berarti ketika ada pikobat atau masalah, jalan keluarnya adalah wicara, mediasi. Kan masuk ke restoratif justice juga berarti ya,
2: ya itu mengenai itu.
0: Bu Angge. Baik, karena waktunya lagi 2 menit ke Bapak Sudarman Ikinge, gue ingin tahu setelah penelitian yang banyak disampaikan, karena Bapak dosen banyak pastinya teori kentangnya agar menjadi acuan bagi masyarakat Bali, ke arah mana nih ki Bapak penelitian? Apakah berupa ada buku seperti sekarang kan digital, ada e-book mungkin atau seperti apa Pak Sudarman, silakan.
3: Jadi hasil yang kita ingin harapkan itu sebenarnya bukan hanya tadi, betul tadi ya, outputnya pasti seperti jurnal gitu. Kemudian saya harapkan juga buku gitu. Tapi sebenarnya jauh daripada itu adalah sesuai dengan kesimpulan dan sarannya gitu. Jadi bagaimana ini hanya tidak hanya sebagai tekstual saja, tapi peran pemerintah yang diharapkan ketika temuan-temuan yang ada di lapangan itu bersinergi dan menemukan hasil yang memang dilaksanakan gitu ya. Jadi implementasinya harus nyata gitu. Jadi kalau kita lihat dari penegakan suatu sistem hukum, implementasi dikatakan efektif atau tidak gitu ya. Kita lihat dari pertama, kita bisa lihat lagi legal substance atau sistem hukumnya, substansi hukumnya gitu. Kalau tadi dibicarakan substansi hukumnya sudah begitu jelas gitu ya. Kemudian dari struktur hukumnya, dari penegakan hukumnya. Pelaksanaan sudah jelas, ada MDA, ada KPAD, ada lembaga pemberdayaan anak dan perlindungan anak, itu ya, pemberdayaan perempuan dan anak gitu ya. Dan ketiga ada legal culture atau budaya hukumnya. Budaya hukum ini yang harus kita ingin kejar. Bagaimana kesadaran hukum itu? Karena budaya hukum itu akan bicara tentang pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku.
0: Dan kebiasaannya mereka di sana,
3: sikap dan perilaku penerimaannya. Karena budaya hukum ini ada dua ya, ada internal, ada eksternal. Eksternal itu akan kita bertitik tumpu kepada krama desa adatnya, ya. Eksternalnya itu, internalnya kita akan berbicara pada prajuru desa adatnya. Nah, dua ini sinergi gitu ya. Jadi jangan bilang ada kesepekan, itu adalah istilahnya surya siu gitu ya. Itu melanggar asas demokrasi kita
0: demokrasi,
3: gitu ya. Kadang juga masyarakat kepentingan politik,
0: politik.
3: Jadi saya ingin harapkan, jadi sesuai dengan konsen tadi itu, jadi desa adat punya hak kolektif yang dilindungi oleh HAM, ya. Dia boleh menyandukan sanksi adatnya. Krama desa juga punya hak individual yang dilindungi juga HAM-nya. Tapi bagaimana penerapannya yang perlu kita reorientasi kembali ya. Bagaimana sesuai dengan kita kunci gitu ya tadi ya. sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tiga nilainya ya.
0: Okay.
3: Tadi Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan hak asasi manusia.
0: Okay,
3: jadi ketika itu tidak bertentangan, desa adat boleh menjalankan otonomi masyarakat. Okay. Tapi ketika itu tidak ada, negara pasti akan hadir untuk melakukan reorganisasi, okay, untuk melakukan pemeliharaan kembali bagaimana anak perempuan juga ya. Agar tidak termarginalkan, tidak terdiskriminasikan. Mungkin itu saja
0: yang saya sampaikan. Iya, oke. Okay. Berarti gongnya sedikit demi sedikit menjadi paham pada berapa nilai ternyata ya. Betul. Tidak segampang nikah ternyata ya, Pak Agung dan juga Ibu Ang ya. Baik, karena kebanyakan togala, Niki Nge mungkin sebagai Bapak dosen, nanti gongnya boleh deh ngulik-ngulik Niki Bapak Nge. Semoga outputnya hadir kentang Nge buku jurnal untuk menjadi acuan bagi masyarakat Bali Nge. Karena Niki jam 10 pas juga, Raka dan Rai, kita tutup dulu acara ini. Semoga pastinya bermanfaat kentang Nge. Gongnya lupa ternyata kameranya di sini. Okay. Terima kasih banyak Katernya yang sudah pastinya mendengarkan, karena mungkin sudah lengkap informasinya, jadinya pendengar kita, oh sudah cukup nih, sudah cukup gitu. Jadi tidak ada masuk nih Bu Ang, Pak Agung dan juga Pak Sudarma. Kita tutup dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih banyak.

Selamat pagi, Raka Dian Rai. Pemerintah Provinsi Bali mewajibkan seluruh hotel baru menggunakan pembangkit listrik tenaga surya PLTS atap sebagai salah satu syarat penerbitan persetujuan bangunan gedung PBG. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari percepatan program Bali Mandiri Energi dengan energi bersih yang sejalan dengan upaya transisi energi nasional. Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan penggunaan PLTS merupakan langkah nyata menjaga kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Bali. Menurutnya, pemanfaat energi surya sejalan dengan peraturan Gubernur Bali nomor 45 tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Selain hotel, pemerintah juga mendorong pemasangan PLTS atap di pusat perbelanjaan, industri, fasilitas umum hingga rumah tangga. Koster menyebut percepatan transisi energi bersih masih tergendala pembatasan kota pemasangan PLTS. Koster menyebut percepatan transisi energi bersih masih tergendala pemasangan kota pemasangan PLTS. Menurutnya, arahan Presiden untuk mempercepat pemanfaatan energi surya harus segera ditindaklanjuti agar daerah dapat bergerak lebih cepat. Selain itu, Pemprov Bali akan menetapkan kawasan rendah karbon yakni Nusa Penida, Nusa Dua, Kuta, Sanur, dan Ubud sebagai proyek percontohan penerapan energi bersih dan kendaraan listrik. Koster menegaskan Bali siap menjadi daerah pelopor dalam pemanfaatan energi surya dan mendukung target pengembangan energi terbarukan nasional melalui implementasi program Bali Mandiri Energi dengan energi bersih. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama gue Angga Sintia dan sampai jumpa.

0: sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Wah, ini keren, ini lagi, bagus banget, fashionable, check out ah.
2: Ayu, tolong beliin beras ke warung dong. Beras kita habis yuk.
1: Hah? Kok saldonya gak cukup sih? Ibu, tolongin Ayu dong. Saldo uang Ayu gak cukup, Bu.
2: Astaga, Ayu. Gak tahu semua belanjaan harganya pada naik sekarang. Belum lagi semua kebutuhan dapur pada habis. Kamu malah shopping online yuk.
1: Ya, habis gimana, Bu? Ini Ayu suka, edisi terbatas.
2: Itu kan keinginan, yuk. Bukan kebutuhan. Belanjalah sesuai kebutuhan, yuk. Mana lebih penting, shopping baju online atau beli beras? Mau gak kamu kehabisan uang hanya demi beli baju baru tapi gak bisa beli beras? Enggak kan? Dengan tahu cara menggunakan uang dengan baik dan benar, maka kebutuhan akan selalu ada di atas keinginan. Yuk, belanja sesuai kebutuhan.
3: Ledok. Ledok adalah sejenis bubur tapi bahan bakunya tidak menggunakan beras, dibuat dengan bahan utama jagung, umbi, ketela pohon, dengan ditambah bahan lokal lainnya seperti kacang merah, kemangi, dan kacang panjang. Dan ada pula yang dicampur dengan ikan laut segar. Makanan ini diberi nama ledok karena dalam proses pembuatannya, terutama pada tahap perebusannya, selalu dilakukan pengadukan atau ledok atau diaduk secara terus-menerus. Ledok lalu disiram dengan bumbu yang terbuat dari cabai merah besar, cabai merah kecil, garam, dan terasi yang ditumbuk menjadi satu, lalu dicampur dengan bahan lainnya. Ledok sudah menjadi menu makanan sehari-hari masyarakat Bali, khususnya daerah Nusa Penida, dan makanan ini merupakan makanan sehat dan mempunyai khasiat sebagai obat diabetes alami.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kantun kesarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.
6: Suara budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Bu Kader, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
1: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
0: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
1: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
0: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
1: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
2: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.
3: Permainan tradisional Tok Lait Kancing.
4: Ratu Ida Dani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Om Swastiastu, Om Wabiginamastu, Nama Cidemarhatu, Ida Dhani Sertan Sambi Pamiarse, Rekalan Rai Suara Budaya Bali, Petan Sinar Begirasa Deluma Pecing, Angayu Bagi Pisan, Noman, Poli, Landas Nyarang Ratu, Ida Dhani, Ring DJ Cepetan Melinggi, Keris Maya pun jam dengan solas, Niki Ledangan Wawuk, Antun Kenten, Ring Margi Ampura, Peng banget ya. Duan mungkin di kanjak ngering worst party tanggalnya ini pitulat ring Juli duang tali enam likur niki nge pati ketitian jaga pacang ngemargang suwo dharma titian niki ring perumpat budaya RRI Denpasar wantah genang lestariang mewah ngawardiang senilan budaya ratu dedane semuanya sami pangtan akeh mewaste galah titian telah mungkin katutnya semeton di tiang khusus di kiring selat segara nge. Sane tiwasan tan sajan dan semoga nge nge punika awik-awik utawi undang-undang saking pak manten dados. Aturan tiang semeton tiang sane wenten dering widangan selat segara. Yang studio sampun sarang di tiang pianak di tiang ipun madi ketuna. Om Swastiastu ning madi.
1: Om Swastiastu pak man.
0: Rahayu sarang sami ya. Dar segar kena deh ya.
1: Yeah. Ya health kesehatan.
0: Iya. Ingat ratu udah dana sunat sami pamirsa di tiang ngejak bianak tiang sebab kangen lo oh banana nama garapan ya saya takut nang sing jadet kenana nak blok kakek itu. Ingat ratu udah dana sebentar di tiang dua lagi rekosol dengan 1 2 2 3 3 6 1 tali di tiang sarang kaya Indriani Surbari Kenaro ngeh. Sarang pekaraji prajam kita yo ni nadai udah yang udah nggih dedong warti tut kari niki sami sonden reng
1: sami ta hajur mangku
0: brigadna nggih nih ada ning
1: nggih
0: Om Swastiastu
2: nggih Om Swastiastu
0: Swastiastu mulai sarang sira ning dija
2: talari tiang saking Lembong
0: menih Lembongan
2: dan ke Jerman di Praja Pak Ade Jerong Pak Ade Santi Mubira Hajang Pak Ade Pak Kalik Pak Nyoman iki Pak Ade Kapeng
0: iya Pak Nyoman
2: Pak Nyoman iya Pak Nyoman Jerong Pak Ade Pak Ade yang ngerti ini Pak Ade Pak Man Jerong
0: Pak Pak Ade Panti
2: iya Pak Ade Panti
0: iya
2: Om Swastiastu sampun puput penang ayah.
0: Inge, napi ni kal?
1: Panas janji.
0: Semayu ne, sampun kanya kalugi, sampun mpowak nangan nyane.

0: Nih lanjut nih.
1: Mahawinan disampun janji panumaying rawen sejeroning padmoraya rumah sak bersih kadia sapunika.
2: Dalarida dua gung putra.
1: Pinako kani desang prabu ida dua gung putra uning ayang titiang.
2: Sarah.

0: Ngeri kanjek ning sareng ogane kalane punika mopo bawasa.
1: Gamu delok utami.
0: Nah, garuda loka dewa ratu dahaten mah utama pisan.
1: Tunggaring yang buddha ditu.
0: Kewentennya ini ring buddha kala, buddha kali.
1: Rah ipun sang suci Roma.
0: Iri kerare sewentem dengan yang titiang sang suci Roma nyane.

0: Kalaning punika ide mewali dados manusia ring jagat maya.
1: Nyenang agung mempesengkan sang sudanda.
0: Penrestian anak luweh terah sang sinatria dados ke prabon kadiasa punika.
1: Inggih. Semua Pak Adepanti.
0: Nih.
1: Harta semua menggalah. Sarang Pak Nyoman Dalar. Kena setiap menggalah malik kidik. Nah, semestan. Ayah kidik niki. Waktu sarjan ni kidik. Ini semua dan ditiang yakin kini meniki. Nah, Pak Dewi Dalar. Pak Kak Anik Dalar. Pak Deka Dalar. Semua dirahajang nyarang Pak Adepanti. Sarang Pak Nyoman. Ring Batu Kandik meniki. Gusti Haji Ring Sompang. Jerman kupinari menyarinya kuniki, dalar niki jero sandar dalar jarang jero sandra munda munggah libos, karengan niki bang Andi jarang Pak Nyoman tuan yang galah sabun singkat niki ini ampura niki ade tu nanya ini adu di tiang galah makin minta di tiangan tu pura mencanti om.
2: Suk semua. Sanitia sen daging dulu setelah segar khusus nih.
0: Segar kan tuan.
2: Sinadi netian rumun menang rumun. Nah, nge. Menang rumun nge. Om swastiastu.
3: Om swastiastu, Bapak Nyoman.
2: Swastiastu, salam sirat tipian.
3: Itu
2: yang
3: Bu
2: Juru Chandra
3: saking
2: jemput batu.
0: Ini Juru
2: Chandra
0: dulu.
3: Iya, Juru. Ini Sire Wawu ni ke, Pak Mar.
2: Ya?
3: Sire Chani Wawu ni ke.
2: Anak yang madit katunan.
3: Kan Chani Magending Wawu.
2: Ring Lembongan, Pak Dewi seperti itu.
3: Pak Dewi,
2: ini. Tentu niwang, ini. Pak Megi, Pak Jerman, aku peraja. Ini
3: sampun megatru sekarang juga. Ini Pak Man, itu yang mata tegar, ini dalam sudah kari.
2: Kalau tak, mungkin memang mungkin kita. Cenai belum
3: mau radio kita. Amputnya.
2: Ah, kadang lah belum mau radio cenai jauh kadang cangkam kita ni. Pantan si Regina ya. Ikan dia ni nyalam niki. Nah, ini kesambun ke. Budi gini ke? Ampun, Budi Sarna ya.

Inggih eri sampun pesikian kayun para wadu panjak ringgil gil. Mangkin hidup aku lu segera dalam waktu dengong. Ngewen jenan pak wisik perintah ring bau dan dosami.

Dua dengan sapu ni kat talar. Nanginan puniki topeng. Oh, memang dia jangkap. Si jiruan nampi dadak. Lalu nampi kayun.

Unik mabuat pisan dari kalan katur puja walinide saat makering pelemahkan pelemahan manusia sami munut linggan lingik ide merupa dalam topeng dalam sidok karya.

0: Ciknat kala nang sugere ering karyane pura basuki kan mawastu sida puno nanging sida karyo labdo karyo yang sampun kadi pelawan tak takkan ide betara dalam sida karyo nodio kala nang yatnya memargi
1: Jero cita nyalam lagi paman, salam ada panti panak aja nanang ni tetap tu.
2: Semua jero cita.
1: Salam paman, ya neng nurung ngajang lumas lumas malu paman, badak kadang nak biar ke jero.
3: Paman tiang nyalang kenter malu
1: sedih ni, mesti jero mangku ada setirten di penyaring. Jero mangku ada setirten tepat tu.
3: Sekarang
1: jero
3: mangku jero dana. Kalau Riki jari sambat yang nyelang boleh hidup kentang.
1: Tinggi, patuh.
3: Ini bagus jadi bawa talar nyalamin. Talar jari sambat sekarang usia.
1: Tinggi.
3: Sekarang kami ini ke.
1: Beriganes, tinggi.
3: Kepasan ring nyusul, sekarang kami nyerumang. Kami-sami pokok ini. Kepasan lalu, kepasan ini. Sekarang kami mudah nyusul, rebut Pak Man sekarang di malam. Kalau Riki Pak Man boleh hidup kentang dan nyelang. Lutre tara kaler tum yang kenten yoga kaler oda yuda kaler ki sareng kami
2: butut nendri jero butut nendri ko ngayu ben sik iki
1: ngidan ye putri ge bekan alam niki ke putri ge bekan telepon ro rajang pamat yang sampun nyareng niki putri
3: iki kaler iki dine padung uban kaler ke Arta, ini Arta di Probo sarang sani.
1: Yeah.
3: Ini Santa Taler ni ke Odah Weni Taler sarang sani. Yang sering ni ke nak mengatur sarang cikian ke yang kan boleh.
1: Ya yeah, jadi sandar melebok nak kali ngedem gedang jeng jeng jeng jeng jeng.
2: Bu EKBB malah siki.
3: Pun bu EKBB ni kering kencan ni kering sendingan ni ke.
2: Gurun Mirah nak juru mangku Wira Dana.
3: Ni Gurun Mirah sarang mangku Wira Dana Taler. Di jembatan kuning ni kering keceningan kering sani ni galah hari ini mantan titiang mantan liman titiang kuputan titiang ke galah untuk para mantan oh
0: sani ingin sukses
1: Kanton kanton niki ya kayak galangi kanton niki kalau menang saya kayak pakai bagong kak kemit bongol kak sotring kak bola karena sade sade jauh bed plate gitu gini hari mau sarang sami niki ya
2: kapina
1: ikan riani mek katung benet lah kika ingge daging niki durus om swastiastu. Nah, sagar ni.
2: Om Swastiastu, Kak Pina menawi niki Ki Praja.
1: Ingi Ki Praja Pati. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Kak Pina niki.
2: Baik, kok pas kak?
4: Isuk semua kader ni, Ki Mangku Praja, Talor jurusan dat. Isuk semua, ake sampun muka kader. Makit yang jagi kendang nyarangin Pak Madi.
2: Kencang saja nih, durus kak.
4: Untuk kencang pupuk sinom nih.
1: Durus.

0: Kalaning punika saneka bawas purnama catur kapati dahaten luwih pisan dina mah utama.
1: Yang patu apati idorawo.
0: Swece lelangi tida ni mahawinan ida sang yang pasu pati tedun nyaksi yang jaga tiga ni.
1: Resi marka ania menyembah.
0: Iri keraris nyakupan karo kali hidup matur ring sang yang pasupati.

0: Nganu ten sesano ngaturang pangan jadi umat Om Swastiastu.
1: Ingge aratu
0: nih
1: doro sakti
0: Mugi sidoi ratu ngaksin kalau aning titiang nyembah muji-muji dingih paduk betara sinarong sami
1: dingih semua Pak Made
0: nggih redangin kak
1: ngaman ngalantur kena
2: dingih rayu suksemu
0: sarang sami seger
1: yang sudarma nggih. Talar niki baru semeton tani wenten ring Lembongan jungut batu jeningan
2: lurus
1: tiang jerumang kumadi sirte mangde makasami kena rahayu
0: jakti
1: ring sompang Gusti Aji talar rasa punike mangde rahayu takak pras Jaya ring batu kandik.
0: Yeah.
1: Nike mangde selamat kena rahayu satu sentahun bunga. Iye, wantah kadi punike Pak Made, Pak Nyoman.
2: Iye, suk semua jamanku.
1: Yang lungsur mau pamit.
2: Janas.
1: Untati di tiang untuk aturang pramesanti. Om santi, santi, santi.
2: Iya, iye, suk semua. Ingin membuat daging malah niki balas siki niki
0: balas
2: siki bawa ye, ye jalan sandat daging malah kita jalan sandat.
0: Mesti aji pemedilan.
2: Nah niki lancar makin hari niki dah sampun Google ye.
0: Tergantung sinyal ye.
2: Ye Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Pak Man serang Pak De.
2: Ye.
3: Tiang Bu Sekaryani nyarengin melajah Pak De.
2: Napi jaga ambil.
3: Ginanti Pak De nge.
2: Oh ginanti Rija menang.
3: Ting keboiwa merikinan Pak De simpang. Oh
2: makin melingi demun nge. Melingi demun melebor yang kalah rebut. Uning mampin napi begalah makin.
0: Selat, selat segara makin.
3: Oh inge nge.
2: Ngerti serang sami dikit nge. Serang tiang dan darah kendang.
0: Ampura Bu Putu Sekaryani keboiwa. Melebor kalah rebutan nge.
2: Elingan galasiran iki nggih. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu. Rahajang semang Pak Man,
2: salam semang wali. Nggih.
4: Dicang selas segara niki.
2: Nah, selas segara durus.
4: Jadi murah niki.
2: Bergas.
1: Sane mangken titian

0: Duwaneng pikobot banyak radune dari kiring panorajo sugere. Burun di tiang lagane matur sampunan ngambet malih ida di akang cingwi.
1: Drestanin enten manutan.
0: Duanin ke bawah Drestan memargi deki dan munguh diketan kedadosan.

malah ni dustau utawi Simonik pun argiri ki ring jaga tu. Wanta ratu ni cuma nem ratu talar nita nak sampun saking lumun ilu memargo dustau ni ki sampunan balik bisa ngangkat ngambil dia kang ciwi ratu.

napi malih wong duru negara saking jaga Cina dan kewenangan kita si panocing malu panocing sing dading malu cing panocing

Sahabat Budaya, Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Bali menyiapkan gerakan Bali menanam sebagai rangkaian menyambut bulan pengurangan risiko bencana yang diperingati setiap bulan Oktober. Gerakan tersebut diharapkan menjadi kontribusi nyata masyarakat dalam memperkuat upaya mitigasi bencana di Pulau Dewata. Sekian Ketro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga.
1: Mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai.
0: Mengikuti kegiatan ronda. Mematuhi aturan berlalu lintas. Dan melestarikan budaya antri.
2: Antri dong.
0: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.
3: Ogo-ogo. Ogo-ogo merupakan seni patung yang menggambarkan kepribadian Betara Kala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Betara Kala

Dalam fungsi utamanya, ogoh-ogoh sebagai representasi butekale yang dibuat menjelang hari raya Nyepi dan diarak rame-rame berkeliling desa pada senja hari pengerupukan. Proses ini melambangkan keinsyapan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dahsyat. Kekuatan itu meliputi kekuatan buana agung atau alam semesta dan buana alit atau diri manusia. Kekuatan ini dapat mengantarkan makhluk hidup, khususnya manusia dan

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Jukungan. Jukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, jukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Jukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.
1: Ratu Idedani sareng sami ngiring sareng melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Ainge geratu de danis medon sami pamirsa rekalan rai suara budaya Bali patahan sinar bagi rasa den lomba pecing mowali sareng titiang noman jaga pacang lanturang acara menikit dan dios dagang gantal mabuas salah sinunggil unggulan reng perempat budaya RRI dan pasar ini duan wau sampun katur galah sang katur ingian punika yang selat segara makin sampun ngincep reng galah rebutan durus daging ini 0361 223361 sekarang kan pianak tiang madi katunan
1: putih pisang ya Bu Sukaryani
0: yeah. Duru deh sanggara semuanya begini. Bagus ya bos, selam lagi guys. Nah, sangat ya. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Harus luntung kan.
0: Lihat mantrin yang di sana, rau boh.
2: Marah kan di rumah, itu kalau nyempet, iya man masuk gitu.
1: Sangnya asuh.
0: Beragam lah, pasti masuk. Sang ada yang ada yang ada
2: yang ya, iya pas dan tepat, sang gitu.
0: Ya.
1: Nya asan bunga di atas
2: sing dadi. Ada dong man bone gelur-gelur ya Pak Man. Oh, sing ajan.
0: Oke tuh.
2: Pos sinom ne Pak Man, sampai ing tae made. Iya. Dan baslacur. No kan do kene kata-katane deh.

0: pancah uripe ketut antuk ruwo binete yen ten bes liwat lacure dados manusa mangih kesengsaran.
1: Bu Adi nyarangin deh.
0: Nih, lungkung.
1: Ba-

0: ngalah yang anak lu cai sampai duungan nyai cai senyentane mau pergi diang tekian anak istri
1: sempetan jero Chandra jero Made Sutirta deh.

0: penristiani manusia wantah jengah rawasan karma wasana pun wadian cahini sampai
1: lentrunan bapone nguni.
0: Nah yang saya cahai ngabo je jaga trunan bapone majalan ane malu-malu ane sebuah liwat.

0: Ewaratu anak aluh ane dasa jag subuh sia bakaten bapa sing bapa ben menuan petlu ketunye sening sampai idewo
1: asalamanyo bapa bani mangamola
0: nah yen subuh agat te pitui Ewaratu ruasa kalah ning sepetir ketun jak bapa banding ngembung 1 juta gitunya.
1: Bapak ne gitu jadi panak.
0: Kalah. Membalik.
1: Iya deh.
0: Tanah kali
1: kali. Rajang mo kena bujuru camplung talernge. Rajang sarang sami sedebak batan sinar bagi rasa den lama pecing salam ne menyamo dogen. Sus semua mah be paman. Kalah katut yang pamit Om Santi Santi Santi.
0: Suk semua Bu EKBB Garuda 3 Batu Bulan Butut Manis Garuda 88 Patung Tualen. Oh menengklot. Makin galah rebut kantut Om Swastiastu. Ya ampun Om Swastiastu. 223361 si ampun
1: Om Swastiastu.
0: Iya Dewa Ratu. Iya Swastiastu Bu Wali.
1: Ya Mama De sarang Pak Man.
0: Iya jak mekelunya kelur saja antar bawas nek lodra. Bobok mangal.
1: Asana anu mong mereka bebe.
0: Pun.
1: Tadi limur dan
0: nipok. Oh, nge, tadi limur bisa. Tadi kalau bisa dijawab langsung.

0: yang jereret.
1: Dan bang nasterwa.

kenapa mekas kewentenan itu nyung irawasan luar kewentenan manik ke mendingan yang titiang.

Tunjung Ratna Manik sane wenten ring pascimo menggantung tanpa tali kadiasa punika.

0: ลอยลอนเนียงชู
1: Nan sang sane mulat nyingaken tunjung ratna manik dia ratu ngawang-awang kewentenan nyane
0: sampai

kawinan Tunjung Manik Ratno nepunika ring awang-awang sekadi kuntul tampake nglayang pekarden ida sangi yang tunggal ida sangi yang pramekawi rumah sat.

0: عم بقول عم بما
1: saat minalu ye kewentanan tunjung mandik ratna sakade kangkung mo bulu kumbang napi artine ni kangge wayah niki
0: aduh dawaran kangkung abanya saja kaden kaden ye saja apa
1: jereng jong ngeng jeng jong jeng
2: cuk semua bolodra
0: deh cuk semua pade sarang paman
2: nge
0: Nggih, atama gatra mangke ning Pak Mas, sareng Pak Made rayu ngantur nang Pak Mas, sareng Pak Made. Daweni mung ada. Mangke nater ndang kalah, diamater sajo bag batam sinar bagi rasa dan mama peceng, kita tanjang sareng sami kemantan Mas Witra Pak Mas, sareng Pak Made. Om santi santi santi om.
1: Itu bagus nyuman bawanya lam ki Pak Mas.
2: Sajang rajang atuh. Nggih, sane dhewe mau buat pada daging ini iki. Nah. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Ini.
3: Pakde.
1: Tiang.
3: Tiang udah kadek sik kang nyung sari.
2: Iya, udah balik.
3: Nyarang melajah apa, Mas?
2: Durus.
3: Bu Lodro, mesana Bu Lodro. Om Swastiastu.

Ingih mangkin di tiang jagi pacang mata tegan belajang pedewek ngambil ngukah niki aji tembang gambo.

0: Astadewi.
1: Kenwen tentios, lingik nangin daging Astadewi kudus pulih kebacakannya.

0: Wantah pawilangnya asdel kutus Dewi kewedan sangayu Dewo Dewi
1: Mame ngongan mana belum
0: ngakipun yakti ketunan nanging ke waktunya ini wantah utamu bisa.
1: Ada sebentar,
0: Pak. Yeah.
1: Ngaduh.

Talan yang puja lah wali punya ni wantah ngatur rasa ni ke bawah kukus harum sani mah utama mik kadisapun ni ke

Mapani manusia keputang ringlinge hidup, pewales ne bakti punyone ringi dosang yang pramekawi.

0: Utama ning utama saning adi jagat tiga ni katuring dengge hida sang yang tunggal nge.
1: Nge, mata cuk semua Pak Made sarang Pak Man.
0: Nge, dah kade.
1: Nge, menawi kirang langkung
0: unek-unek di dia. Ampun, nge.
1: Ampun, ya. Nge, boleh ke bebe, sampun bunga Pak Man, Pade.
0: Ya ampun.
1: Nge, tenang.
0: Ampun, nge.
1: Ampun. Nge, kita sarang sami, aturan di tianggala. Sejebak batan sinar, bagi rasa, dan lama pusing. Raja rahayu Pak Man, sarang Pak Made. Alah tuan di tiang paman. Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Eh, malah daging ini nakah
0: dah. Alah kandian tu, Santi.
2: Panoceng lelun malah bu. Putri GBK tuan mau enggak jero cicot yang daerah. Eh,
0: ini makin dah jos bu. Kebu ibu.
2: Eh. Terus, terus. Nah.
0: Anak aku ambil ramo atuh. Talah turah cukup.
2: Pun, pun, om Rosyatu.
0: Ya agung jero kuto. Om Sosiastu.
3: Om. Swastiastu.
2: Eh, Pak. Duduk-duduk daging.
3: Nge, Pak Man, Pak De. Ya, saking kuku. Margo, Pak De.
0: Ye, Margo, nge. Tampak-nampak ke, Dek? Tampak, cangkam.
3: Nadia, Kak Nadia.
0: Nge.
3: Nge. Swastiastu, wabi genom mas tunamu si dia. Perre.
0: Tan pirang nampak bentuk cangkem Kak Nadia.
3: Sedang eh.

0: sing di mas aku.
1: Wantah ide mo peraga yang luih mah utama.
2: Ide wantah moraga tunggal.
1: Duih pekayun ide wantah ide moraga tunggal.

0: rumah sat kewisayan idone nganapin kasur ring semesah sanesiwasan
1: brahma wisnu siwa alwe
0: sane kesungsung wantah mau peraga yang siwa ngelur ke langit.

0: Iki Swendo Agung Kebakti Tu Agung Giah nge ring bubut iki nge Dalar Panucing Pan Santi nge Mok lo simpen nge Dalar Tuniang Sri Tuniang Bagus Kusambi.
1: Ye, makan jalan lagi yang lurus. Lurus-lurus kita soal dengan satu. Magarang nih, mau pahit sinyal bu.
0: Ye.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ah, ini jelas.
1: Jelas, Bang Li.
2: Waduh. Wawu, yang presiden lagi ini.
1: Biarpun wawu, biarpun dunia menek penting nih.
2: Nyarakin Pak Mas.
1: Ini Pak Nocim.
2: Niki kantor ring keguritan basur
1: niki nih. Ya, seram gue, seram.
2: Memadek niki memadek.
1: Nah, jadi sing banyak pesuang kesugihan ya.
2: Om Swastiastu.
1: Nggih.

Nah, apa belakang saja beli mulai main. Nah, apa pojol ada sing dong orang nak kawan beli sugihnya sing ada sing beli nak cung. Nah, lah ya bekal betik. Tuh.

Bien cepok tiang negesan. Donya nonya ulian ratse rawas tiang minyap sing mainut dikena. Ngaco nyenang utamo isine pangrawang nyaman.

Di yan tubo na mo na peluli ito. Di si Bolivar din bangun-bangun na nga. Kadang saling tulung. Beli ngela, nyaman man. Nyaman ngela, beli gitu. Ngelap di kudang itu juang. Gitu. Nyaman tadi, kapak-kapak.

0: Yo, ngin man bin pianak nyuman, pianak beli. Yo, tiga ron. Kengkeng ni jeneng boya peraga satuan.
1: Ada sukasti.
0: Nak ketonya undang mulai main. Kengkeng, bobo maya hari cerai. Bo maya ye, ada bat ang orang. Kengkeng ke Bangli lah kon do.
2: Isik Pak Ocing ya.
1: Kak Arta ni ke nyalama.
0: Kengkeng sana kita ceng.
2: Ya, patut, patut. Ya, Pak Mal, sedang Pak Madi, semua untuk kartasnya, ini yang pun kecik.
0: Kita ya penucing, Mas Wako, Bu Danau.
2: Yang kira langkung, ya. Ini, siang mengatro, majang ring, semutan dagang gantal, sejebak pasan sinar, bagi rasa dan lomba pecing. Salam menyambut
0: doge. Doget.
2: Mohon, Pak Andi, galawal yang siang kang Pak
0: Madi. Suk semua.
1: Kartanya lampak mana?
0: Karta dodong Arta, Buban Bandung yang jenis ini. Dodi Kadia Sia. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Inge.
3: Raja Niki Pak Man Pade.
0: Inge.
3: Kadang ada dumun kalau ni mak.
1: Iya. Yeah. Pandepi.
0: Pandepi, Pandepi. Mugi laris manis Pandepi, rezeki murah rasa.
1: Ya, pegain pande.
3: Iya, semua.
1: Kejaman padung besi-besi.
0: Yang ini September bisa bertemu kangen Ben Pandepi.
3: Yang?
0: Program September hari radio kajak temu kangen Ben.
1: Oh, 11 11 September menawi itu.
0: Ya, yang pun cinta galak mantan. Segar harus sekut. Dah ngabo mengenap modulasi si caw tu.
1: Bu man pun besi.
0: Aing.
3: Ya, pak dia durang ngulangi.
0: Nah, lanjutan. Sinom. Sinom, sinom.
3: Tan tangkur, Niki.
0: Nah, lanjutan. Serang panah.
3: Langkung sampung.
1: Joki punika galah sawetara pukul solah suning ayang titi anak udah tu pragat mesti yuk besik tu.

0: awa ganaturu kawentenan ibabah sampai uning ayang titian.
1: Nyaru onya jaga mengelu.
0: Sirep pedaduan kamar bersih bau peragat rumah sat uyang belasak ngeramang sawo nyonyah kalawan ibabah sampai
1: kagiat bangun ibabah
0: ngeramang sawo sejeruan ngaturu sampun bangun ibabah sampai sejeruan yang posirapan.

0: Dino kaya perayang lagi uning ayang titiang ring pasirap kengkian cai cek setata ngelut waki.
1: Kanti cai keno dano.
0: Nak mahawinan sumimpang sejeroning sasana cai ke dano kadiasa pun di kerawas eh.
1: Nyonya raris nyawuri.
0: Iri ke mesepok rawasan rawasan ni kewentanan inyonya kalawan ibaba sampai ngerawas.
1: Ingin sik semua pade Pak Men.
0: Ngeh sik semua pandepi
1: ngeh keluarga. Begitu sarang kami, mugi sarang kami yang ngamuhin kerahalan yang ngerep udah keliwan. Nih, ni kemantan yang pamit om, santi-santi-santi om.
0: Nih, suksemo niki, sampun peragat, pangkur nge, pandepi nge, sambil nge nang tiuk, masa tiuk arit penampat om.
2: Mecenges pangkur ya. Kandun gak lah, kandun durus. Nah, melesiking ya. Yeah. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Ya nyarangin Pak De, Pak Man.
2: Tinggi dulu.
3: Kondo ceni. Jege gebago.
0: Ngangin pupuh Jayendra. Mawasan setananya ni jege kelawan bagus tuah di dewa.

0: ngapten meme dumugi dewa lantang tua ketonya sening kalane mitian ide sang yang suk semo
1: sampona lempar seri
0: Nah pagahin kayu ni dewa melajahin sastra tutur ke diat mikan gitu yang cini
1: kepada tani untuk
0: Oh Dharma neng kewajiban ni dewa apa setato teling sejeron neng pikayun.

0: Nah, dengan si go ngabo pedewe kan tening apang pagah pi kayun mana hai pemekas
1: melaksana patut api
0: permana agam laksana ni mada apik utama
1: seraya kanti patut roro
0: mapan hidup sing dadi kepadidian perlu idewa ngerarah nyamo beraya seraya kanti

0: Nah, setata angawilin sukaning mudita ngai leganatin jadmo ning eh pas ampun.
1: Maaf, kurin kini radio.
0: Eh pas.
1: Untuk salam Kak Rai niki lagian sarang yang bangin yang nang bubuh sarang hidung salam niki. Nih Bu Yasmin, Bu Niki di rumah.
0: Ah, segala ampun.
1: Nih. Di rumah ku panti lanang sini dim salam. Enggak sarang sami batan sinar bagi rasa dan lomba percing salam menyamodogen puput antuk pramo santi om santi santi santi om
0: semua Bu Sinta penatih pun Pak Man
2: ingge penelasnya nih Bu penatih mongkek jage dewo sampun sami polingnya ledangan talar sana dari yang kecawir dari yang sana konek talar sana dari yang poling munggah ampur yang bebanget doan sampun ke bandeban gala titiang noman sarang sana bagus putih menungsur pamit kirang dan langkung lunas agung pangampura demogi rerahine somo denge titiang kecunduk malih sarang depate budak lawan pang mainan deh sarang jenenge pada jarakane tiang dan ngodalin ingat ratu di dana sarang sami roh riki demun iring tiang ratu dikanjak acara dengan gantal mabuat menawi dan kadang dan langkau sejeron kruno sastra artos atur di tiang nunas agung rana pangkure sinap di tiang atuk puja prama santi om santi santi santi, santi om.

tenang tekite pratiak seukir lang pasir ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajepang yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum candak tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumum renjagate sane pinake tetujon idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargian darmo. Sane mangkin miring ngulangan pikayun, sarang-sarang nguncarang buje trisandil.

Kirosti Uaruso Aquaria Pirpito.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu. Rahayu ngaturi tiang majang ring para pemirsa sami sanikan dun mesikian ring 24 suara budaya Bali rindu yugi pada megena dumugi kantun pangin di tiang satakena. Rahayu selamat sarang sami. Diandokan sini mangkin Dedi Mahendra pacang nyarangin para pemirsa ringgalah siang ring di tiang ring siaran teras UMKM ring rahine sukre 17 Juli war sekali tali 6 likur. Sampun wenten Narawaki ring studio anak muda keren kita niki ngeh. Beliau niki owner Kota Kopi. Langsung saja kita akan menyapa I Dewa Gede Rama Mahadewa. Om Swastiastu Dewa Gede.
1: Om Swastiastu. Nggih, Bli.
0: Punapi gatres sehat nggih.
1: Nggih, becik-becik astungkara sehat selalu.
0: Nggih, talar wenten Madi Arya J Laksmana. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Bli.
0: Punapi sehat.
1: Nggih, astungkara sehat.
0: Rekan-rekan rai berapa miarse pastikannya nih bisa mengikuti siaran kami secara visual di Facebook Pro 4 Budaya RRI Denpasar. Oke, untuk topik niki yang kita akan angkat, peluang dan tantangan UMKM Kota Kopi. Nah, tentunya kita sudah mengetahui nggih, ring Kota Denpasar kene niki menjamur sekali UMKM kopi shop kendana. Nah, niki salah satu owner dari kopi shop sanawenten ring Kota Denpasar. Wenten Dewa Gede Rama dan Made Aryaji Laksmana. Oke, kita langsung ke mantan ke Dewa Gede Rama. Nggih. Dewa Gede Rama, dari kapan niki mendirikan kopi shop niki nggih? Sane tunggu dulu. Kota Kopi niki nama UMKM-nya nggih?
1: Nggih, betul.
0: Oke. Dari kapan niki mendirikan kopi shop dan kenapa kok punya ide mempunyai gagasan untuk mendirikan kopi shop niki?
1: Ya. Terima kasih atas waktunya, Bli. Nah, pertama-tama kan kenapa bisa namanya Kota Kopi? Kenapa bisa namanya Kota Kopi? Ya karena kita di kota nih.
0: Ya jelas kan karena kita ada di kota. Kalau di desa ya desa
1: kopi. Desa kopi. Kampung kopi ya gitu kan. Kota kopi. Ya. Pertama kenapa
0: Kenapa mengambil apa ya gagasan untuk membuka kopi shop niki?
1: Yeah, berawal dari kesukaan kita berdua khususnya nongkrong ya, yang satu suka ngopi, yang mana itu saya, yang satu kurang suka ngopi awalnya.
0: Oh gitu. Ya. Oh berarti memang nggak bisa ngopi, tetapi buka usaha kopi gitu.
1: Iya, memang dasarnya memang suka nongkrong gitu. Awalnya itu terinspirasi lah gitu. Gimana sih rasanya punya usaha yang bisa menggandeng anak-anak muda, memenuhi kebutuhan anak muda. Karena kan seperti yang kita tahu anak muda zaman sekarang tuh kayaknya kopi tuh udah jadi kebutuhan primer deh untuk Gen Z itu pada umumnya ya gitu. Itu sih gagasan awalnya. Tapi karena keterbatasan pengalaman dan tentunya untuk membuka usaha itu perlu modal, keterbatasan modal lah bisa dibilang. Kita memutuskan untuk membuat usaha kecil-kecilan dulu. Tetap di ranah kopi tapi dalam bentuk, bukan dalam bentuk coffee shop tapi dalam bentuk kopi gerobak gitu.
0: Okay. Ya. Oh, Niki pakai gerobak.
1: Nggih.
0: Tapi keren Niki. Kalau pakai gerobak itu kan kalau modelnya satu tempat A tidak sepi, ya, tidak sepi ada pembeli ya kita bisa pindah.
1: Itu dia. Lumayan fleksibel lah ya.
0: Niki ide kreatif sekali sebenarnya dari maka kalian anak muda yang memang luar biasa sekali. Nah, Niki, bagaimana kita mempunyai hobi kita Niki dan hobi Niki menjadi inspirasi untuk kita mendapatkan cuan. Nah, Niki salah satunya Dewa Gede Rama Mahadewa dan Made Arya Jilaksmana. Niki untuk lokasi kopi shopnya saat Niki mangkal di mana?
1: Sekarang kita sudah mempunyai tiga gerobak. Satu gerobaknya berada di depan Universitas Mahasaraswati, Jalan Kamboja. Yang nomor dua ada di Jalan WR Supratman, di depan Penggak Men Mersi. Sama yang ketiga kita sudah bermitra dengan teman juga rekan di Mengui, di Bandung.
0: Oke, seperti topik Niki, peluang dan tantangan UMKM Kota Kopi niki. Tentunya seperti Napi yang dikatakan tadi, peluangnya sangat luar biasa sekali nge, karena Napi untuk fashion anak muda niki kayaknya sebagai kebutuhan primer kayaknya.
1: Iya, itu ya. Itu
0: keren gue ngopi nih.
1: Iya.
0: Kan seperti ini Kang. Oke, kalau di Kota Kopi niki apa sih yang ditawarkan?
1: Sebenarnya yang kita tawarkan tuh ya sebuah
0: mungkin kedewo.
1: Oh, kedewo
0: apa
1: ya,
0: sih? Okay, apa yang ditawarkan niki di Kota Kopi?
2: Yang pertama yang ditawarkan oleh Kota Kopi itu adalah pasti rasa kopi itu.
0: Pasti. Benar.
2: Karena kita tidak membayar bangunan,
0: tempat, artinya pasti, tidak membayar tempat.
2: Ya, pasti kopi itu
1: harus menjadi poin utama gitu ya.
2: Lebih murah ketimbang kopi shop pada umumnya.
0: Oke, selain lebih murah dan mempunyai identitas. Karena suatu usaha itu bakal dikenal orang jika produk yang ditawarkan dari usaha itu mempunyai identitas. Nah, Niko mungkin salah satunya nge. Oke, keren sekali. Menawenta-wenta Niki Semetan Ditiang Seni Jagi bergabung. Yuk, Dede akan menyapa di 223361. Majang ring para pemirsa Semetan Ditiang sampun pindah frekuensi terus dumun biar sayang Seni Pacang Lintang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga audio.

0: sekarang deh.
1: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
1: Bisa dong, Kak.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa.

Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Raglan Rai Prapa Miarsa Semoga Didi yang senikan dunia dengan Dede Ring Pro 4 Suara Budaya Bali Sana wawu Dede sabun berbincang-bincang riang sarangin nah kali narawakil Sana Wendan Ring Studio Owner dari Kota Kopi Tapi untuk perbincangan titiang serangin maka kali narawakil Sana Wendan Ring Studio sampun akeh pisan nggih kita korek-korek Niki anak muda yang kreatif dan bisa membaca situasi. Nah, gimana apa passionnya sekarang? Ternyata kopi ya.
1: Iya.
0: Oke, kita ke Made untuk bahan bakunya di mana untuk mendapatkannya nih, Kak?
1: Dari perencanaan awal kan kita tentunya sebelum buka tuh ada research and development. Jadi kita melakukan riset dan pengembangan dari satu menu ke menu yang lain begitu. Jadi pertama-tama tentunya kita nyari informasi, korek-korek informasi dan itulah gunanya kita mempunyai teman yang sudah berpengalaman mungkin di bidang kopi ya, perkopian dan F&B lah khususnya kayak gitu. Jadi kita mendapatkan bahan-bahan bakunya di enggak cuma di satu tempat tapi di beberapa tempat. Contohnya kalau misalkan kita kita perlu sirup untuk naruh rasa di kopinya kopi, itu kita nyarinya di Udepeni ya di Udepeni di toko grosir gitu ada toko kue gitu ada kalau misalkan kita perlu membuat cup karena kita untuk jualan perlu cup kita nyarinya di peguyangan gitu ya ada gini ya homestore-nya dia gitu
0: dari segala lini Niki keren sekali nge. Sudah tidak buka Niki menawet wender seni jagi bergabung yuk kita bersapa-sapa ria ring line telepon 223361 tentunya Mang Dopole berbincang-bincang ria kesarangin maka kali anak muda yang kreatif Sana Wendan Ring Kota

0: Denpasar. Nggih. Nah, niki wenten 3 ya.
1: Tiga gerobak yang sudah jalan gitu ya.
0: Tiga gerobak yang sudah jalan. Untuk tempat tempat jualannya tadi di
1: yang pertama di
0: Kesiman.
1: Ya, di Kesiman di sebelah Doh Tanglu itu di depan Penggak Men Mercy ya. Di yang kedua ada di depan Universitas Mahasaraswati Denpasar di Jalan Kamboja. Sareng yang ketiga di Mengui. Ya.
0: Oke, kira-kira ke depannya ada enggak niat untuk nambah lagi?
1: Ya mungkin Dewa bisa sebutkan harapannya dulu ya.
2: Ya, ke depannya pasti kita ingin ya supaya terus progres
1: berkembang
2: ke depannya.
1: Gitu.
2: Pastinya kita ingin menambah gerobak itu. Memang rencana awal gimana caranya kita harus punya nih 10 gerobak. Yang awalnya 1, 2, lagi 2, 3, 4.
0: Yang setuju sekali nih Kinge, artinya kita harus punya planning ya, target. Nah, kalau sudah ada target kan otomatis gimana ya untuk kita lebih semangat,
1: lebih terpacu ya. Terpacu
0: jadinya untuk membangun suatu usaha nih ke. Oke, untuk saat niki apa tantangan terbesar yang dihadapi? Karena kan bukan di untuk kopi shop niki menjamur sekali ya. Karena banyak sekali juga ada kopi shop yang mungkin berbentuk gerobak ya kan? Banyak-banyak sekali. Bahkan lebih-lebih keren juga Oke, kami persilakan atau dan juga bisa disebutkan apa ya, apa sih identitas dari kopi, Kota Kopi ini kayaknya.
2: Identitas dari Kota Kopi ini adalah kita punya menu menu tersendiri yaitu namanya Kota Latte.
1: Itu menu signature lah, menu ciri khas ya, ciri khas kita Kota Latte, dan lumayan banyak juga peminatnya. Kalau dilihat-lihat di setiap harinya ada aja yang beli lebih banyak di Kota Latte gitu.
0: Terus tantangan kedepannya seperti Nafi ini?
1: Untuk tantangannya yang saat ini yang masih kita hadapi mungkin tantangannya karena kita juga selain kita jualan gerobak, kita juga jualan di event-event tertentu gitu. Jadi kita kalau misalkan ada waktu luang, kita ngambil sebuah event buka tenan di sana lah istilahnya. Tantangannya di sana tuh adalah bagaimana cara kita mengikuti peraturan dari event tersebut. Contohnya kemarin di Denpasar Festival kita sempat berjualan di sana. Di Denpasar Festival itu peraturannya tidak boleh menggunakan bahan plastik atau bahan non-organik, harus bahan dari organik. Otomatis kita harus memutar otak kita untuk mengubah cup plastik itu menjadi paper cup atau plastik atau cup kertas gitu. Tapi biar bisa, bagaimana caranya biar bisa tetap jualan di gerobak supaya bisa juga jualan di satu event tersebut gitu. Itu sih tantangannya, bagaimana caranya kita mengatur anggaran dan juga jumlah berapa cup yang akan kita cetak gitu. Dan untuk yang berjualan biasa mungkin tantangannya lebih ke
2: bahan baku
1: ya, bahan baku yang sudah semakin naik lah setiap bulannya gitu ya.
2: Dan pernah juga ini bahan baku ini di 3 bulan lalu yang sudah kita alami. Nah, di sana itu pernah plastik itu langka.
0: Plastik langka. Mungkin karena ada peraturan dari gubernur ya.
1: Mungkin bisa
0: untuk pembatasan bahan
1: plastik. Ya, tapi pada saat itu juga selain plastik yang langka, juga susu mengalami kelangkaan.
0: Oke. Nah, ini kan dari tantangan baik dari segi bahan. Nah, untuk tantangan gimana sih Kota Kopi ini supaya tetap eksis kan ya, ya. Nah, ini kan salah satu tantangan.
1: Benar.
0: Gimana kira-kira caranya
1: supaya tetap eksis
0: untuk kalian berdua nih Ki.
1: Tentunya kita karena Kota Kopi ini ya kurang dari setahun lah, sekitar baru berdiri 8 bulanan. Kita tentunya tantangannya adalah bagaimana caranya tetap eksis di tengah gempuran kan, karena sudah banyak sekarang banyak ya. Selain coffee shop ada juga kopi gerobak dan lain sebagainya. Dan bahkan beberapa merek coffee saset itu sudah membuat produk seperti kopi yang secara coffee shop itu ya setara dia sama coffee shopnya. Nah itu dah bagaimana cara kita tetap eksis tuh, mungkin kita akan selalu melakukan pemasaran di sosial media, nggak cuma dari mulut ke mulut, tapi kita manfaatkan sosial media sebagai media pemasaran kita.
0: Inggit, Om Swastiastu, selamat siang.
3: Om Swastiastu, Dede. Selamat siang, adik-adikku.
1: Aduh, selamat siang.
2: Siang, ya. Bu.
3: Tentang kopi, dapanan juga banyak tentang sudah kopiku itu ya. Ya bagus nih, saya dengar suara adik dari tadi tentang ekonomi lah ini kan gitu. Bagus deh, karena kita nih harus keluarkan pemikiran untuk benar-benar penerus ini. Saya nyungi jempol dek nih, bagus.
1: Setengkara ibu, setengkara.
3: Jangan putus asa. Kita ingin menjadi PNS gitu, udah dapat ngelamar sana kemari. Saya pengalaman dulu tentang anak-anak itu. Harus kita kekreatifan adik nih. Sekarang tentang kopi-kopi banyak ya, bagus itu dek.
1: Setengkara ibu. Ya,
3: benar nih, biar punya kekreatifan.
1: Ya,
3: kasihan orang tua kita. Kita harus bisa belajar mandiri. Yang anyongin jempol ini.
1: Mudah-mudahan
3: nanti bisa kerjasama dengan cucu-cucu yang.
1: Iya, diharapkan seperti itu.
3: Kota kota nih Bu Vera.
1: Bu.
3: Kota Banan mampir Gus.
1: Nanti kita pasti.
0: Pertanyaan Ibu Vera, selain Aniki kan memang kita sebagai apa ya? Sebagai orang tua dan Aniki juga tentunya siapapun itu merasa bangga. Mungkin ada enggak pertanyaan dari untuk kedua Aniki agar lebih apa ya, bisa memacu mereka untuk lebih semangat untuk berkarya terus Niki.
3: Iya, tidak datang pertanyaan, tidak ada Pak Dek.
0: Terima kasih Bu Vera.
3: Jadi yang mendorong.
0: Ya
3: keluar dari pemikirannya anak-anak kita tiang ujungin jempol ini. Mendatangkan uang. Untuk membantu juga orang tua.
0: Terima kasih Bu Vera nge.
1: Terima kasih Ibu Vera, sehat selalu.
0: Ibu Vera di seputaran Kota Tabanan, senang bau sambun bergabung niki di Pro 4 Suara Budaya Bali. Untuk Rakelan Rai sahabat budaya, mungkin selain sokongan, selain dukungan, kita niki mungkin langsung saja ke pertanyaan niki. Tentunya siapapun kita niki melihat ide kreatif dari anak muda niki sangat bangga sekali. Mungkin kita menukik ke pertanyaan kemantan langsung. Kita kembali di 223361. Rekan-rekan dari sahabat budaya, suri napi yang katakan tadi, demugi siaran niki presiden menginspirasi sahabat budaya sane meduwe na ale cucu genden niki. Nah, Mang Dene bisa diinformasikan ini loh, bagaimana kita bisa berkembang genden niki di dunia bisnis, di mana hobi nike menjadi suatu pekerjaan. Nah, niki sangat keren sekali nge. Kita kembali ke Made J. Laksmana. Tantangan terberat untuk saat niki napi di tengah banyaknya kopi shop yang sana wenten ring Kota Denpasar, bahkan sangat menjanjikan baik dari tempat kan, menjual tempat yang keren, estetik seperti ini.
1: Instagramable gitu istilahnya. Gitu, jadi ya tantangannya tuh ya itu salah satu tantangan terberat untuk kita berjualan dengan konsep gerobaan niki nge. Karena di tengah gempuran sudah banyak gitu jenis-jenis kopi, jenis-jenis cara mereka meracik kopi itu seperti apa gitu. Mungkin dari tantangan-tantangan tersebut tuh kita ya biar bisa tetap eksis tuh kita memanfaatkan sosial media sebagai media kita memasarkan produk kita begitu.
0: Menggunakan sosial media tapi saat ini kan memang sangat relevan sekali menggunakan media sosial.
1: Gitu.
0: Media sosialnya apa nih, TikTok?
1: Untuk Instagram ya, Instagram, media sosialnya ada Instagram gitu. Jadi semua informasi terkait Kota Kopi, informasi produk, kontak person dan lain-lain bisa dicek di Instagram @kotakopi_ Kota Kopi II gitu.
0: Untuk proses jual belinya niki apa lagi yang ditawarkan oleh Kota Kopi ini Ki? Apakah bisa pesan lewat apa namanya?
1: Lewat online ya itu. Ya, jadi selain kita berjualan biasa di gerobak gitu, kalian bisa mungkin bisa langsung datang ke gerobaknya, tapi kalau misalkan teman-teman itu pada mager karena siang-siang mungkin panas, lagi istirahat makan siang tapi males keluar, bisa cek kontak personnya, bisa dihubungi aja nomor teleponnya langsung di Instagram Kota Kopi. Jadi kita bisa melayani juga
0: artinya bisa.
1: Bisa, yes, bisa melayani selain di offline, kita online juga, dan tentunya gratis ongkir di seputaran Denpasar gitu.
0: Oke, nah ini salah satu apa ya ide untuk pemasaran sudah nih kayaknya, di mana saat ini kan memang di zaman yang sudah berkembang niki, semua orang niku butuh praktis. Ya nah, dumul nih Kang, apa ya, awasal sampun mager kena niki, ya lebih praktis. Pokoknya instan dah semuanya.
1: Instan ya, tinggal chat atau tinggal telepon chat. Ya.
0: Nah, istilahnya makin niki pekan siap.
1: Dan rame pekan.
0: Bukan siap niki, kita duduk aja di rumah tanpa bicara, cuma tinggal main di jari.
1: Iya, di jari, ibu
0: kita
1: jari.
0: Kita didatangi makanan.
1: Iya.
0: Itu perkembangan zaman gitu, tapi kita harus bisa mengikuti.
1: Yes, ya. Itu.
0: Ingat rekan-rekan rai para pemirsa durus sana jadi bergabung kembali di Sapa Malih nggih ring 223361. Dari perumpat RRD Denpasar kasarangin alit-alit ruine kene niki sinemetering studio dua pemuda keren. Nah, ngisane kepo durus bisa mengikuti siaran kami secara visual di Facebook Programa Empat Budaya RRI Denpasar. Nggih. Oke, mungkin salah satunya niki kan banyak sekali ya Adea, gimana orang-orang nih ke seperti gerobak kopi nih ke banyak sekali
1: bertebaran
0: bertebaran apalagi di Pantai Sanur
1: di juga banyak sekali.
0: Identitas dari gerobaknya Made niki warnanya apa?
1: Ya.
0: Nah, ini kan banyak-banyak
1: banyak warna-warni lah gitu istilah ya kan. Jadi untuk di Kota Kopi itu ya warna primernya adalah warna hijau. Kita ngambil konsep warna hijau untuk menyatu dengan alam gitu.
2: Go green.
1: Ya, go green kita. Go green.
0: Oke, berbicara go green ya. Oke. Untuk Bali Hijau nanti kan tidak terlepas dari seperti yang dikatakan tadi, seperti 3 bulan yang lalu wenten kesulitan untuk bahan plastik ya kan. Nah, salah satu dukungan kalian terhadap peraturan gubernur yang notabene kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, niki kan produk dari kalian niki menggunakan plastik. Artinya apa langkah dari kalian untuk kedepannya niki untuk mengurangi sampah plastik?
1: Iya, untuk kami
0: terutama untuk kemasannya ya.
1: Yes, ya untuk kami sendiri sih kita lumayan ingin mengurangi aja dulu. Aha. Ya karena kalau untuk nge-recycle atau mendaur ulang itu kan perlu riset dulu ya. Ya.
0: Terus artinya kalian ini kan menjual produk kopi ini kan harus menggunakan
1: plastik
0: ya packagingnya ini kan. Nah, ada nggak mempunyai ide mungkin dari bentuknya seperti kan ada gimana
1: cup
0: apa ya namanya itu
2: tumbler
0: kan terlalu besar gimana seperti gelas yang terbuat dari
1: kertas
0: itu loh.
1: Paper cup
0: paper cup namanya.
2: Ah, jadi gini kalau untuk paper cup karena kita kopi kita sudah dipress, kalau paper cup itu kan nggak bisa dipress nih kopi.
0: Gitu alasannya
2: ya. Mungkin kita cuma mengurangi di tidak
1: menggunakan sedotan
2: sama tas belanjaan
1: kresek, ya kertas kresek. Jadi disarankan untuk membawa tas belanjaan. Kalau misalkan nggak bisa bawa tas belanjaan, lebih baik minum langsung di tempat kan bisa nongkrong. Jadi penjual kita itu juga bawa kursi dia bapak. Ya kursi lipat jadi menyediakan ya bisa duduk-duduk di sana ngobrol.
2: Dan juga ada beberapa pembeli ini dia memang nggak mau dia menggunakan plastik dan dia
0: mungkin lebih dekat dikit
2: menyediakan Tumbler. Dia bawa tumbler sendiri. Nah, dia minta tolong langsung aja taruh tumbler saya. Oh, lebih bagus seperti itu.
1: Ya, lebih bagus.
0: Oke, mungkin seperti ini kan. Mungkin bisa dikampanyekan langsung. Nah, karena Niko adalah salah satu langkah kecil untuk kalian sebagai pelaku UMKM untuk mendukung program dari pemerintah Provinsi Bali ya, karena kan kita sudah ketahui bersama-sama Bali niki sudah darurat sampah.
1: Iya.
0: Ya kan? Oke. Okay. Gimana kita berwirausaha tetapi tidak meninggalkan atau mengurangi nilai-nilai apa ya, kebersihan.
1: Ya, kebersihan. Tetap mendukung ya, tetap program pemerintah,
0: gitu, ya. Program dari pemerintah. Mungkin ini sebagai ide ya.
1: Iya.
0: Atau mungkin biaya kosnya lebih tinggi.
1: Sebenarnya ya, iya sih itu faktor utama.
0: Itu juga ya.
1: Ya.
0: Oke, mempengaruhi sekali juga nih Kang. Rakan-rakan para pemirsa, sadeka dunia rangin dede, sampun napina frekuensi 106,4 FM. Sedemangke durus dumun pirsa yang sane pacang lintang.
4: Filosofi kain songket Bali. Memiliki busana adat yang mewah sekaligus syarat makna. Salah satunya adalah kain songket Bali, kain tradisional yang kerap dipakai dalam acara penting, khususnya upacara pernikahan. Jejak songket di Bali diyakini sudah ada sejak abad ke-17 ketika kain dari India dan Tiongkok masuk lewat jalur perdagangan. Dari pengaruh itulah masyarakat Bali mengembangkan teknik tenun khas dengan sentuhan lokal. Pada awalnya, songket hanya boleh dikenakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kerajaan. Benang emas dan perak yang digunakan dianggap barang mewah dan bernilai tinggi. Namun seiring waktu, songket mulai menyebar dan dipakai lebih luas meski tetap dipandang sebagai kain istimewa. Bukan sekadar kain indah, melainkan simbol, budaya, doa, dan keanggunan yang diwariskan turun-temurun. Motif pada kain songket Bali ditenun dengan benang emas atau perak. Bahan berkilau ini dipercaya melambangkan kemuliaan, kesejahteraan, dan keharmonisan hidup manusia dengan alam semesta. Songket juga dipandang sebagai wujud harmoni antara skala atau dunia nyata dan skala atau dunia tak kasat mata. Karena itu, dalam pernikahan atau upacara adat, kain songket selalu hadir sebagai lambang doa restu, penghormatan pada leluhur, serta harapan akan kehidupan yang seimbang. Selain itu, songket berfungsi sebagai identitas budaya. Setiap daerah di Bali memiliki motif khas seperti bunga, daun, hingga pola geometris yang merepresentasikan tradisi setempat.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebentar di dalam kalian Rai, berapa miarsa, Sani Kadun bergabung nyarengi Dede Ring, perumpat suara budaya Bali, sana wawu sampun, Dede berbincang-bincang, sarangin maka kalih narawakia, sana winter ring studio, anak muda kreatif, owner dari Kota Kopi, niki wentan Dewa Gede Rama Mahadewa, kesarangin Made Arya G. Laksmana, ngeh, artinya, bagaimana, ide-ide dari mereka niki sangat luar biasa sekali. Kita bisa mengikuti fashion dan apa ya kebutuhan generasi muda saat niki, Gen Z. Nah, tentunya tempat nongkrong ganda niki wenten kopi shop. Nah, gimana dia niki membuka kopi shop walaupun tidak mempunyai modal yang besar, tetapi setidaknya bisa mengikuti usaha yang memang berkembang saat niki, dan alhasil dengan berjalannya baru 8 bulan kan niki mereka sudah mempunyai 3 gerobak. Nah niki sangat luar biasa sekali. Dumugi ide kreatif dari anak muda niki menjadi inspirasi untuk kaula muda sanetiosan. Nggih. Oke, kita ke Dewa mungkin ya. Nggih. Dewa, untuk kedepannya selain kopi kan niki ada enggak usaha yang lain mungkin pengen dikembangkan?
1: Ya. Mungkin karena kebetulan saya punya barber juga.
0: Oke, okay, ya. Barber shop.
1: Ya, kebetulan berdua juga nih punya nih.
0: Iya.
1: Karena bekedong ini sudah terlanjur satu.
0: Ya. Barber juga. Ya. Di mana tempatnya?
1: Barbernya
2: ada di Ayam Uruk. Ayam Uruk. Ya, nomor 107
1: depan Puro Dangke itu.
2: Ya.
1: Namanya Bless.
2: Bless Barber Shop.
0: Okay. Ya. Keren.
1: Satu frekuensi.
2: Satu frekuensi, ya. Satu arah, satu visi gitu. Ya.
1: Kadang cocok. Jalani saja.
0: Yuk. Okay.
1: Nah, rencana ini kedepannya nih kita melihat juga kedepannya kalau ada yang cocok. Di kontrakan itu kan kita kalau barber kan perlu nih tempat kalau kopi kan enggak di mana aja bisa
0: Maksimal. Niki awalnya barber apa kopi?
2: Kopi, dumunan.
0: Kopi. Sekarang barber.
2: Ya.
0: Kalau barbernya yang motongnya siapa? Langsung ada karyawannya.
1: Ada karyawan. Sebelum buka barber itu saya les.
2: Ya.
1: Les syukur.
0: Kursus
1: barber dulu karena supaya kita tahu apa dan apa saja yang disiapkan untuk barber ini, stylenya rambut kayak gimana.
0: Okay.
1: Baru ketemu nih Arian, aku mau gini, mau buka nih, mau gak ikut? Awalnya ragu dia.
2: Gak ngerti soalnya.
1: Umpung gini akhirnya kepikiran terus ya. Akhirnya maulah, kedepannya mungkin mau nambah lagi satu ya. Ini barber dan kopi itu akan tetap bergulir dan terus berjalan. Nambah balik lagi modal, tambah lagi.
0: Tambah lagi. Dede tidak akan menanyakan tentang manajemen. Mungkin karena waktunya Niki sudah mepet sekali. Apa harapan kedepannya Niki untuk kalian berdua?
2: Ya, harapannya tentu saja masih tetap satu visi ya. Nanti biar gak gara-gara misalnya sudah berjalan sesuai rencana semuanya, sudah lumayan berkembang dan lain sebagainya, kita malah pisah gitu karena perbedaan visi dan lain sebagainya. Semoga tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Dan harapannya karena Kota Kopi ini kemarin sudah ikut bernaung di bawah naungan Dinas Koperasi UMKM Provinsi Astungkare, saat ini kita bernaung, nanti kedepannya kita akan menaungi komunitas-komunitas yang mendukung anak muda, kegiatan anak muda. Contohnya anak muda suka olahraga sekarang, suka jogging, kita yang support dari segi minuman, dari segi kopi sebagai doping tenaga gitu. Mungkin kayak gitu. Mungkin ada Ocean Hero misalnya mau mengut sampah di pantai, kita support, ngasih minuman dan lain sebagainya. Ya, kedepannya Astungkare bisalah menaungi anak-anak muda. Okay. Komunitas-komunitas anak muda yang bermanfaat gitu.
0: Okay, luar biasa sekali. Dewa, ada tambahan lagi?
1: Cukup. Ya, mungkin kedepannya ya sama ya. Visi-visi juga kita harus satu. Karena kan ini kita berdua, gimana caranya gesean-gesean itu kita harus saling menurunkan ego lah supaya kedepannya jalan lebih baik lagi dan lancar.
2: Yes. Itu aja sih.
0: Terima kasih Reklan Rai, sahabat budaya, Punika Wawu, perbincangan kami di kesempatan siang hari ini. Menurut Dewenden Iwang, Nesironing Pamargi, tidak ngintar acara Puniki, Bangat Lungsur Agung, Pangampura, Pina Kawasanan Ngatur, Titiang Lungsur Mepamit, Puputang Antuk Pramasanti Om, Santi, Santi, Santi Om.

Sahabat Budaya, pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Biliar seluruh Indonesia Opsi Bali masa bakti 2026-2030 resmi dilantik. Pelantikan dilakukan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Opsi Ahmad Fadil Nasution di Aula Melati Kantor UPTD BKP SDM Provinsi Bali pada Kamis 16 Juli 2026. Ahmad Fadil Nasution meminta pengurus Popsi Bali yang baru dilantik tetap menjaga solidaritas organisasi dan mempertahankan prestasi atlet pada PON 2028 di NTB NTT. Sekian Ketro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: masih dicari, mohon bersabar nggih.
1: Nggih. Sane rilis ulang niko Gus Jodi ya sane niko.
0: Jack Lempung.
1: Nggih, dados.
0: Oke, terima kasih sampun.
1: Nggih, sedurung mau pamit pantun dubun siki li dede.
0: Terus.
1: Nggih, nyemak sinduk ngajeng lawar kelungah. Perjani bayu nenduk ulian loh galuh dereng munggah.
0: Ingi sik semua. Ingi Pak Dodi. Selamat siang. Halo. Ngiring wau anang male. Om Swastiastu.
2: Swastiastu beli dede.
0: Ya.
2: Titi yang ngakan weda saking payangan.
0: Ngakan weda, payangan api niki ngakan.
2: Kluse.
0: Kluse.
2: Nggih, nggih. Ah, nunas temang kena kecangkik. Nggih.
0: Kena kecangkik. Nejani.
2: Anak tetang Wiki makanya beli dede uning ah.
0: Sira.
2: Alaras.
0: Oh, Dek Laras. Ya ya ya, nggih nggih nggih nggih.
2: Namanya nama lengkapnya Desa Nyamantri Larasati.
0: Oke, okay, enten niki sik semua niki ajiknya ngakan weda kan enten nggih.
2: Nggih.
0: Sik semua, Ji. Salam sama Laras nggih. Nak sering kenten ajak tiang di lapangan.
2: Ampun ning waktu PKB kan
0: ya. Nggih nggih nggih. Kebetulan Laras partner tandemnya tiang.
2: Ingi, berdiri di tiang jantos lagi.
0: Ingi,
2: semua berdiri.
0: Miring, semua sampun bergabung niki wenten ngakan weda, dan wenten ring payangan. Ingi. Muali 223361 majang ring para pemirsa sementara di tiang senjagi bergabung. Selamat siang. Halo.
3: Siang Pak Hajang, Pak Ibe.
0: Tiang.
3: Pak Hajang, Pak Hajang.
0: Rajang Haji.
3: Yeah, semua.
0: Punapi sehat.
3: Ah, mantunan.
0: Yeah. Tiang.
3: Bagi ya, pada tenang nih.
0: Yeah.
3: Lah
0: temang sih kan ada temang napi kangkat megatro dumun jiri ando kan sampun kali penelpon nih kini seneng ngarsan temang
3: nge megatro kan kami kan perempat dari pasar kawan cari cari di jaga
0: pernah ingge Inge, sik semua Ji Uban senemen ring seputaran Ubud sane wau sampun bergabung niki nyarange Dede ring pro 4 suara budaya Bali. Rakan Rai durus dumun piar sayang sane pacang lintang.
4: Aduh. Ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian Karawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

seorang pun yang dapat memilih terlahir kaya atau miskin. Kehidupan terus berputar dan keadaan seseorang bisa berubah kapan saja. Jangan pernah merendahkan orang yang hidup dalam keterbatasan, karena kemuliaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari akhlak dan kepeduliannya kepada sesama. Mari tumbuhkan rasa empati dan hormat kepada setiap orang, tanpa memandang status ekonomi.

Zulu. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecek, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiara. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.

0: Sahabat budaya semenon didiang sanikan dunia rengin dede ring perumpat suara budaya Bali sana bau sampun naturin ditiang tembang nyarengin para pemirsa ring ambare talar sana sampun ngarsan rumah wawu dumugi je presiden terhibur ngeh wali sangra didiang selamat siang. Halo.
1: Halo, Niang Niki ring Tegalalang.
0: Terus Niang.
1: Niang nunas gak anu lagu ngeh. Lagunya Yan Mus ane kengkeng beli lakar sing lakar mudian kadang dede beli lakar new club
0: zaman cari nah ngengengeng
1: Kabarnya, ini saran kami dede.
0: Ingin ya.
1: Tajang tugas yang mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Nyuklo Brahma cari ini kompon judulnya nih angge. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rahajang siang dede.
0: Ingin Rahajang Bu Murah.
2: Ingin. Sampun api datrane.
0: Enak, nggih.
2: Ibu nunas tembang deh.
0: Tembang napi.
2: Tembang deh, terus ne nyasar.
0: Terus ne.
2: Tak yang beli putu gejur.
0: Ingge.
2: Deh.
0: Tiang.
2: Demogi dede kena rahayu sekeluarga nge.
0: Eh.
2: Ibu nenten jemegatre, cutat gane sarang sahami niki demogi kena. Jalahe katur deh.
0: Miring.
2: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Malesiki penelpon ke mantan. Oke, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Dede.
0: Selamat siang, udah Weni.
3: Inge, Pak Dede pernah tiga niki.
0: Dados, kena.
3: Ini kena. Di sini sembang panas baru Pak Didi.
0: Nge, seksemon farmasinya.
3: Inge, mungkin titi yang megatra gede nge.
0: Terus dah weni, dah dos sampun sebebas puas mungkin megatra.
3: Inge, niki megatra. Aring bui KBB, sarang nini Santa, munga. Sarang nini Dania, sarang pekak Dania, ring Sanur, munga meliji bos ni. Niang Kirana, sarang Dayu Medioko, Niang Bu Desi, Mahegi, munga meliji bos. Mahindira, munga mbah, ada sumben dan munga ni. Bu Jero Jerman, sarang gong yang mesin, sarang kaji bawa, iki ibu ledra alias iluh galuh, munga melejebot. Inge kang yang amu nikah kemantan, Pak Dede. Pak Dede kena ngelantur keluarga sami. Lama tugas melejebot budal waspada remargi Pak Dede.
0: Iring.
3: Inge galah aturan odaweni mepamit manggen. Om Santi Santi Santi Om.
0: Sing semua odaweni sampun bergabung rekan rai dus numun biar siang sedaya macang lintang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sangga penjor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah, lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di apit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, padmasana dan pada pencor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejaitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejaitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.

Suara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Mudah-mudahan didengar kalian rai berapa miarsa sanekadon nyarangin dede ring pro 4 suara budaya Bali tembang sanewawu sampun naturin ditiang nyarangin sementor ring ambare dumugi je presiden terhibur kemandan anduk tembang sane sampun katur ngeh ledangan pisan iki galahe sampun telas dedeng lusur mepamit sarang sami suk semua antuk uratian nyane menawi tewenten iwang resironing pemargi ditiangin teracara puniki banget lusur geng rene pangampura Bali jebos pro 4 RD Denpasar pacang bergabung ke serangin pro 4 Jakarta. Nah, kawasan yang ngatur acara pun ini Bu Putang di tiang untuk promo Santi. Om, Santi, Santi, Santi, Om.

kendaraan angkutan barang menabrak jembatan penyeberangan orang dengan melengkapi rambu batas ketinggian di sejumlah lokasi. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub DKI Jakarta, Dodi Setiono, mengatakan batas tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yakni maksimal 4,2 meter dan saat ini pihaknya tengah menginvestigasi lokasi yang belum memiliki rambu. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. PDAM Tirta Montala Aceh Besar berkomitmen meningkatkan kualitas layanan air bersih dengan mengoptimalkan fungsi reservoir di Gampong Nehen, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat distribusi dan memastikan masyarakat memperoleh air bersih yang layak dikonsumsi. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayoriti ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini, hari Jumat ya. Jumat tanggal berapa nyata he? Kita suka lupa tanggal, masalahnya Bang Po, pemirsa RRNet ya. Oh iya, tanggal 17 ya. Barusan dikodein tanggal 17 katanya hari ini ya. Udah lewatin pertengahan bulan Juli ya. Mudah-mudahan sih Abang Po, pemirsa RRNet, pendengar Perempat sehat-sehat ya di hari ini ya. Hari ini dari Perempat Network, Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kita barengan dengan teman-teman di Perempat Pontianak ya. Ini ada contekannya ya. Ada sudah tergabung juga nih, udah bergabung ya di line-nya Perempat FM Pontianak, sudah ada Kak Fitri Feblena di Perempat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo.
1: Iya, sehat ya.
2: Alhamdulillah. Iya, namanya makan buah pepaya. Buah pepayanya lebar. Bang Jo Aditya, apa kabar?
1: Baik. Tapi mohon maaf punten, kita seribu punten ya. Kita kagak bisa dadakan pantun nih.
2: Gitu ya.
1: Iya, udah biasa kita. Mohon maaf, kita MC-nya MC scripting soalnya. Gitu ya. Jadi kita kagak bisa dadakan. Cuman tahu bulat aja yang dadakan ya. Kalau buat Ayi. Kak Fitri sehat ya di sono ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik Bang Jo.
1: Baik ya.
2: Kru ya, mudah-mudahan sehat semua.
1: Amin, amin, amin. Kak Fitri, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Ah iya, makanya tadi sebagai pengantar udah pantun-pantun
1: kan kita nih, betul.
2: Bang Jo. Oh, betul. Merawat budaya pantun ya di tengah perubahan zaman. Berarti saya enggak sendirian nih Bang Jo.
1: Betul, ada narasumber yang sudah hadir ya
2: ada
1: di sana ya.
2: Ada narasumbernya.
1: Hadir ya, berarti ya.
2: Oh, paling gak nyaman pakai skuter. Cakep. Habis main skuter langsung makan bubur sumsum. Ini narasumbernya pakai Zoom.
1: Oh gitu. Hadir atau gimana maksudnya? Online ya?
2: Online.
1: Oh online, oke okay, nanti.
2: Karena dari Pontianak ke tempatnya Cek Jul jauh.
1: Oh jauh, oke okay, siap nanti.
2: Di Mempawa.
1: Oh di Mempawa, berarti jaraknya jauh banget ya?
2: 2 jam ya Pak Jul ya?
1: Berapa?
3: 2 jam.
2: 2 jam.
1: Oh 2 jam. Assalamualaikum, selamat siang Cek Jul.
3: Selamat siang.
1: Iya.
3: Kalaulah tinggi si pokok mayang, daun di atas titi. Selamat siang. Apa kesemuanya sudah mengopi?
1: Siap. Udah kebetulan. Siap. Tapi kita cuman kasih tahu jaraknya doang nih barusan Kak Fitri. Tapi nama lengkapnya belum kita kasih tahu dari tadi kayaknya ya.
2: Oh iya mantap. Sungguhlah halus si kain katun. Ini namanya Bang Julkarnain, ahli pantun.
1: Oke, siap. Jadi hari ini kita narasumbernya adalah Cek Jul, Muhammad Julkarnain ini, Abang Po, pemirsa RRNet juga pendengar Perempat dari pembina Kopan ya, komunitas ya, pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Ya siap. Dan juga nanti ya, kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet ya, Kak Fitri ya, di menit 30. Mungkin nomornya Perempat Pontianak bisa disebutkan dulu supaya nanti bisa di save dulu sama pendengar Perempat.
2: Baik, pendengar silakan bergabung di via telepon kami 0561-571-571 atau di via WA kami juga sediakan di 0811-570-0943.
1: Oke, nanti ya, tapi ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, di menit 30 kita setelah jeda lagu, kita akan buka line interaktif kita untuk di Jakarta di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Dan juga untuk informasi juga nih, untuk kedepannya juga buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kalau untuk pemberian pertanyaan, mungkin gak usah banyak-banyak ya, satu orang bisa maksimal 2 atau 1 aja. Ntar kasihan sama yang soalnya ntar kasihan sama yang lainnya. Pendengar gak cuma satu doang kita. Pendengar kita kan seluruh Indonesia ya. Kasihan kita bagi-bagi waktunya ya Bang Po ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat. Karena kan kita mengusung tema yaitu keadilan sosial bagi seluruh pendengar RRI. Oke, okay? Biar adil semuanya ya. Kita nggak mau bagi-bagi, kita nggak mau pilih-pilih ya. Jadi kita untuk hari ini pembahasan kita merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman. Dipersilakan deh Kak Fitri dan juga Cek Jul untuk siang hari ini. Ya.
2: Baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta. Baik, dan langsung saja Bu Abang dimanapun berada, kita langsung bertanya-tanya jawab ini bersama Cek Jol. Cek Jol nama kerennya, ya nama panggung ya Cek Jol.
3: Ya, ya.
2: Betul. Ah, nama KTP-nya Muhammad Julkarnain begitu ya. Baik, Cek Jol, sesuai dengan tema merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman. Nah, ini yang kita akan bahas. Tapi sebelumnya Cek Jol, Cek Jol ini kan ada Kopan tadi ya, komunitas pantun.
3: Ya.
2: Ah, nah itu merintis awalnya boleh tahu Cek Jul? Enggak semuanya daerah tuh ada gitu kan? Ah, ini awalnya dan bisa merangkul teman-teman, bisa bertahan sampai sekarang. Bisa dijelaskan dulu Cek Jul, sila.
3: Boleh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tuhan semesta alam, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini, saling-saling dialog tentang masalah pantun. Jadi di Mempawah ini memang kesekian lama pantun itu kita anggap rawan punah. Jadi kita mulai ada kawan-kawan mengopi, ayo kita berpantun, ya kan? Daripada kita ngopi begini begitu, ya kan? Betul. Ada omonganlah yang kira-kira yang tak bagus, tak ini bagus kita berpantun saja.
2: Ada manfaatnya tak?
3: Ada manfaatnya, kan? Jadi lama-lama itu kita tuh jumlah kita tuh kita 5 orang aja tuh. Nah, udah 5 menggabunglah sampai 6, 7, 8 kan. Sekarang ni udah sekitar 20-an lebih ya. Ini yang komunitas kita yang sifatnya interen. Kalau untuk yang komunitas kita yang sebagai katalah ada simpatisan kepada kita itu dah ramai dah tu. Jadi setiap ada kita ke mana-mana ngopi, kita tetap pantun dari kafe ke kafe. Jadi timbullah suatu pantun, kalau kilau si manik-manik di atas kain bercorak jarang. Kalau kopi sudah naik, di situ tempat pantun di karang.
2: Alhamdulillah, baik. Jadi peminatnya nih, kalau boleh tahu yang ikut semua nih Cek Jo, apakah memang background mereka nih orang-orang yang memang ahli pantun?
3: Pada awalnya kita rekrut tuh pemantun-pemantun sekapur sirih seulas pinang yang dengan pemantun-pemantun kampung. Jadi di situ pemantun kampung ini kan yang berkecimpung di tempat yang di mana ada majelis perkawinan.
2: Jadi hajatan-hajatan ya.
3: Jadi kalau yang ada minat apa, katakanlah dia suka dengan namanya ini. Oh, kata dia, ada pantun. Ah, kita share lah di Facebook, ya kan? Kita share di TikTok. Makanya berdirilah pantun tadi itu di tepi gubuk pohon beringin jatuh tampoi di tengah hari. Sama saya Muhammad Zulkarnain sedangkan Cek Jul panggilan sehari-hari.
2: Alhamdulillah. Jadi intinya Cek Jul lah sebagai pembinanya nih, ya.
3: Ya, kita memang kita bina pemantun-pemantun kita. Kita sedikit-sedikit. Pertama kita kasihkan cara merangkai pantun. Itu kita dengan tepatkan rimahnya, ya kan? Dan kita jangan sampai berpantun itu yang sifatnya vulgar.
2: Yang tidak sopan ya Cek Jo, jadi yang santun.
3: Ya, santun. Dan jadi rasanya kan alhamdulillah udah merasa senang dah. Jadi kita titip bagaimana kita waktu baru-baru ini kita di Wonderful Mempawah, kita diundang untuk bersembang pantun di sana.
2: Baik, dari yang sudah terbentuk di Kopan komunitas pantun yang sudah dibina oleh Cek Jul ini, biasanya dipakai untuk acara-acara apa Cek Jul?
3: Yang sudah jelas kalau untuk kita sih udah tidak bisa kita elakkan tuh sekapur sirih seulas pinang. Yang selanjutnya ini tidak lama lagi kita akan melaksanakan workshop pantun nih.
2: Insya Allah. Kapan tuh Cek Jul?
3: Juga acara-acara yang sifatnya banyak nih. Yang jelas tuh kita di acara kantoran. Meskipun kita bukan sebagai pelaku, kita dah bisa mengimpor pantun. Begitu. Ya, ada acara-acara yang mana perlu ada kita perlu kirimkan temanya. Kita karangkan, kita buatkan pantunnya, tolong dicek dulu. takut ada yang salah.
2: Baik, baik, baik. Alhamdulillah ya, lewat binaan ini, walaupun tadi ada yang apa namanya pemula begitu ya. Nah, untuk peminatnya anak-anak muda macam mana Cik Jul di Mempawah ini?
3: Kalau anak muda kita bawa sebagian. Ini yang minatnya nih yang luar biasa nih ibu-ibu nih.
2: Oh, ibu-ibu muda ke? Ibu-ibu yang udah yang berumur.
3: Ya. Makanya nanti kami sudah mungkin insya Allah nanti malam kami akan ngadakan rapat merekrut yang muda-muda. Jadi kita timbulkan minat dulu, biar dia mau dulu, biar kalaupun salah jangan kita begini begitu, biarkan dulu nanti bawa kita betulkan, nanti sama-sama kita koreksi.
2: Tapi kalau ditelusuri, diamati begitu Cik Jul ya, apa yang biasanya yang buat ketidak ikut serta anak muda nih? Apakah tadi takut salah, ya kan? Nah sekali salah langsung kita cap dia, tak benar nih. Jadi ciut hati dia tuh. Jadi nak mau, mungkin nak mau lagi gitu ya.
3: Benar.
2: Buat lebih awal lebih happy dulu, buat senang. Jadi dia nomor salah tuh nomor yang kedua lah, ya nak.
3: Jadi kalau melihat yang saya terapkan sekarang nih kan, memang betul kata Mbok Fitri nih, memang ada ciut, pasti jawabnya kami tak tahu berpantun, bukan kami tak tahu, itu jawabannya. Jadi saya panting lah dengan pantun-pantun yang sifatnya pantun-pantun Selasih, gitu, kan? Jadi dah saya sampai biasa, kata saya nih kan, anak pelanduk di tengah rawa, nampak rimbun si pohon Selasih. Kalau lah kita sudah duduk berdua, pengen abang nak madu kasih.
2: Nyaman didengarnya. Kita itu pancing dulu gitu Cik Jul ya.
3: Kita pancing. Kata saya biasakan, kalau bersembahyang berkain pelekat, jangan lupa bentang sejadah. Kalau adik dah sudah duduk dekat, pengen abang nak ajak akad nikah. Jadi kita dengan
2: baik-baik.
3: Kalau kita sebutkan yang sifatnya bawa madah, pulgar ini, dia makin bingung.
2: Baik-baik. Jadi tutur kata sampiran begitu ya. Itu untuk memudahkan mengikuti zaman ya.
3: Ya.
2: Betul. Cik Jul. Itu memudahkan untuk anak-anak muda biar berminat. Seperti yang tadi Cik Jul bilang, media sosial sekarang kan seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Ini dimanfaatkan oleh Cik Jul dan kawan-kawan. Bagaimana juga untuk peminatnya lebih banyak yang online? Atau secara offline nih?
3: Yang jelas sih kita untuk sekarang sih masih offline lah.
2: Ada
3: hal-hal gini, kita jangan sampai nanti kawan-kawan ini kan kalau dibilang tuh kan kadang-kadang malu nih.

0: salah kita perbaiki, tapi tidak mengubah daripada struktur pelantun yang dibikinnya tadi. Andaikan sifatnya bendaharaan katanya kurang, ataupun nanti di bidang rimahnya agak kurang, ini kita bilangkan, oh seharusnya pakai kata ini, mungkin lebih tepat. Gitu.
1: Oh, baik, baik. Ya, jadi harus banyak bermain kata-kata. Ayah, banyakkan kosakata gitu ya. Betul, Cik Julia. Oh, baik, baik. Jadi tidak sembarangan untuk menyampaikan. Tetap harus ada hati-hatinya juga, Cik Julia. Kan ada tema-tema itu kadang pantun sindiran, pantun jenaka. Niat hati nak jenaka, tapi yang nangkap kadang agak sensitif gitu ya. Untuk menghargai perasaan pendengar begitu ya. Ini perlu dilatih dari segi apanya dulu nih Cik Jul? Sampirannya dulu ke atau isinya dulu? Nah, untuk memudahkan nih.
0: Yang jelas tuh pengelompokan di kosakata.
1: Oh, baik, baik. Nah,
0: jadi kalau di pengelompokan di kosakata tuh seandainya gini, misalnya kita mau nyebut katakanlah, oh mungkin di situ ada santan. Oh, kita kumpulkanlah santan, bintan, rotan.
1: Yang berkenaan ya.
0: Nanti kita anukan lagi misalnya zuhur, kundur, mabrur, tercebur.
1: Bersyukur. Jadi kita kumpulkan dulu yang bersamaan tuh kalimatnya.
0: Nanti sebelum kita main tuh lihat dulu ini kosakata kita nih, mau ada yang mana sesuai tak di meja kopi nih. Yang mana sesuai ambil. Silakan nanti siap-siap kawan beli.
1: Cik Jul jual mbok pit beli contoh ya, gitu ya nak. Saut-sautan ya nak. Nyatu jadinya ya. Baik-baik. Apalagi kesantunan dalam bertutur kata di seni pantun ini yang harus dikedepankan Cik Jul?
0: Ya, yang jelas itu kalau kita bertutur kata yang sifatnya santun, yang jelas kita tidak jauh daripada adab.
1: Adab dari penyampainya.
0: Ya, betul. Langsung ini apa cara penyampaian pantun ini kan biarpun enak didengar, indah kata-katanya, kalau tidak indah cara penyampaiannya atau intonasi, tidak sedap gak bunyinya.
1: Walaupun dia pandai pantun, kalau cara menyampaikan tidak berseni, tidak ada artnya, tidak ada seni, tidak gak bagus gitu.
0: Ya, betul-betul.
1: Memang dia ada rimanya, Cik Jul, ada iramanya.
0: Betul, contohnya begini, kalau kita bawakan kalau kita baca lurus itu kan tak enak, tapi kalau kita baca ada jeda seolah-olah itu ada rohnya di dalam pantun. Itu kan contoh kita bawakanlah pantun. Indah rumah berdinding papan, dibuat kasau papan dibelah. Tinggi besar harapan, ampun maaf segala yang salah.
1: Sedap dengarnya Cik Jul ya. Ada penekanan di situ, ada rohnya. Itu latihannya dari mana Cik Jul supaya terbiasa tuh? Ala bisa karena biasa kayak Cik Jul lah. Jadi kita yang awam ni main lurus, ya kan tak nyaman dengarnya. Padahal isinya bagus.
0: Jadi gini, saya itu kan pernah ikut seminar tentang masalah pantun. Nah, langsung kita dibantulah dengan baca-baca buku.
1: Harus ada referensi ya, Cik Jul ya.
0: Itu harus pasti, karena pasti. Referensi ini adalah mendukung kita sesuai dengan perkembangan zaman.
1: Betul, betul. Ya, Tuan Guru waktu itu berkomunikasi seperti apa, Cik Jul, pesan yang harus disampaikan ini?
0: Ya, kalau saya yang sudah jelas, ayo kita lestarikan pantun lah, karena di sini kan sudah rawan punah nih. Jadi biasa saya buat begini, kering-kering di daun sukun, ada satu di dalam mukun. Sering-seringlah kita berpantun supaya pikiran kita tak cepat pikun.
1: Iya, bisa mengarah ke sana ya, Cik Jul ya.
0: Nah, karena ini kan
1: melatih.
0: Karena ini kan melatih pemikiran kita ini.
1: Iya tadi itu bermain kata-kata supaya nyatu, supaya nyambung.
0: Makanya saya bilang biasa itu kan, kalaulah tinggi si pokok mengkudu, tumbuh si pokok di kebun mawar. Kalau memanglah merasa rindu pantun Melayu.

0: sebagai penawar.
1: Wah, Masya Allah, ada Bang Man main di atas atap, mantap. Saya biasanya gitu ya, Cik Jul. Singkat. Cik Jul, kalau diperhatikan nih, anak-anak muda nih kan bahasa-bahasa gaul nih, ya. Takut-takut, Mbak, ya kan, nengok gempuran, Cik, ya, bahasa itu budaya modern nih kan makin, anak-anak nih kan mau ikut tren-tren. Jadi menurut Cik Jul bagaimana tuh posisi kita, ya kan, sebagai yang pembina, Cik Jul juga yang ahlinya, enggak selamanya kita ini panjang umur, ya kan, harus ada penerus. Posisi, kondisi, eksistensi pantun di kalangan generasi muda ini harus ada pemegangnya, begitu. Cuman ngamatinya, Cik Jo.
0: Kalau saya tuh begini, Bu Fitri. Kami itu tuh kan di komunitas itu ada komunitas tuh memang kumpulan elit lah. Memang susah untuk dipisahkan tuh. Jadi ini nih kan yang pemain sekapol sirih seulas pinang. Jadi kalau misalnya dia mungkin diambil katakanlah di acara majelis nikahan, di situ kan mungkin ada sumber rezeki lah ke situ kan.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi saya tuh dengan kawan-kawan tuh sepakatnya gini, kita ndak usah besar dari penghasilan kita itu, kita ambil 10.000 sajalah, saya bilang gitu kan, dari pemberian yang orang yang memakai jasa tadi tuh. Nah, kita ini kan ada sekian orang. Satu minggu ini kan ada bisa dua, kadang-kadang ya tiga kadang-kadang itu kan, karena kan orang ini kan gini, orang nikah ini kan udah semakin ramai.
1: Benar. Supaya tidak bosan, tidak monoton begitu ya, Cik Jo.
0: Jadi kita tarikkan 10.000, saya bilang, ya kan? Kalau kira-kira memang rasanya berat dengan 10.000, 5.000. Ya. Jadi nanti dibantu lagi dengan simpatisan kita tuh. Jadi simpatisan kita tuh kan kadang-kadang macam mana tuh, ada gak, macam mana bila nak sembang nih, bila nak, belum, duit belum cukup, saya bilang gitu kan. Bila-bila, nanti saya tuh ada sepakat dengan kawan-kawan, ya kan, kita laksanakan sembang, menyapa yang muda-muda. Sekarang ini kan di depan Keraton Aman Tubillah itu kan udah ramai itu. Di tepi-tepi, di situlah kami nanti beli sampo, beli sabun, pokoknya jenis-jenis yang suka kan muda-muda lah gitu kan.
1: Untuk reward gitulah ya.
0: Ya, yang mana mau pemantun, kita kasih apa tadi itu sejenis door prize lah.
1: Door prize, gitu. Kapan mulainya tuh, Cik Jo? Udah ke berjalan?
0: Kalau komunitas saya ini udah 3 tahun, berjalan 4 tahun. Mulai dia besar ini kan Agustus 2025. Jadi untuk di depan keraton itu kami melaksanakannya tuh mulainya dari awal 2026. Setelah Lebaran Idul Fitri kemarin tuh kami laksanakan kembali.
1: Alhamdulillah. Bertahap lah ya, Cik Jul. Cik Jul, kalau misalnya acara hajatan-hajatan nikahan tadi Cik Jul bilang tuh, itu apa? Apa namanya? Kalau istilah tuh kayak palang pintu gitu di daerah lain tuh. Kita nyebutnya sama gak, Cik Jul? Palang pintu juga?
0: Ya, sama. Kalau di sini tuh kan kami juga ada. Sebutan ini banyak, ada palang pintu, ada palang pantun. Kalau di Mempawah ini kan ada dua jak yang dikenal, pantun dengan palang pintu.
1: Gitu.
0: Kalau dia palang pintu, apakah berserta dengan silat atau tidak? Jadi kalau memang dia tidak ada silatnya, berarti kita pakai palang pantun.
1: Palang pantun. Iya, yang paling sering di Mempawah tuh pakai apa, Cik Jul? Ada silatnya atau bersilat lidah aja?
0: Ya kan, kalau tidak-tidak nih.
1: Jinak-jinak opati ya tak?
0: Mengingatkan saya pula dengan satu pantun nih.
1: Oh iya kan, habis ya tu.
0: Kalau memang nak ke atas bukit tempat bermain si anak pipit. Jadi pantun berbait-bait di dalam kata berkait-kait. Itulah silat lidah.
1: Oh itu dia silat lidah ya? Tak nak putus-putus ya tak? Baik.
0: Untuk silat tadi, tergantung daripada minat.
1: Oh, tergantung dari minat. Apa tergantung dari tuan rumah?
0: Daripada tuan rumah tadi. Biasa juga kami itu kalau ada tamu-tamu, itu kelompok kita tu dipanggil.
1: Komunitas ya. Udah punya nama ya Cik Jul ya.
2: Orang juga pada tahu ya Kak Fitri ya.
1: Oh iya Bang Jo. Ya kita juga ya, menyapa dia. Ya. Asik ngobrol nih Bang Jo.
2: Saya juga datang dengerin ceritanya. Jadi udah banyak juga nih peminat-peminatnya di sana. Ya mudah-mudahan sih bisa menggerakkan anak mudanya ya Cik Jul ya. Untuk tertarik nih untuk mulai dikit-dikit berpantun. Mulai mengaktifkan lagi. Kak Fitri, ini udah menit 30 lewat. Jadi kita istirahat dulu sebentar, satu lagu.
1: Boleh.
2: Nanti kita akan lanjut lagi dengan interaktif dengan Cik Jul dan juga pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet. Jadi pemirsa RRNet, pendengar Perompat, jangan kemana-mana nih. Tetap di mari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Mana dia orang? Aku yang kasih tahu apa? Budi sayang!
4: Amar Eki!
3: Pengakil
4: ngapain
3: itu?
4: Itu
3: mak gagang. Mak tapi mau iya, Pak.
4: Sama sih. Siapa? Hah? Siapa paling-paling nama anakku nih?
3: Iya, tapi lamar kan.
4: Oh, iya. Hah, iyalah.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Neta Bang Po. Balik lagi ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini kita ngebahas tema yaitu merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman bersama narasumber Muhammad Zulkarnain atau Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Dengan teman kita di Perompat Pontianak masih ada Kak Fitri di Pontianak. Iya. Kak Fitri, sudah adakah yang telepon di sana?
2: Oke, baik, kita ingatkan kembali ya. Untuk Bu Abang silakan bergabung di 0561-571-571 via WA kita 0811-570-0943. Kita buka dari sekarang. Baik, sudah ada? Persiapan dulu, tadi sudah diember dering-dering ya. Baik, betul kan, panjang umur. Malu-malu. Putus. Siapkan pertanyaannya Bu Abang ya. Pastikan apa ditanyakan ada narasumber kita Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, siapa di mana nih?
3: Ken Ayu, Mbak Fit.
2: Baik, Kak Ayu. Kak Ayu posisi di mana, Kak Ayu?
3: Bang Jo di Perumbat RRI Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam Cek Ayu.
3: Ya, saya langsung ya Bang Cek ya.
1: Iya.
3: Oke, langsung ke Cek Jul ya.
2: Baik, Kak Ayu di mana alamatnya?
1: Di Maluku.
2: Maluku. Kak Fitri. Nah, dari Maluku nih Cek Jul. Siapa Cek Jul?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, waalaikumsalam. Cek Jul, dengar suara Kak Ayu?
4: Dengar.
2: Baik, silakan. Ya. Lanjutkan.
3: Tentang pantun ya, kalau di saya mendengarkan dari Pontianak, ini orang Pontianak banyak kok berpantun. Kalau maksudnya ya Mbak Fit ya.
2: Iya, mau pantun? Ada pantun gak yuk? Boleh.
3: Tapi saya sedikit pantun aja, mungkin Cek Jul bisa
2: nilai.
3: Apa ini yang menilai apa ini? Karena pantun itu kan ada aturan-aturannya gitu ya. Mana dari pantun yang saya pantunkan nanti?
2: Oh iya, coba ya. Kita dengarkan.
3: Taman alun-alun kapas indah. Lapan malam terang benderang. Kita jangan sampai pindah. Kita jaga dengan pantun dan syair teruntai. Itu sudah kena atau enggak? Itu contoh pantun seperti apa dan
4: agak itu nih
2: gile.
4: Coba di agak jauh sedikit dari mic-nya tuh.
2: Kurang jelas ya, Kak Ayu.
4: Ya agak jelas.
3: Saya coba. ulangi
2: Kak Ayu.
3: Taman alun-alun kapas indah. Lampu malam terang benderang. Budaya kita jangan sampai pindah. Kita jaga dengan pantun dan syair terentai. Kalau mau fitwah, jaga berlantai.
2: Baik, cukup Kak Ayu.
3: Saya mau ini tentang pertanyaannya gini.
2: Apa pertanyaannya?
3: Tentang perubahan zaman ini ya Cek Jul ya. Dulu pantun disampaikan dengan lisan. Terus kalau untuk sekarang nih, pantun kadang disampaikan lewat WA, IG gitu. Apakah ruh pantun itu masih sama atau sudah berbeda gitu dengan pantun lisan?
2: Baik, cukup.
3: Ya, Cek Jul, tetap sehat, tetap semangat. Dan juga buat Wak Fit, Bang Jul, terima kasih.
1: Sami-sami.
2: Iya, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, ada Kak Ayu di Maluku. Langsung ditanggapi?
1: Boleh langsung aja.
2: Boleh. Ya, silakan Cek Jul. Nilai dulu tadi pantunnya nih, punya Kak Ayu. Udah enak loh.
4: Kalau saya sih tadi menilai pantun Kak Ayu itu udah termasuk bagus lah ya. Terutama bagi instansi-instansi terkait ya kan. Di situ kan udah menyampaikan pesan nih. Berarti secara nasihat itu bukan saja nasihat sejenis agama, tapi nasihat budaya harus perlu juga.
2: Termasuk kategori pantun nasihat ya. Cek Jul yang sampaikan Kak Ayu. Kemudian kalau pantun secara lisan kata Kak Ayu lebih ngena gitu ya. Sekarang melalui platform media digital, WA gitu ya, banyak pakai jari jemari begitu. Cek Jul lebih mana dapat roh nih?
4: Ya, Jadi kalau memang pantun, katakanlah di share di ini apa, pakai tulisan, ya kan, pakai ketik lah jari yang bermain. Cuman kadang-kadang indah kedengar bunyinya tuh, mungkin ada mengandung majas, majas metafor, ya kan? Di situ cuman kita bisa baca, tapi rasa tidak ada. Kan gitu kata, tak ada lah, tak ada rasa lah. Tapi kalau memang pantun itu semacam kata Kak Ayu tadi, semacam orang dulu-dulu itu kan dilantunkan
2: secara lantunkan.
4: Jadi itu kan ada rasa yang harus kita dengar di situ. Enaknya pantun itu tuh kan apabila dibawa dengan intonasi yang kita bahas awal tadi, yang punya roh tadi itu. Jadi memang agak beda dengan suara-suara yang kita dengar. Langsung berikutnya, sekarang ini kan endakkanlah kita sebagai pemantun lah. Cara AI pun juga bisa memantun sekarang tu, asalkan kita kayak kita isi, kan itu. Tapi ada juga yang AI itu, dia kan bukan sebagai pengganti, bukan sebagai pengganti manusia, tapi kita ambil bagaimana cara-cara yang agak yang sifatnya ada baiknya itu boleh kita contoh, kan gitu.
2: Betul.
4: Makanya saya dimempawah gini, yang mana dapat yang bagus itu tolong diingat, nanti bisa kita sandingkan dengan kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita yang mana tidak sesuai, mungkin tadi dari AI itu lebih sesuai, boleh kita pakai, bukan sebagai pengganti kita, tapi bagaimana kita menyamakan antara teknologi dengan kita yang berpantun lisan yang mempunyai rasa.
2: Udah pernah dicoba, Cik Jul? Macam mana rasanya dengan dari AI dengan yang kita yang asli nih nyampaikannya? Ada bedanya?
4: Ada satu aplikasi itu tuh begini. Misalnya kita katakanlah berpantun tu kan yang sifatnya ada lurus ya bunyinya tu, ya kan? Contohnya begini. Tahun tu ini jatuh melayang, jatuh satu di rumpun keladi, pandanglah bini secara sayang, insyaAllah nanti malam bisa berbagi. Kan tak enak rasa bunyinya.
2: Itu suaranya AI, ya tak?
4: Tapi kalau kita bawakan, tahun ini jatuh melayang, jatuh di rumpun keladi,
2: lawar,
4: secara sayang, insyaAllah nanti malam bisa berbagi. Kan jadi indah bunyinya pada
2: kita. Betul, nyaman didengar, ada gelombang-gelombang enak, gelombang cinta. Oh, mantap. Ya, kita buka lagi.
1: Sudah terjawab ya, berarti ya, Caca Ayu ya. Ini kita angkat dari Jakarta ya, Kak Fitri ya. Tadi soalnya sudah ada telepon yang masuk di 021-350-510. Oke. Mati lagi ternyata ya. Ini kita ada WhatsApp yang masuk nih di 08121124928 dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Bagaimana saran berpantun bagi masyarakat khususnya di Pontianak yang sekitarnya yang non muslim, bagaimana sejarah membalas pantun sejak kerajaan Sriwijaya. Itu untuk dari Pak Haris. Kemudian ada lagi WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini bertanya apakah seni berpantun diajarkan di lembaga pendidikan di Kabupaten Mempawah. Kemudian apakah seni berpantun juga sudah rutin masuk dalam kalender event gitu. Silakan.
2: Cukup. Baik, satu persatu dulu Cik Jo. Iya. Tadi ya dari Jogja Pak Haris ya.
1: Pak Haris.
2: Sarannya macam mana ini untuk yang saudara-saudara kita yang muslim dalam penyampaian pantunnya?
4: Iya. Jadi gini, kalau kami di sini, tapi khusus di Mempawah sih, yang tadi itu kan ada kaitan dengan masalah yang di Sriwijaya, Sriwijaya yang ada di Sumatera. Jadi dalam hal-hal ini, untuk sejarah-sejarah itu tuh kan kita kadang-kadang ada keterbatasan juga. Jadi keterbatasan pengetahuan tentang masalah itu. Tapi di komunitas kami di sini ada juga non-Muslim. Jadi non-Muslim itu di sini dia...
2: suku apa tuh Cik Jo, boleh tahu?
4: Suku apa? Ada dari Dayak.
2: Ya. Jadi dia pakai bahasa dialek Dayak, pantunnya ya. Gitu?
4: Jadi gini, kalau dia pakai pantun Dayak bahasa Kanayan, terus Melayu kita Mempawah kan tak tahu nih.
2: Tak tahu artinya, harus ada penterjemah.
4: Jadi gini, saya bilang gitu, bagaimana kita pergunakanlah dengan bahasa kita. Baik dia bahasa, boleh bahasa Indonesia, boleh juga kita pakai bahasa Melayu di sini. Dia tu sukanya tu, pantun tu arahnya ke nasihat yang sifatnya budaya. Contohnya gini, ya kan? Yang pernah dilantunkan dari suku Dayak Kanayan itu kan, jadi lada mengkudu dekat cemara, rata tumbuh pohon albasiah, beda suku, beda bicara, kita tetap bangsa Indonesia. Jadi keeratan antara suku ke suku tadi itu yang diciptakan oleh orang Dayak kita yang bergabung, itu kan mantap tu. Yang sebagaimana kita orang Melayu tidak terfikir ke arah kesana.
2: benar-benar. Tapi supaya plural apa dipahami bahasa Indonesia pun tidak apa gitu ya Cik Jul ya, biar dipahami semua. Di Kalimantan Barat ini kan ada Tidayunya, Tionghoanya, Dayaknya, Melayunya begitu Cik Jul ya. Itu dirangkul nggak dalam kopan tuh Cik Jul, di komunitas pantun miliknya Cik Jul dan kawan-kawan?
4: Kami di sini nih. Cina ada. Cina ada.
2: Ada.
4: Jadi tapi gini Mbak Fitri, kalau dari orang Cina tu kalau masuk ke sini, kalau memang ada sejenis tuntutan, kata saya kan, ke dalam kata arti gini, bukan tuntutan yang macam materi bukan. Jadi kadang-kadang ini kan ada yang anak buah yang kalah, dia juga ada komunitas supaya dia tu kan mencari juga pantun-pantun kita yang lebih cocok dibawakan ke suku mereka. Jadi begitu, jadi dia mencari bagaimana pantun ini bisa berkolaborasi baik di suku apapun.
2: Jadi pepanjang lidah lah ya, pepanjang tangan lagi dari suku kita Melayu, ya tak? Dari suku Tionghoa, suku Dayak.
4: Yang keduanya saya sampaikan, yang sifatnya pantun ini kan kata, yang biasa disebut ini kan Melayu. Contohlah macam yang marak ini kan, kalau untuk pantun yang sifatnya sebagai pengingat kita itu kan, macam yang di apa yang di Pontianak kan, ini kan pantun yang sifatnya bermadahnya tinggi gitu kan. Betul. Macam indah lembayung lebat berseri, janganlah layu kering di taman, jagalah adat payung negeri, resam Melayu mengiring zaman. Jadi dalam pantun ini saya bilang tolong, kalau dari suku yang lain saya bilang bisa memaklumi. Gitu kan. Juga kalau mau bawa pantun Dayak silakan, kami komunitas kita tidak menghalangi karena kita bercerminan kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal
2: Ika. Kita ke Jember nih Cik Jo, dari Mas Oca tadi nanyakan Mas seni Orik. Pantun Mas Torik ya, di Jember tadi nanyakan seni pantun di Mempawai itu udah masuk belum di lembaga pendidikan sekolah atau muatan lokal atau apa gitu Cik Jo. Bagaimana pendekatannya nih buat anak-anak di sekolah?
4: Ya, ini pertanyaan yang paling saya senang.
2: Ngena ya.
4: Jadi gini, kami masih berusaha tentang masalah itu masuk di MULOK, muatan lokal. Insya Allah nanti tanggal 27 itu kita ngadakan workshop untuk ini 150 orang guru dari guru SD, guru SMP, SMA, dan SMK, dan juga MTS. Sebagai bahan ajar untuk di sekolahan. Jadi kita sudah ke dinas pendidikan untuk supaya dimasukkan di MULOK.
2: Jadi gurunya dulu yang kuncinya ya Cik Jul. Dari guru baru gurunya nanti meneruskan ke murid-muridnya.
4: Jadi gini Mbak Fitri, saya bicara itu kan berdasarkan menyampaikan harus ada alasan. Satu alasan saya, waktu itu ada pembelajaran pantun yang di melalui balai bahasa. Itu kan melibatkan guru-guru yang ada di wilayah Kabupaten Mempawah, Kubu Raya, dan Kota Pontianak. Jadi saya dengar dari di situ dia harus membuat laporan dalam sekian bulan. Kalau cuma sekedar membuat laporan tidak diterapkan kepada murid, oh cuma ngambil tidak saya bilang, gitu kan?
2: Betul.
4: Nah, tapi kalau seandainya memang ini kita lanjutkan, kita bisa menerapkan pantun ini, terutama kita mengasah daripada kecerdasan. Kecerdasan pantun itu bukan juga merangkai kata. Boleh pantun itu kita pakai macam aritmatika. Bercerminlah kita bilang gitu kan. Contohnya gini, Kak Fitri. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Ini kan termasuk hitungan. Dalam, tapi hitungannya di dalam perkalian.
2: Bisa jadikan pantun juga, enak. Seru buat nyaman ya gitu Cik Julia. Baik. Gimana Bang Jo? Ada lagi?
1: Iya, sudah ada telepon kan di sana lagi Kak Fitri?
2: Ada nih. Dari WhatsApp dulu kita baca Bang Jo.
1: Kita ambil dua ya Kak Fitri ya, satu WhatsApp, satu telepon karena sudah mengingat menit 52 sekarang.
2: Jadi terasa ya. Cik Jo, jawab dulu nih dari 3585. Assalamualaikum Mbok Fit dan Cik Jo. Waalaikumsalam. Saya Adila di Kuburaya. Izin bertanya, apa beda pantun Melayu dengan pantun Betawi? Sila Cik Jo.
4: Kalau pantun yang ada di tempat kita, pantun Melayu itu, itu banyak berkiasan kepada alam. Itu banyak berkiasan kepada alam. Kalau memang dia di pegunungan, itu banyak di bukit. Kalau memang dia pesisir, banyak dia tentang di sekitar laut. Baik itu gelombang, pantai, ombak, topan, angin. Kalau di pegunungan, sifatnya pokok cemara, pokok meranti. Jadi kalau pantun Betawi, minta maaf, dia kan asal dapat kesehari-harian. Jadi pun makan ini pun okey, makan ini pun juga okey. Karena pantun Melayu itu kan salah satunya menjaga madah, kaedah, gitu.
2: Kaedah. Baik, itu dia. Kalau untuk jawabannya biasa cuma Cik Jul. Kok yang Jakarta bisa cakep, yang jawab kan aku kita orang Pontianak. Kalbar nih, jawab apa biasa tuh?
4: Ya, kalau untuk di Jakarta betul kata Bu Fitri, cakep.
2: Jadi itu udah apa? Menyeluruh seperti itu ya, familiar. Jadi,
4: ya, tempat kita ini kan asal ikut-ikutan kan gitu. Coba kalau dah kita berpantun ya kan. Oh, begitu satu habis bait pertama lawang.
2: Cantik gitu ya.
4: Cantik. Itu sudah kami terapkan di Mempawah tuh, Mbak Fitri.
2: Jadi sering dibudayakan gitu, Cik Jo. Kembali ke Bang Jo, Sina.
1: Sudah telepon kah di sana, Kak Fitri? Atau kita angkat dari Jakarta aja?
2: Dari Jakarta
1: aja ya. Ini telepon terakhir ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RRT. Halo, Assalamualaikum Perompat.
5: Waalaikumsalam, Bang Jo.
1: Iya. Salam. Jauh banget ini ke Jakarta, Bang Wardi.
5: Soalnya
2: antri ya.
5: Antri dulu.
1: Bang Wardi, silakan Bang Wardi.
5: Ini mau nanya dengan Cik Jul dulu nih.
1: Silakan.
5: Boleh. Membeli buah lakum denganlah dodol.
1: Cakep.
2: Lawar.
5: Habis itu membeli buah zaitun.
1: Cakep.
5: Assalamualaikum lah buat Cik Jul. Apakah boleh saya belajar berpantun?
2: Jawab Cik Jul.
5: Jangan ya Cik Jul.
4: Di pagar si pohon sukun, di ujung pahaga si pohon jati. Mantap. Kalau memang nak belajar pantun, cukup kita ketemu di gelas kopi.
2: Satu kopi, Wardi ditantang tuh.
5: Boleh.
2: Ayo, langsung pertanyaannya.
5: Yang kedua nih, Mopit. Dan Bang Jo. Komunitas Kopan tuh, apakah di Mempawah saja dan apakah juga ada di Kuburaya, gitu ya, Mbok Pit.
2: Baik.
5: Ya, itu aja Bang Jojo, Mbok Pit.
2: Ya, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi ya, boleh silakan dijawab.
2: Baik, untuk komunitas pantun hanya di Mempawa saja, Cik Jul, atau mungkin di daerah lain juga ingin diadakan ini ya, atau ingin ada juga supaya makin tambah ramai gitu peminatnya.
4: Itu mantap. Ya. Jadi komunitas pantun ini untuk sementara itu kita wabil khusus ini masih ke Mempawa, tapi kita tidak nutup kemungkinan dari kabupaten lain nak masuk. Malahan kalau kami apa tuh katakan lab itu kan, kita kan undang-undang sama kawan-kawan. Nah, kita pakai pakai komunitas Kopan. Yang berikutnya untuk wilayah Kalimantan Barat, yang saya ketahui yang sudah dalam satu minggu ini itu di Kapuas Hulu sudah ada komunitas pantun baru terbentuk, itu namanya Selakau Pantun. Nah, untuk di Kabupaten Sambas itu namanya Kopi Pantun Utara. Kopi Pantun Utara. Jadi ini sama-sama baru mulai karena dia ada tertarikan sama kita, cara kita mengembangkan pantun, cara berjual beli pantun dengan satu pantun dibeli oleh yang lain-lain. Mungkin ada 5, ada 6, berarti kita sudah dapat 7 butik pantun.
1: Wih, mantap ya. Siap deh kalau gitu.
2: Mudah-mudahan makin mengepak sayap,
1: makin ramai. Ya, karena di sana kayaknya juga banyak juga sih peminatnya ya, Kak Fitri ya. Siap Kak Fitri, mungkin sekarang udah bisa masuk ke closing statement ya dari Cek Jul.
2: Baik, Cek Jul, pesannya apa ini menghadapi tantangan terbesar yang dihadapi ya dalam menjaga agar pantun tetap diminati, tidak dianggap sebagai produk budaya yang ketinggalan zaman lah atau kuno. Silakan.
4: Ya, siap. Jadi gini, pantun itu saya kalau setiap ada acara, baik seulas pinang ataupun sifatnya pemerintahan, saya tetap saya sampaikan, pantun itu sudah diaku oleh UNESCO. Dulu katun disusun-susun, kini katun rata bersulam. Dulu pantun dusun ke dusun, sekarang pantun semesta alam. Itu sebagai penggugahan. Yang berikutnya, pantun bukan saja, jangan kita anggap udik. Karena pantun situ sudah di-SK-kan oleh Menteri Kebudayaan di bulan Juni tahun 2025. Jadi burung kenari di dahan sukun, melayang daun di tengah taman. Ayo kita lestarikan pantun supaya tidak ditelan zaman. Jadi dua bagi motivasi UNESCO juga di-SK-kan oleh Menteri.
1: Ya mudah-mudahan sih bermanfaat ya buat kita ya, biar melatih lagi nih ya, biar rajin-rajin ya untuk kenalin pantun, apalagi ke anak cucu ya, Cek Jul dan juga Kak Fitri ya. Terima kasih Cek Jul untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Fitri perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, di Suara Budaya Nusantara. Dan sekarang kita pamit juga ya pemirsa RNet ya di hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Romat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Raka dan Rai, pemerintah Provinsi Bali mewajibkan seluruh hotel baru menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap sebagai salah satu syarat penerbitan persetujuan pembangunan gedung atau PBG. Kebijakan tersebut, Raka dan Rai, menjadi bagian dari percepatan program Bali Mandiri Energi dengan energi bersih yang sejalan dengan upaya transisi energi nasional. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan penggunaan PLTS merupakan langkah nyata menjaga kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Bali. Menurutnya, pemanfaatan energi surya sejalan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Selain hotel, pemerintah juga mendorong pemasangan PLTS atap di pusat perbelanjaan, industri, fasilitas umum hingga rumah tangga. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

FM 106,4 MHz di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rakyat dan Rai, selamat sore. Putri kembali mengudara tentunya dari studio Pro 4 RRI Denpasar di Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar ya. Rakyat dan Rai, sore hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita akan bersama selama 2 jam ke depan sampai di jam 5 sore, tentunya dengan lagu-lagu dangdut yang siap berdendang dan bergoyang sore hari ini untuk menyemangati kita. Rakyat-rakyat yang ingin bergabung, jangan lupa nanti untuk diramaikan ya. Bergabung bersama Putri, langsung mengudara ya. Bisa di 0361223361 atau tentunya juga sepanjang program itu bisa berkirim pesan di WhatsApp ya, di nomor yang sama seperti biasa 0878-9882-2420. Oke, sebelum Putri mulai untuk membuka line teleponnya ya, kesempatan pertama Putri akan ajak Anggun Pramudita untuk mengudara dengan lagunya Mendem Rosso.

0: dangdut adalah kita. Rakyat dan Rai, lagu pembuka sudah mengudara. Itu artinya sekarang kesempatan untuk rakyat dan Rai ya, untuk request lagu dangdut favoritnya di sore hari ini, sambil tentunya menyapa semutan pro dangdut yang pastinya sudah monitor ya. Silakan langsung merapat rakyat dan Rai di 0361223361. Sudah saya buka kembali line teleponnya. Halo pro dangdut.
1: Halo pro dangdut, dangdut adalah kita, Gek Putri.
0: Dangdut adalah kita. Waduh, belum ditarik udah naik itu, men.
1: Iya, nggak bisik-bisik, butuh semoga Gek Putri bisa ngedeng.
0: Oh gitu, berarti cuma pakai insting aja ya, bisa langsung naik ya.
1: Iya, akhirnya bisa naik jadi lem kapernya. Iya. Mau langsung goreng, butuh nih lem kapernya.
0: Waduh, waduh, waduh, perayaan ya.
1: Ya, perayaan. Gek Putri, apa kabar, Gek?
0: Astungkara baik, Bu Tuh. Bu Tuh gimana kabarnya?
1: Bu Tuh lagi nyodok di warung, nunggu pembeli.
0: Waduh, Astungkara rame warungnya ya, biar lancar rezekinya.
1: Astungkara, Ge.
0: Astungkara, Bu Tuh.
1: Lagunya apa ya? Lenggang Kangkung nih, sama dengan Mbulu Kardiasih.
0: Oke, siap.
1: Nanti Mbulu Kardiasih biar yang kalau menek dia biar yang lain di request.
0: Iya, jadi udah Bu Tuh yang ambil duluan Lenggang Kangkungnya.
1: Bu Tuh yang ambil kangkungnya langsung digoreng sama lam kapernya.
0: Waduh, lengkap ya. Lengkap jadi makan sore.
1: Iya, Putri.
0: Siang.
1: Kabar salam-salam dulu ya.
0: Iya, silahkan.
1: Salamnya sama Nini Ita Rahajeng nih, ayo nih, siap-siap kita nih bawa tas kain yang gede.
0: Waduh, mau kemana tuh?
1: Ada deh.
0: Waduh, ditunggu di studio ya.
1: Oke.
0: Okay. Mampir-mampir ya.
1: Iya.
0: Lanjut.
1: Lagi Pak Dekarjo, ada lagi Pak Ciatop, yeah. Ada lagi Ibu Merdeka.
0: Yes, Bu Pera.
1: Ada lagi Bu Lodre, Pak Lodre. Ada lagi Nini Agun. Ada siapa ya? Nini Dania sama Peka. Ada Pak Gunawan, ada Pak Made Murdaye, Pak Tet Mancung, ada Pak Yanarbe, ada siapa lagi ya? Ada Bu Ayu Tuban, Bu Maharani.

0: Herman. Ada Pak Yan Arba ya Pak Yan. Piye iki kabare Pak Yan?
1: Jangan kerja terus ya.
0: Ojo kerja ae.
1: Iya.
0: Ada siapa lagi nih ya? Ada Pak Eka Mambal, Pak Eka Plage, ada Bu Janura, ada siapa nih lagi yang bilang enggak bisa? Ini tuh yang di sana tuh Ge Putri,
1: entah mana itu.
0: Siapa yang sekitar Sanur itu Ibu siapa namanya ya?
1: Waduh, saya taunya Hai Sanur Lin. Cuma Nini Santal sama Nini Dania
0: Nini
1: aja.
0: Ada pokoknya Ibu Jinar.
1: Oh yang baru-baru ini ya, baru-baru gabung nih kayak.
0: Iya.
1: Ampura lupa juga nih.
0: Selamat sore. Ada Maylin, selamat sore. Ada siapa lagi ya?

0: Ada Bu Mang Buduk. Ya semuanya ge Putri.
1: Oke, Bu, tuh dibungkus.
0: Ya, yang enggak di calling dibungkus dulu, jadiin satu ya. Ini ruang kuing soalnya Buduk di bawah meja loh.
1: Kasihan Bu, tuhnya tiap nelpon harus masuk meja ya.
0: Meja di bawah kolong nih sampai siapa kadang kurang kuing nih enggak tahu tuh.
1: Emang gitu ya, kadang enggak bisa ditebak.
0: Namanya gede ge Putri.
1: Nggih, ketinggalan lagi satu.
0: Iya, ge Putri, selamat bertugas sayang. Butuh pamit, bye bye.
1: Ya udah, bye-bye Bu Tuh. Terima kasih sudah bergabung. Biasanya Bu Tuh di Kebo Iwa tuh selalu minta ditarik dulu lewat WA ya, baru bisa naik. Nah, hari ini ternyata lagi bagus ini sinyalnya daerah sana ya. Sedikit kruing-kruing tapi masih bisa terdengar, jadi gak masalah ya Bu Tuh ya. Silahkan siapa yang mau menyusul Bu Tuh hari ini. Oke, halo Pro Dangdut.
2: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oh, ini saudara kembarnya Bu Tu Kebo Iwo. Ini ternyata naik ya. Nini Ita.
2: Iya.
1: Gimana kabar?
2: Kabarnya baik.
1: Iya, astengkare. Tabanan cerah ya, Pejaten ya?
2: Cerah.
1: Oh, sama. Panas. Oh, sama. Berarti kayak Denpasar. Biasanya Tabanan duluan hujan soalnya. Uling kau beneng hangin gitu biasanya hujan.
2: Ini cerah.
1: Aman, berarti asteng karang ye.
2: Ya, makasih Bu Putu Kebo Iwo.
1: Ditarik oh, langsung.
2: Ada tarikannya ya.
1: Mantap tarikannya, Niki langsung naik Nini.
2: Putri.
1: Tiang.
2: Apa kabar?
1: Asteng kare baik Nini.
2: Iya, baik, supaya baik lalu ya.
1: Mas Tengkara, suksesnya.
2: Iya, saling kendet aja mau ke Bogor.
1: Glebak-glebuk aja dua sing benek sing, entar ya kalau udah naik-naik dua-duanya.
2: Iya, naik.
1: Ada yang nyolek itu, ada yang nyolek.
2: Iya. Siapa ini ikutan Pak Yan Arbo ikutan naik sebentar lagi Pak Yan.
1: Ayo Pak Yan. Kalau kemarin ya. Pak Yan sama Pak Tut Mancung yang juara ya kapal-kapalnya naik. Sekarang ya, cewek-cewek ini.
2: Pak Tut Mancung naik Pak Tut Mancung.
1: Iya, lagu dulu Nini.
2: Siapa ini? Yang oh, Buduk ini ikutannya.
1: Oh, Ger Hajeng Bu Ma.
2: Iya. Apa ini?
1: Mau request apa biar nanti bisa salam-salam dengan tenang.
2: Iya, Ica Manis ya.
1: Hitam Manis. Oke. Okay.
2: Ya seperti lagunya ini Ica nih.
1: Ah, Tiang juga. Hitam pahit. Kalau Tiang hitam pahit ini Ica hitam manis.
2: Hitam pahit kan kopi itu.
1: Iya kan sehat. Pahit. Langsung diabetes.
2: Iya.
1: Lanjut Nini, colek semetonnya
2: ya,
1: dulu.
2: Iya. Yeah. Iya, Mujinar itu baru sekali ikutan cuma Jinar. Lagi naik-naik Mujinar.
1: Astengkara.
2: Siapa ini ikutan? Oh, Nini. Oh, Nini Bagas ikutan, Ge.
1: Oh, dia Rahajang Nini Bagas.
2: Nini Bagas, tak tahu. Ada Bu. Yang Sri kekeran, Raigi, Ni Agus.
1: Iya.
2: Ada lagi Kak Siasih, ini apa kabar Kak Siasih? Nih Kak Siasih.
1: Ayo.
2: Iya, ada Bu Maharani Payet, ada Lusekar, Gek Mas, Desa Badung, Selamat Sore. Ada lagi Gus Bawo, Oyong Dedek, Mama Deraden, Reskani, naik. Ini siapa ini? Le Sekar satu. Pak De Gunawan, naik Pak Bade. Ini Gung Biang Yoga ikutan. Yuk Gung Biang Yoga, meluncur. Gung Biang Yoga, reunian.
1: Aduh, mau reunian nih janjian.
2: Iya, besok ini Nini reunian kayak Putri.
1: Oh, pantas sih suruh bawa tas yang besar sama Bu Tu tadi ya. Apa yang mau dimasukin ini ke tasnya ini sampai harus bawa tas besar.
2: Iya, lu udah ke diasin, halo deh.
1: Ayo.
2: Ada lagi Bu Ninda Kum, Tu Dayu Biang Canang. Siap-siap Tu Dayu. Iya, ada lagi Patut Dirko, Patut Murdayo, Bu EKBB, Bu EKSMPD, ada lagi Niang Kirana, Niang Kesawa.

0: anu tuh apa 11-12 tuh.
1: 11-12. Kembar-kembar berarti.
0: Kembar-kembar ya.
1: Kayak Upin Ipin ya.
0: Mainnya dari Kerambitan ini.
1: Dari Kerambitan Mbah Indira.
0: Mbah Indira. padahal nu 11-12 itu sama Indira nih.
1: Tabanan bersatu ya.
0: Iya, ini Pak Depi padahal nih, kayak Putri. Nini Dania, sedangkan naik-naik Nini. Kalau udah naik neneknya, kakaknya naik ya.
1: Iya, biasanya giliran salah satu. Adil sekali mereka itu loh berdua.
0: Iya, ya, biasa tuh, satu berdua tuh Nini Dania. Oh iya, siapa lagi nih? Jero, Grio Slonding ya, Rai Putri.
1: Iya, Rahajeng.
0: Iya, ada Bu Ana Wangayu, selamat sore. Oh iya, semua-semuanya ya.
1: Iya, Nini.
0: Supaya semua sehat selalu, Rai Putri.
1: Astengkara.
0: Rai Putri, supaya sehat selalu ya.
1: Iya, astengkara.
0: Makasih atas waktunya. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye, Nini Ita. Waduh, ternyata ada janji-janjian ya, ciwi-ciwinya ya. Semoga lancar acaranya. Kalau emang benar mau reunian, semoga lancar, cuaca mendukung ya. Jadi bisa kumpul-kumpul sama semeton tentunya ya. Dari Kidan Rai, dua requestan tadi ya. Dari Bu Tu, sudah ada Lenggang Kangkung, dan juga Nini Ita, ada Hitam Manis. Kita dendangkan dulu ya, Kidan Rai.

0: dan lempet khasku sama. Pepes ikan khasku sama di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun, ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusamba. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda, gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula Bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusamba.
1: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik, bangun simbol kebahagiaan Raga Widjo. Kalau dengan awak kone sing ada dagang obat segar, cuma dini kena Raga ngelih obat segar. Satu selesai.
3: Nak dini supaya Raga, nak rawa sana.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Diam! Yu! Bisa diam gak kamu? Tak pusing aja kamu.
5: Ah, Bapak, Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal, Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
4: Arrah, gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan, daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh megamel. Titik.
3: Loh, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
5: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar megamel aja nih marahin.
3: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar megamel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
4: Arrah.
3: Hey, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
6: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

0: lagu hitam manis dari Mus Mulyadi ya, requestan dari Nini Ita tadi ya. Lagu ini salah satu lagu favoritnya Gek Putri juga ya, karena ini menjadi salah satu pembuktian melawan standar kecantikan selama ini gitu ya. Karena kalau biasanya orang cantik itu kan dipandangnya yang putih, yang kurus, yang tinggi, dengan segala standar kecantikannya gitu ya. Nah tapi ternyata hitam itu juga bisa jadi sangat cantik dan diidolakan oleh laki-laki ya. Kayak Mus Mulyadi nih yang sampai membuat sebuah lagu gitu ya, mencerminkan kecantikan seorang wanita yang biarpun kulitnya hitam tapi tetap manis gitu ya, jadinya hitam manis. Oke, Rekidang Rai lanjut lagi ya. Masih banyak juga lagu-lagu yang lain tentunya siap Putri dendangkan untuk Rekidang Rai di sore hari ini. Putri buka kembali line teleponnya di 0361223361 ya. Sudah ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gek Putriku cantik.
0: Nggih, Dangdut adalah kita, asik-asik jos.
1: Asik-asik jos.
0: Aduh.
1: Aduh, apanya sakit Gek Putri?
0: Sakit gigi.
1: Ya, sakit gigi daripada sakit hati, mendingan sakit gigi. Tapi kalau boleh jangan kedua-duanya.
0: Iya. Kalau boleh sih jangan dua-duanya ya, biar tetap bisa makan ya.
1: Ya, apa kabar Gek Putri?
0: Astengkara baik. Bentar dulu, ini Mbah Indira nih.
1: Iya, Bunga.
0: Benar kan ya? Oh, jadi tadi setelah dicolek-colek sama Nini Ita yang katanya 11-12, langsung naik sekarang gitu.
1: Iya, tadi HP-nya tadi lihat Mbak naruh mau dengerin pertama kali Gek Putri buka. Mbak ngambil HP, terus ngambil kalender, lihat tanggal gitu. Iya, tahu-tahu HP-nya di atas, di samping radio, biasa naruh di sana gitu.
0: Jadi nyariin HP tadi.
1: Iya. Cariin HP dah.
0: Oh iya, ini makanya biasanya kan Mbah bergabung di WA dulu kan. Nah ini kok tumben Mbah Indiranya belum ada ngirim WA gitu.
1: Ini ternyata baru ketemu gitu.
0: Mas Tengkara langsung on air bisa ya?
1: Iya, langsung dapat bisa naik kan gitu ya.
0: Masih rejeki.
1: Kabarnya Gek Putri sehat, Mbah juga sehat.
0: Mas
1: gitu ya.
0: Tengkara, ya biar selalu tambah sehat lagi ya Mbah ya.
1: Wah, kalau ini Mbah minta dangdutnya dulu ya.
0: Mau lagu apa?
1: Termenung dari Titik Sandora.
0: Termenung. Oke, dari Titik Sandora ya.
1: Nengok dikit ya.
0: Silahkan.
1: Yang tadi Bu kebo, Bu Putu kebo, Bu enggak nengok Mbah, biarin dah. Yang penting kan Mbah sekarang nengok dia.
0: Orang butunya tadi cepet-cepet soalnya ngumpet di bawah meja. Mungkin ada yang tertinggal mungkin jadinya.
1: Ya. Nenek juga gitu ngingetin Mbahnya. Padahal Mbah dari dulu ini sama Nenek. Mungkin karena sudah faktor U juga ya.
0: Tiba-tiba lupa langsung itu yang kembar 11-12 gitu.
1: Faktor U-nya ini dah menyebabkan ya.
0: Yang penting masih ingat ciri-cirinya, berarti masih ingat.
1: Betul. Langsung lagi ya ini Nini dan ya sama kakek ya, Bu Sinta di Penate, Nini Tuade, Bu Oyen Suartini. Cepat mah nih ngomongnya, cepat ya.
0: Ayo.
1: Ayo. Ya ada Pak Dekarjo, ada Bu Eka Batubulan, Bu Eka Sempidi, Bu Eka Mama Endang di sana juga iparnya. Ada juga Bu Putu Adi Ring Pasar Mengui. Semoga laris manis. Ya, ada lagi pekat polengnya di Kutonya. Apa kabar Kak? Semoga sehat-sehat selalu.
0: Astengkara.
1: Ya, ini Nini Bagas juga ikutan bergoyang, Gek.
0: Terima kasih.
1: Iya, Pekak Mangku Sedani juga ya. Ini Ayuna juga, Mas Nini. Siapa nanti Mbah Mangku Prajopati pemenang juga ya. Jero Kukuh dengan Jero Epa juga ikutan bergoyang-goyang ini dia. Kirimin stiker gak?
0: Ikutan berarti pro dangdut kalau udah stikernya goyang-goyang.
1: Ya, Pak Yan Narbol sama Pak Cucung ini ya. Ntar bisa naik. Astaga. Ini ya Pak Ipin juga ya. Mau Ayan Jinar juga ya. Maylin juga ini, biar tak ketinggalan Maylinnya, biarpun tak kenal dulu, kenal nama, besok-besok kenal di darat.
0: Astengkare, kan? Iye.
1: Ada Agung Biang Canang katanya tadi. Selamat, pokoknya selamat bertemu besok ini semuanya.
0: Oh iya. Oh siapa aja yang ikutan ini? Semuanya ikutan ya, rame-rame ya.
1: Yang ikut pokoknya selamat bertemu.
0: Iya, ya, setengkara lancar acaranya.
1: Terima kasih doanya. Bu Putu ke Boyuwa, gini lagi dia ngirim stiker cipika-cipiki.
0: Oh gitu. Udah gak sabar mau cipika-cipiki langsung itu kayaknya.
1: Iya, itu dah. Ya, ini tanda Jerman juga ikutan bergoyang ini ya. Selamat nih. Odah Weni, Mimik Santa juga ya. Odah Bani juga. Gung Biang Seri kekeran. Maik Egi. Mok Manggudo juga nyengol sini ya. Ya, Bu Sinta juga penatih. Pokoknya semua-semua saja, Gek Putri. Yang nyengol dibungkus jadi satu ya.
0: Oke, biar, siap.
1: Biar semuanya kena nanti kalau sudah dibungkus itu ya. Kalau dibuka kan kena jadinya.
0: Ya, kabur nanti kalau dibuka.
1: Ya, karena sama si, salah sama si cantik ya.
0: Iya, terima kasih, Mbak.
1: Ya, semoga sehat-sehat selalu.
0: Astungkara.
1: Putri, selamat bertugas. Terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Wah, lagi semangat banget semua nih ya. Ternyata pada janjian untuk ya bertemu besok katanya ya. Semoga lancar acaranya. Siapapun yang ikut, semangat ya. Dan tentunya sehabis bertemu pasti makin semangat lagi. Nah, sebelum lanjut lagi di line telepon, ternyata sudah ada yang bergabung di WhatsApp juga ya. Sore hari ini ada yang sudah colek-colek di WhatsApp. Ada Nini Dania di seputaran Sanur. Selamat sore, Gek Putri. Nini Dania Sanur ikutan satu. Terima kasih. Terima kasih kembali, Nini. Dan Peka pasti juga nih selalu monitor berdua ya. Terus lanjut lagi. Hari ini ada Kak Cia Top ikut bergoyang. Gek Putri, salam buat Bu Tu Sekaryani cantik dan ini Ita Pejaten. Nah, ini duo bajang-bajangnya Pro Dangdut sudah disalamin sama Kak Cia Top ya. Terima kasih Kak Cia Top dan Mbah. Lanjut lagi, ada Kakyang Dewa Karuna Wijaya yang ikutan monitor juga. Selamat sore Kakyang. Selamat sore Gek Putri, mih kenceng gatin ini Ita Pejaten. Tapi nih, tiang nanan ke Banjar Simpangan melancaran 30 tahun yang lalu. Waduh, udah lama sekali ya tuh Kakyang ya. Semoga setelah ini bisa bertemu kembali ya tuh Kakyang ya dengan ini Ita yang selalu energi nih Kia. Terima kasih sudah monitor atuh Kakyang. Oke, Rekidang Rai, lagu requestannya ini ada Termenung ya sore hari ini dari Titik Sandera. Sebelum lanjut ke lagunya, baru saja masuk satu pesan WhatsApp dari Geng Biang Sri Kekeran. Halo-halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ikut goyang Geng Biang Sri Kekeran. Oke, terima kasih Geng Biang selalu monitor ya. Setelah ini semoga masih bisa lagi yang lainnya untuk ikutan bergabung di line telepon ya. Mungkin ada yang sudah menunggu juga. Nanti Putri akan buka kembali line teleponnya ya. Sebelum itu, mari kita persilahkan Titik Sandora untuk mengudara dengan lagunya Termenung.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Santun miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasaran galah kadi mati benten sawitra menika sami benten naoman jero we
2: iki anji
1: iki mbok tiange
3: saking kan meresidang meklu mertimpu
1: tajung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Terakhir dong Rai, mepet di jam 4 sore, itu artinya untuk sesi pertama dari Pro Dangdut ini kita istirahatkan dulu sebentar ya. Karena nanti Putri akan lanjutkan kembali kebersamaan kita di jam 4 sampai jam 5 sore. Tentunya masih boleh banget untuk bergabung Reka dan Rai. Silahkan nanti di jam 4 sampai jam 5 sore untuk kembali diramaikan ya. Bisa bergabung di line telepon 0361-222-3361 atau tentunya juga bisa di WhatsApp ya. Dengan mengirimkan pesan WhatsApp di 0878-9882-2420.
1: Kalau sama Nyumonata tenang saja, mantul-mantul semuanya ya. Oke, yuk kita sambut yang satu ini, spesial buat kamu semuanya warga Dono Mulyo dan sekitarnya, Deviana Safara New.

Rakyat Rai, pecalang dan pengemudi ojek online diajak meningkatkan kerjasama dengan kepolisian. Ajakan itu disampaikan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, saat bertemu dengan pecalang dan pengemudi ojek online atau ojol di Bali.

Berbagai hal dibahas dalam pertemuan yang berlangsung akrab dan kekeluargaan tersebut. Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Bali, Komisaris Besar Polisi Suwandi Prihartoro, menjelaskan salah satu bahasan adalah soal pentingnya sinergitas kepolisian dengan pecalang dan juga ojol. Tidak hanya pecalang dan ojol, Kapolri disebut mengajak seluruh elemen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Rudeng dut adalah kita. Raka dan Rai kembali, Putri menyapa ruang dengar Raka dan Rai. Setelah tadi rehat sejenak ya, kita kembali bergabung di Prodangdut di jam 4 sampai jam 5 sore nanti. Putri akan segera buka rekening Rai untuk line teleponnya. Silakan merapat yang ingin request lagu ataupun berkirim salam ya. Silakan di 0361223361. Rekening Rai bisa langsung merapat dan diramaikan. Nah, Putri akan langsung sapa. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Iya, Putri cantik.
0: Inggih, dengan siapa di mana ya ini ya?
1: Bu Penate.
0: Oh, Bu Sinta.
1: Ya.
0: Iya, gimana kabarnya Bu Sinta?
1: Baik.
0: Astengkare. Cuaca aman ya?
1: Cuaca panas mendadak.
0: Inggih, sama ya, sama seperti di studio.
1: Ya, kan jemurannya kering.
0: Iya, setengkara. Itu sisi baiknya ya, meskipun kita harus bawa kipas kemana-mana.
1: Tuh anak lagi main, tuh makan
0: doa. Oh gitu, ya setengkara. Kalau udah main aktif berarti ini, sehat semua ya.
1: Iya.
0: Iya, Ibu.
1: Salamnya lagunya, apa itu suara hati ya.
0: Suara hati, oke.
1: Iya. Mau kirim salam dulu.
0: Iya, silahkan.
1: Sininya udah naik ya.
0: Inge, sudah tadi.
1: Sama istirahat ya Bu Swartini.
0: Oh, Bu Swartini belum, Bu Swartini. Bu Tu Sekaryani ya? Sekaryani. Sorry, tadi salah dengar.
1: Lanjut.
0: Oh gitu, baru monitor berarti ya? Inge.
1: Mau pilih salam Bu Ibu juga ya. Ada Bu EKBB, ada Tante Jermannya.
0: Inge.
1: Ada Dewan yang Kirana, Dewan yang Murni.
0: Oke.
1: Ada Dewan yang Kisawan. Dan ini penasih ada yang Uban sama yang dekang bubuhnya ya.
0: Anggi Rahajeng.
1: Ada Kak Angga, Kak Rai di Legian. Ada Kak siapa nih? Giro Mangku Sudani. Ada Pak Eka Mama, Kak Kaplage. Ada Pak Depolos. Ada Pak Narbo sama Tugeknya. Ada Nini Tuade, Mbak Tunini juga. Ada Jero Sisi, Pak Dekarje, Mbak Indira sudah naik tadi.
0: Sudah,
1: udah denger.
0: Inggih.
1: Ada siapa tuh? Nini Santa sama sama
0: Pekaknya.
1: Nini Daniel, Nini juga sama kakek.
0: Inggih.
1: Ada Oda Desia juga. Ada ini Ayuna sama Mbah Hedi, ada Jero Mangku Sudani di Penate, ada Bu Mulyati juga, siapa lagi itu?
0: Siapa lagi?
1: Semua aja lah ngikutan Dangdut. Ada ini juga Pak Man Pandunya.
0: Oh iya.
1: Pak Kek Romi, Nenek Romi lagi satu nih.
0: Merahajang.
1: Iya. Semua yang ikut Nini Ayuna juga sudah ya. Ya semuanya yang kita dangdut, salam sehat, semoga sehat semua. Dadah bye.
0: Dadah bye. Terima kasih Bu Sinta sudah gabung dari seputaran Penate. Lanjut lagi, siapa yang akan menyusul Bu Sinta sore hari ini? Silahkan diramaikan, langsung merapat bersama Putri di sini. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Gek Putri.
0: Inggih, Dangdut adalah kita. Ternyata bergabung hari ini ya.
2: Bergabung. Oh, ini ngempu Gek Putri.
0: Oh, Gentan, lagi libur ngempunya.
2: Libur.
3: Ini kurang kenceng sinyalnya Gek Putri.
0: Oh gitu, makanya kalah cepat tadi ya Kak ya.
3: Itu sinyalnya tadi dapat lobet,
0: okay,
3: hilang lagi gitu, nggak bisa naik jadi.
0: Syukurnya di sesi kedua bisa naik ya. Biasanya sesi pertama sudah langsung mengudara.
2: Orang dari tadi pencet-pencet api tapi nggak bisa mengudara.
0: Udah disalip sama Nini Ita sama Bu Tu Keboiwo ya.
2: Iya, udah disalip lah itu. Itu kencang sekali itu Nini Ita sama Bu Tu Keboiwo.
0: Iya, langsung melesat ya, disalip semuanya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Gimana kabarnya nih, Gek cantik?
0: Nias Tenggara baik. Nini sama Kak juga, gimana kabarnya Niki?
2: Putri gitu baik-baik juga.
0: Nias Tenggara.
2: Biar tambah semangat lagu dulu satu.
0: Boleh,
2: Putri.
0: Boleh. Mau lagu apa Nini?
2: Lagunya apa ya? Cintaku tak terbatas waktu ya. Dari siapa? Epi Tamara ya?
0: Epi Asmara ya. Oke. Okay. Ya, wentan, wentan.
2: Salam lanjut ya.
0: Iya, silahkan.
2: Yang tadi itu Bu Sinta ya?
0: Iya, Bu Sinta.
2: Ya, Bu Sinta. Ada Mas Nini, ada Nini Ita, Bu Boyewo. Ada Pak Itu, Ban, ada Mbak Indira udah naik juga ya.
0: Iya.
2: Ada Mo Anik Kapal, Pandepi, Budek Kemang Mete. Iya, Mas Bayangan. Ada Nini Mika juga. Kus Bawo, Bliken Aro, ada Bu Eka Batu Bulan, Peda Desa, ada Bu Ana, Pak Putu Yase, ada Paya Narbo, Patut Mancung, tumben kalah sama saya.
0: Hari ini ada acara katanya Patut Mancung, oh, iya, kemarin bilang ya. Jadi mungkin tidak monitor.
2: Iya, ada Bu Kera naik juga sebentar. Ada Bu Lotro juga. Ada Mas Tiara, Pak Tut Mudayo ya, Pak Man Palu juga, Bu Eka, Pak Eka Plage, ada siapa lagi, Molu Sekar ya, ada Matu Nini sudah, ada Nini Santa ya, yang dari Sandor katanya ya,
0: dari Sandor.
2: Nini Duade, Nini Ayuna, Gung Liang Yoga juga, ada siapa lagi ya, ada Bu Kepengembongan juga, siapa lagi, ada Bu Jero Cinago ya, ada siapa, Bu Agung Buang, ada Mok Melin juga, ada Mok Lode Kadiasi, ada Yoga Saputra juga. Ya pokoknya berfokus jadi satu, sisanya ya Gek Putri ya. Buat Gek Putri, selamat tugas, makasih, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih kembali untuk Nini Dania dan juga Peka yang tadi sempat gabung juga ya. Dadah, bye-bye. Dua lagu untuk sore hari ini sudah Putri kantongi, Rakyat dan Rai. Ada Suara Hati dari Ida Lalila featuring Mus Mulyadi. Dan juga ada Cinta Tak Terbatas Waktu dari Happy Asmara. Langsung saja kita dendangkan.

kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.

0: Rekadang Rai masih di Pro Dangdut tentunya ya. Dan sore hari ini di sesi kedua dari Pro Dangdut Rekadang Rai sudah ada semeton juga yang bergabung di WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar tentunya ya. Dan akan Putri sapa dulu sebelum melanjutkan di line telepon. Sore hari ini ada Iketut Pondok Sidem Bunut Bangli ya yang ikut bergabung. Terima kasih untuk Pak Tut Pondok ya. Requestnya Mabuk dan Judi buat Gak Putri, terima kasih. Terima kasih kembali sudah monitor. Lanjut lagi, RRI Pro Dangdut, Dangdut adalah kita karena kita semua penggemar dangdut. Selamat sore Gak Putri, salam sehat. Titip salam teruntuk semua semeton penggemar dangdut dimanapun berada. Semoga selalu sehat, Astengkare. Dan dimurahkan rezekinya, Astengkare. Selamat bertugas Gak Putri dari Pak Arya di Tabanan. Merdeka, merdeka, merdeka. Bu Vera sudah bergabung via WA ya. Salam semangat rahayu sekeluarga untuk Gek Putri. Suksema Bu Vera. Dan pendengar semuanya, salam merdeka. Kalau udah Bu Vera pasti merdeka. Yeah. Lanjut lagi, selamat sore Gek Putri. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Buat Tante Jerman, Bu Eka Bebe, Mbah Indira, Nini Santa, dan Peka. Niang Kirana, Jerocita, Bu Sinta, Putri Manggis, Odah Weni, Odah Bani. Terima kasih untuk Gek Putri, selamat bertugas dari Ibu Janura di Bangli. Oke, setelah tadi menyapa semeton yang bergabung di WA ya, sekarang waktunya Putri buka kembali line teleponnya di 0361-223361. Silahkan rekan Rai yang ingin bergabung. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Gek Putri cantik.
0: Iya, selamat sore.
1: Ini Pak Eka nih, Pak Eka Mamba.
0: Oh Pak Eka, aduh kirain nak truneling DJ. Aduh, belum hafal ini sama modulasinya Pak Eka.
1: Oh, gimana kabarnya?
0: Astengkare baik, Pak Eka gimana kabarnya?
1: Ya baik-baik aja.
0: Astengkare.
1: Namanya ikut, enggak ikut ya?
0: Enggak, hari ini sendiri.
1: Iya. Request lagu ya?
0: Iya, mau lagu apa hari ini Pak Eka?
1: Malioboro ya.
0: Oke, yang versinya Malioboro. Nela boleh?
1: Hah?
0: Versinya Nela Karisma boleh?
1: Iya, itu dengan Nela Karisma.
0: Oke, ya. Soalnya ada dua versi di sini.
1: Ya, ada dua versi. Yang laki satu, yang perempuan aja.
0: Oke, ya. Siap.
1: Terus yang ini buat siapa tadi itu yang naik itu?
0: Yang naik tadi ada Nini Dania, ada Bu Sinta.
1: Ya itu Bu Sinta tadi, terima kasih kulingannya. Terus siapa lagi tuh? Itu Nindi, Bagus Jani, terus Bu Vera. Bu Vera merdeka.
0: Iya, selalu merdeka pokoknya. Itu Bajang Tabanannya ya yang selalu bersemangat ya.
1: Iya, ini semangat tabannya semua.
0: Iya.
1: Sama-sama. Pak Ketut Murdayo,
0: okay.
1: Ini Ita, Pak Eka Plago, keliru nih Bu, apa siapa, halo?
0: Ya?
1: Halo?
0: Ya, gimana Pak?
1: Ibu sama namanya Nini Dania tuh,
0: oh.
1: Saya tuh dikatakan Pak Eka Plago kok keliru dia.
0: Oh, kalau yang di Plago itu Kak Eka ya?
1: Kak Eka.
0: Kalau Pak Eka itu Mamba.
1: Iya.
0: Jangan tertukar ya semeton ya.
1: Iya. Terima kasih kulingannya sering juga ya.
0: Abu
1: Janora Bangli.
0: Yeah.
1: Terus siapa lagi nih? Ini tetangga yang Bu Suartini Gong Krishna.
0: Mbok Gong ya.
1: Mos. Gede duta penyiar yang ganteng gitu.
0: Nggih, yang kembaran sama Pak Eka ya.
1: Ya, dekat Pak ini sama.
0: Iya kan Pisaga ya berarti Pak Eka ya? Masih Pisago, satu wilayah, heeh.
1: Pisaga.
0: Inge, Pisaga samian.
1: Nah, apa namanya? Ya ini loh. Ini Nita Bo ya. Pak Anu, Pak siapanya? Pak Yan Narbo, dia ya, kabarnya ya. Pak Yan. Di kantor kan Pak Yan. Jadi dengar
0: iya, bisa aja Pak Eka.
1: Jadi Susi, Kirokandan, monggo Bu, monggo Bu, ya. Kemudian dangdut kok sudah nggak mungkar ya, ya. Terus siapa lagi itu Nini siapa namanya yang Kirana.
0: Okay.
1: Ini Suwade, Bu Cinta tadi ya.
0: Mm-mm.
1: Terus Maharani Fire.
0: Yeah.
1: Terus Bu Vera nih. Mm-mm. Bu Vera, naik Bu Vera.
0: Iya.
1: Yeah. Yang merdeka terus ini. Tapi kalau dia naik mesti rame kok.
0: Iya, betul. Di pasar rame, iya. Di udara rame juga.
1: Bisa anu merdeka ben mani coplok kok kebuju pun.
0: Pak Eka nih.
1: Iya, ini tim Indi, Yuana, terus ini Agus yang si apa yang Murni. Terus siapa lagi nih ya? Pak Paya Nabo, terus Kak Ketut, Ketut Wirko, di Singapadu. Kanan ya, tapi Pak Eka Jackson gak gue calling.
0: Sampun ya Pak Ketut. Ya,
1: kuasa lo ya, Mbak Ida yang ada di Bung. Iya kabarnya Mbak Ida. Aku Pak Eka, Pak Mbak Ida, terus Mbak Nur Hayani yang dia yang jualan di Bung. Terus siapa lagi tuh ya Mbak Sri yang ada di Batu Kande.
0: Oke. Okay.
1: Terus siapa lagi nih ya Cik Yin yang ada di Menang Maning. Si kamu siapa ya? Telepon aku ya. Terus siapa lagi tuh ya yang di oh, ya apa dan Mangku Sudani.
0: Oh, Cak Mangku.
1: Ya, terus Pak Ketut Murdaya.
0: Oke.
1: Okay. Pak Ketut Sumarjo. Pasir Wajo. Ketut, naik Pak Ketut. Pak Ketut Sumarjo terus Gong Chandra.
0: Waduh. Meglebuk Pak Eka ini. Kenapa ini Pak Eka? Sinyalnya hilang tiba-tiba atau gimana? Tapi semoga itu sudah ini ya, tersampaikan salam-salamnya sama semeton yang lain ya, Pak Eka ya. Terima kasih hari ini sudah bergabung dan lagunya aman-aman. Nanti Putri naikkan ya, Malioboro yang ini, versi cewek katanya ya, dari Dara Ayu. Oke, lanjut lagi satu penelpon yang akan menyusul Pak Eka ya. Tadi Pak Ekanya menggelebuk, semoga yang ini juga tidak menggelebuk ya. Oke, sudah ada ini, halo Pro Dangdut.
2: Halo, perekanekan negara kita. Ya, Putri cantik dari Pak Tujeng.
0: Dekat Pak Tujeng, dari Mengui
2: nih? Iya.
0: Oh, ternyata ini nunggu emang belakang-belakangan sekarang ya, bukan duluan ya.
2: Aduh, paling pejumbo. Ini mencetkan pikriting ini mah.
0: Biar semua dulu nyalamin, baru dikasih ini naik. Biar semua nyolek.
2: Gitu. Radionya bangke gitu.
0: Oh kok gitu? Kenapa ngamuk Nini mantengin radio?
2: Radio yang kecil, yang radio yang besar itu tidak mau berbunyi itu.
0: Oh gitu, tapi tetap bisa monitor ya?
2: Iya, tiap hari monitor kanti jam roras, oleng jam limo, semangan, kanti jam roras, petang.
0: Nah mantap memang. Karun
2: ini tidur itu.
0: Iyeh.
2: Aja, apa kabar Gek Mutri?
0: Astungkara baik. Ini Agus yang cantik jelita, gimana kabarnya?
2: Abis duduk di sini.
0: Hah?
2: Duduk.
0: Abis duduk? Berarti abis baru bangun.
2: Baru bangun.
0: Baru bangun duduk, berarti ya kayak Nini Ita ya.
2: Ya. Minta lagu dulu ya.
0: Inge, lagu apa Nini?
2: Lagunya Sambalado aja ya.
0: Waduh, mantap sekali lagunya Sambalado. Biar ini ya lalah.
2: Enggak di pernah Sambalado gitu.
0: Iya, kita bersambalado nanti ya.
2: Iya.
0: Iya, mau salam-salam ini.
2: Ya.
0: Iya, silakan.
2: Ya, ada Pak Eka Mama. Nanti udah naik, diam dulu, ngopi dulu gitu.
0: Inge.
2: Ada Kak Eka Plaga gitu, naik-naik. Ada Bu Cinta udah naik, diam dulu, ngeteh.
0: Aduh, ini kenapa nih semeton segmen ini pada menggelebok semua? Ini Agus ternyata masih juga ya, suka menggelebok ya Nini ya. Hati-hati loh, nanti pakai balsem ini pinggangnya ya, biar nggak encok. Oke, jadi semeton yang belum disalamin sama Nini Agus, jangan marah, jangan sedih ya. Soalnya ini di luar kendalinya Nini Agus sama Pak Eka juga sama tadi ya. Kalau misalnya ada yang belum disalamin, itu berarti karena tidak sengaja terjatuh. Yeah. Tapi untungnya dua semetoniki sudah sempat request lagu ya. Jadi dua lagu sudah Putri siapkan. Ada Malioboro dari Dara Ayu featuring Bajol Danu. Nah selanjutnya itu ada Sambalado dari Ayu Ting Ting. Kita dendangkan ya.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Rake dan Rai sudah mepet di jam 5 sore ya. Terima kasih banyak untuk semua Rake dan Rai yang sudah monitor dan yang sudah bergabung tadi ya, meramaikan baik di line telepon maupun di WA, ikut bersama Putri berdendang bergoyang di Prodangdut hari ini. Sebelum Putri akhiri Prodangdut di sore hari ini, ada satu pesan yang masih tertinggal di WA ya, dari Pak Tut Mancung di seputaran kapal yang katanya baru monitor ya, baru datang dari ngaturan ayah, sekarang mau OTW ke Rumah Sakit Bakti Rahayu Tabanan besok, saudara sakit yang lagi off nama di sana. Oke, semoga lancar perjalanannya Pak Tut, semangat selalu dan jaga kesehatan ya, apalagi mau jenguk ke rumah sakit. Nah, mungkin harus bawa perlengkapan ekstra juga, bawa masker gitu ya, dan jangan lupa cuci tangan nanti Pak Tut ya. Semoga Rake dan Rai lainnya, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk selalu monitor ya. Nanti Putri akan ajak Rake dan Rai untuk bergabung di acara Lingsir Sanje yang akan membahas tentang destinasi wisata lokal dan juga adat istiadat yang ada di Bali ya. Jadi nanti Putri akan masih menemani Rake dan Rai sampai usai di jam 7 malam. Terima kasih sekali lagi Rake dan Rai sudah meramaikan, dan kita dengarkan satu lagu penutup ya dari Cucu Cahyati, Mabuk dan Judi.

Rakyat dan Rai Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Bali menyiapkan gerakan Bali Menanam sebagai rangkaian menyambut Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB yang diperingati setiap bulan Oktober. Gerakan tersebut diharapkan menjadi kontribusi nyata masyarakat dalam memperkuat upaya mitigasi bencana di Pulau Dewata. Ketua FPRB Bali, Iputu Sutawijaya, mengatakan peringatan bulan PRB secara nasional setiap tahun dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Tahun 2026, pelaksanaan bulan PRB direncanakan berlangsung di Provinsi Banten, meski jadwal resminya masih menunggu penetapan pemerintah pusat. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Swastiastu. Rekalan Rai, Putri Kantun Susatya Nyarengin Driki, Reng Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekalan Rai, sana sampun nyarengin titiang, sangin jam 3 iwawu, sik semoping banget. Niki ngelantur malih, kesarengin untuk putri, nyantos puput malih jebol, sering galah jam pituangi. Rekalan Rai, Reng Rahina sedai becek pun Niki, galah jam 5, nyantos malih jebol, nge puput Niki duang paletan, nyantos galah jam pitu. Niki pacang sarangin titiang ring program Lingsir Sanje. Yeah. Ring palatan ke pertama Niki Rekalan Rai Lingsir Sanje pacang mausang ngenenin indik destinasi wisata lokal. Pastikan Niki malih jubo siraga sarang sami sarang-sarang Niki melali-lali yeah, melancaran ngelarah genah-genah pariwisata sane becek sane wenten ring Bali pastika. Wasan punika ring galah jam 6 wenten puja trisandya ngelantur galah jam 6 nyantos jam 7 di kepalatan kaping kalih saking program Lingsir Sanje nyering niki sarangin putri mau sangenenin indi adat istiadat lokal sane wenten ring Bali. Untuk punika Rekalan Rai sedurung niki titiang wacan informasi ngenenin indi destinasi wisata nyering niki piar seyang makudang-kudang tembang sane sampun siaga niki menghibur ring sore hari pun niki santukan nggih. Iki pastika sami sampun uning ring program Lingsir Sanje niki sinampura dulung kedadosin antuk request tembang lan megatre nggih mangga fokus niki semetan sareng sami sareng putri niki mau sang ngenenin indek topik kemantan.

adalah sebuah upacara yang digunakan untuk perlengkapan dalam pemelaspas rajahan kajang sebagai simbol keseluruhan dari satu sosok tubuh manusia. Dengan sarana upakara tetukon, kajah dirajang atau ditulis yang selanjutnya mendapat lingga tangan atau tapak tangan dan dilakukan pemelaspasan oleh seorang sadaka atau selinggi atau brahmane dwijati. Upacara tetukon dibuat pada saat upacara pitrayatnya yang dapat disesuaikan dengan desa Kalapatra karena bahan-bahan dari kelengkapan sangat membutuhkan waktu untuk mencarinya. Keseluruhan yang lengkap merupakan seni budaya yang majis dan sakral karena tidak di sembarang tempat di dalam rumah boleh memajangkan pagruyugan atau kajang sebagai hiasan.

0: korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
1: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
0: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
2: Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra

mendengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Rekelan Rai, ening niki biasanya nih kenten nggih daerah Tabanan kenten ring widangan Bali terkenal anto objek wisata air panasnya nih kenten nggih. Santai kan niki wenten mak gudang-gudang genah kenten nggih. Pemandian air panas ane wenten ring widangan Tabanan. Ternyata rekelan Rai niki wenten tale ring genah sane lianan nggih. Lan minap niki durung akeh sane uning kenten nggih. Santai kan niki genahnya nih, niki ring perbatasan kenten nggih Buleleng lan Jembrane niki rekelan Rai. Sane basa titi mau niki wantahnya sumber air panas Banyu Wedang. Sane niki pindah ke destinasi wisata pemandian air panas alami. Sane genahnya nih niki bisa dikatakan ring kari ring kawasan Bali Barat kenten nggih. Santukan niki megenah ring desa Pejarakan niki kecamatan Geroga sampun masuk ring Kabupaten Buleleng kenten nggih. Ginah pun niki rekelan Rai terkenal antuk lokasi sane unik. Santukan niki nampak ring pantai utawi pasih nggih lan dikelilingi oleh hutan mangrove. Sumber air panas meniki rekelan Rai pastikan niki berasal dari kandungan belerang sane tinggi nggih. Airnya niki mengandung belerang tinggi sane dipercaya niki berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit kulit lan pastikan niki relaksasi otot yang tegang nggih. Sane arsen niki enten nggih atau mungkin kebetulan lewat ring daerah Drika mungkin dari Buleleng menuju ke Jembrane atau Jembrane menuju Buleleng enten nggih. Dados niki mampir rekelan Rai nggih untuk relaksasi pastikan karena perjalanan jauh nggih. Nah, niki pas sekali untuk berendam kenten nggih. Sumber air panas meniki rekelan Rai megenah ring daerah pesisir pasih nggih. Yening niki nyabran pasang surut kenten nggih air laut. Nah, tanggul pembatas pencegah air laut niki kadang-kadang bercampur kenten nggih sareng mata air panas kenten nggih. Beberapa kali niki ring masa-masa tertentu kenten nggih. Niki tersedia kolam pemandian umum sane terbuka lan niki wenten taler bilik-bilik pribadi kenten nggih utawi privat kenten nggih bagi pengunjung niki sane arse lebih privasi kenten nggih lebih tertutup kenten. Nah niki disediakan juga niki jenis kolam di dalam bilik-bilik kenten nggih. Mungkin serupa sareng beberapa pemandian air panas ring Tabanan kenten nggih. Tapi pastikan niki sane unik. Nah, wow unik letaknya nih sane magenah ring pesisir pantai. Dadasnya nih niki presiden mencicinga ke kalih niki wisata alam nggih. Pemandian air panasnya taler niki au kawentenan pantai sane wenten ring daerah Drika pastikan sampun terkenal pantainya nih becik pisan rekelan Rai.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rekelan raing lantar malih niki nggih informasi ngenenin inde genah wisata Banyuwedang nggih utawi air panas Banyuwedang niki. Sane wentan nareng iwawu niki bausang wewidangan Buleleng nggih gerogak niki perbatasan ring Kabupaten Buleleng lan Jembrane niki rekelan raing nggih. Ginahnya niki sampun dibuka renggalah jam 7 rekelan raing nyantos tutup niki renggalah jam 10 peteng nggih. Fasilitasnya ini sampun termasuk lengkap nih kerekelan raya nge santukan wentan area parkir lan gratis nih ke area parkirnya nih wentan toilet, ruang bilas utawi genah anggen membilas genten nge masih ramalih lan berganti pakaian genten nge wentan teler loker penyimpanan barang lan niki aman nge santukan wentan warung makan utawi restoran lokal niki ring sekitar area kolam nge. Presiden iki wesan berendam kenten nggih anget-anget nah menikmati pemandangan pasih kenten nggih langsung sambil ngajeng niki sareng keluarga nggih. Lalu niki rekelan raya menurut informasi sane titiang rarah ning internet niki nggih genah puniki sampun ramah disabilitas nggih santekan wenten jalur khusus kursi roda lan wenter area parkir khusus niki rekelan raya. Dadasnya lebih becik malih nggih minap wenten semeton niki madue anak lingsir kenten nggih sane niki menggunakan kursi roda. Nah niki diajak berendam ring kolam air panas. Pasti kebecek juga niki angin melemaskan otot-otot malih nggih. Rekelan raya wonten teler tips niki sane arsa berkunjung nggih niki sebaiknya niki rauh ring pagi hari nggih. Santukan niki suasananya nih lebih sejuk. Sore hari teler dados nggih menjelang malam kenten santukan niki kan genahnya nih membuka nyontos malam kenten nggih nyontos wengi niki galah jam dase. Minap niki agak sore kenten jam 5 jam 6 nah nika becek nggih untuk menikmati sensasi berendam sane lebih rileks tapi malih wonten pemandangan pantai kenten nggih. Nah, rekelang lagi perlu taler diingat niki nggih, santekan lokasinya niki magenah ring ujung barat Laut Bali. Rekelan raya niki presiden menggabungkan kunjungan genten nggih sareng agenda menyeberang ke Pulau Menjangan. Taler niki minap sane seneng snorkeling genten nggih, menjelajahi taler niki dados Taman Nasional Bali Barat nggih. Santekan niki kan kalau rarah saking Denpasar Gianyar Badung genten nggih ring pusat-pusat kota genten. Nah niki cukup jauh jaraknya kenten nggih. Yen ing rekelan raya arse kenten niki minap mesambilan nggih sambil melali ke genah sanelianan utawi sambil mungkin wenten saudara ring Pak Drika kenten nggih. Niki mesambilan satu kan genahnya lumayan jauh niki rekelan raya minap yen ing berangkat dari Denpasar niki 2 sampai 2,5 jam perjalanan.

0: Mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tale.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Permisi, paket.
1: Halo, paket.
2: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
1: Atas nama Ayurini, Bu.
2: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
1: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
2: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
1: Tapi, Bu.
2: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
1: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
2: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, Mbaknya yang salah ngasih paket.
3: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi, yang ada malah merugi.
4: Serapah daging. Serapah merupakan hidangan khas yang berasal dari Bali. Sebagai salah satu masakan tradisional, masakan khas Bali yang satu ini memang memiliki rasa yang khas, lezat dan unik. Diolah dengan rempah untuk menghasilkan sajian yang lekat di lidah. Serapah, sejenis lauk setengah basah yang terbuat dari daging yang dibumbui dengan aneka rempah, santan, dan tepung beras sebagai pengental. Bumbu-bumbu yang digunakan masih menggunakan bahan rempah ciri khas Nusantara seperti bawang, cabai, kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Untuk memasak sajian ini juga tidak terlalu sulit. Umumnya, masyarakat Bali membuat serapah dengan menggunakan daging babi. Namun, dapat diganti dengan sapi atau daging yang lainnya. Lauk khas Bali ini bisa dijadikan sebagai menu makan siang saat perayaan Nyepi. Anda dapat menikmatinya bersama nasi campur dan sambal.

Rai kelan rai punika wawung nenen inde genah wisata nggih sane wenten ring wawidangan bari barat niki nggih. Nika sane kebawasan wawu sumber air panas Banyuwedang. Dumugi niki informasi iwawu presida dados niki masukan nggih referensi kenten. Majangereng lakaran rai sane arsa niki melancaran melalui ring wawidangan Bali Barat. Dari kelan rai santukan iki sampun nampak ngeten nggih ringgalah jam 5 kaliwat 55 menit. Pastikan iki pacang iring titiang nyaga yang nguncarang puja Trisandia. Sekali biasa rai kelan rai sedurung mepuja Trisandia ngiring balih jebos biar seyang kawentenan bisa malontar batur kalawasan. Talar kawentenan renungan sedurung puja Trisandia. Sedurung biar sayang pun ikan, ngiring niki wenton asiki tembang saking angging, nge, sani memurda idaman hati.

dekit berarti aku kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun dekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

selain gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

Pas menados manusia, wantah digelis sekadi kilatan tatit. Turmaning sukil pisan kepolehan. Antuk punike, kepatek angin galahai puniki sebecik-beciknya ni. Margiang parilaksana sane becik, sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisandya.

Rekel Anrahi punika wawu sampun sinarang sami ragang nguncarang puja trisandia. Dimogi sami jagat baline ngemolehang kerahayuan lan kerahajengan. Ring galah jam 6 puniki Rekel Anrahi pacang iring titiang ngelanturin lingsir sanja. Sane kadi bawa sang wawu ring awal nika pacang niki membahas topi adat istiadat sane wenten ring lokal Bali. Rekalan lagi, talar presiden ke informasikan titiang, malah jumpa seringgalah jam 6 kaliwat 19 menit niki. Pacang kewentanan kumandang azan maghrib, majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Untuk penika, sederung ngelantur niki ring topi, lan miar sayang azan maghrib malah jumpa nih. Kira niki piar sayang tembang saking Anggis Devaki, sang yang Saraswati.

0: Ge, Ge, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Ge.
1: Daun apa namanya ini, Bu?
0: Ini daun endongan, Ge. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Ge. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Ge.
1: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
0: Di pekarangan kita lah, Ge. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Ge.
1: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita, kan banyak yang jual.
0: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Ge. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Ge. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.

Dewata. Manuk Dewata adalah wahana sang Atma yang berfungsi untuk melancarkan perjalanan Atma dari berbagai rintangan atau hambatan yang akan dialami oleh roh dalam perjalanannya menghadap Sang Yang Widiwasa di alam Swaloka. Manuk Dewata disebutkan berbentuk burung cendrawasih dalam kutipan artikel Stiti Dharma yang dipergunakan dalam upacara Pitrayatya untuk tujuan menyucikan roh atau atma dari panca mahabhuta dan panca tanmatra sebagai unsur-unsur benih kehidupan manusia.

Demikian tadi kita telah dengar kerakadan rai kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga ibadah kita di petang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakyat dan Rai, saat lagi saya akan kembali untuk menemani Rakyat dan Rai membawa informasi tentang tentunya adat istiadat lokal Bali yang saya akan bawakan sebentar lagi tentang kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang turun-temurun terlaksana dan saya alami secara langsung di Bali ini. Seperti apa? Nanti kita dengarkan bersama. Tetap memonitor selalu di Pro 4 RRI Denpasar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Rakyat Lantrai masa ngenenin indik tradisi nggih kadi bawa sang putri ring awal wau sana pacang bawa sang nering rahinane mangke niki sesuatu tawi tradisi kentan sane putri alami sendiri kentan nggih lan minap niki nentan semua orang melakukan pun niki kentan nggih. Nah niki bisa telah dikatakan sebagai kearifan lokal karang lain nggih santukan nering rumah putri nering rumah bajang niki setara turun temurun niki diajarkan seperti nike kenten nggih. Rekalan rai niki yening sampun masuk ring musim penghujan kenten nggih. Biasanya niki Bapak Titiang nika siaga benda-benda seni terbuat ring besi utamanya nika senjata nggih sekadi belakas kenten biasanya nika kegenahan nampa ring sisi nggih mangda niki lebih mudah untuk diambil kenten. Kenapa demikian rekelang rai santukan niki ring rumah titiang nika wenten tradisi nggih niki yening sampun hujan bales tapi malih niki medaging petir nggih krebek keruk kenten yening sampun lewat malam kenten nggih di atas jam 10 nika kan samian sampun persiapan tidur kenten nggih tapi mungkin agak sedikit was-was santukan wenten krebek keruk kenten nggih lan hujan lumayan bales. Nah nika biasanya nih bapaknya putri nika melempar sekadi belakas lan sejenisnya nih nggih sane terbuat dari bahan logam. Nika dilempar ke tengah natah nggih. Ternyata setelah putri rerah nika informasinya nggih niki wenten taler ring internet informasi sane maosa ngeneni indik tradisi punika sebagai kearifan lokal masyarakat Bali antuk menolak bahaya dari alam niki rekalan rai. Nah, kepercayaan puniki kenten nggih memang biasanya berkaitan sareng benda-benda runcing sane berbahan logam. Yes, kadi bapak yang putri nika memilih untuk menggunakan belakas karena memang kan setiap rumah ring Bali pasti kan berdua belakas kenten nggih. Tujuannya nih rekelan rai niki anggen mengalihkan sambaran petir utawi menetralisir energi negatif ring sekitar rumah kenten nggih. Nah lebih lanjut iki tujuannya nih rekelan rai masyarakat Bali kuno kenten percaya bahwa melempar senjata tajam utawi besi tua keluar rumah yening niki wenten badai nika prasida mengusir roh jahat. Nah praktik puniki nggih utawi tradisi puniki talar berfungsi sebagai penolak bala mangda niki terhindar ring sambaran petir lan bencana nggih. Niki sekali bawa sang wawuring awal nggih untuk media sane dilempar utawi senjata kenten biasanya nih menggunakan benda-benda sane terbuat dari potongan besi sekali pisau kemudian benda logam sane runcing kenten nggih sane bahannya memang wenten bahan logamnya kenten nggih. Puniki memanfaatkan keyakinan bahwa besi punika presiden menarik utawi menetralisir aliran listrik dari petir punika.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Jamin keselamatan berkendara Anda dengan uji kendaraan bermotor secara berkala 6 bulan sekali.
1: Pak D, masa uji mobil ini kan perlu diperpanjang.
2: Untuk apa pakai uji-uji segala? Bikin repot aja, man.
1: Eh, Pak D, itu semua untuk keselamatan orang banyak, terutama mobil penumpang umum, bis, mobil barang. Tiap 6 bulan sekali harus dilakukan wajib uji dari Dinas Perhubungan.
0: Cegah kecelakaan lalu lintas dan kerusakan berat pada waktu pemakaian dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor Anda untuk kepastian laik jalan dan tidak mencemari lingkungan.

Rekelan rai, tradisi sani bawasang titiang wawung, nenen inde, melempar benda berbahan logam, kentan ye niki. Yening wentan, hujan balas, tapi malih niki medaging petir, krebek keruk, kentan ye. Ternyata niki rekelan rai, yening saihan kentan secara ilmiah, ye, utawi sains niki. Tindakan punika melempar benda sani berbahan logam, kentan. Ring suasana badai utawi petir punika sejatinya nih sangat berbahaya nggih. Punika santukan bahan logam pastikan menghantarkan listrik. Namun bagi masyarakat tradisional dikerekelan rai ritual puniki bentuk komunikasi dengan alam. Nah, hal puniki mengajarkan telur pentingnya menjaga keseimbangan mangda niki terhindar dari mara bahaya. Kalau bapak yang putri niki mau sang karena memang nika konduktor listrik utawi pengantar listrik kenten nggih. Jadinya yening wenten ya hal-hal yang tidak diinginkan sekali petirnya sampai ke bawah kenten mangda nika benda logamnya yang kena dungunan kenten nggih. Tapi punika kembali lagi yang namanya tradisi kenten nggih turun temurun nika berdampingan sarang mitos nggih. Jadi boleh percaya boleh tidak, kembali ke desa Kalepatre pasti kerekelan rai nggih. Niki sebatas pengalaman putri, kebetulan pernah mengalami, dan titi yang rerah niki informasinya ring internet, kebetulan wenten juga rekelan rai. Nah, minat niki ring genah rekelan rai, kentan wenten melianan, nggih, atau mungkin sebaliknya. Nah, nika kembali lagi bawa sang wawu sekadi desa Kalepatre. Ingge, putri menyampaikan pergi nentan jawentan maksud sanelianan gih niki wantah jo berbagi informasi. Mangda unding juga, oh ring wabidangan Bali wenten tradisi-tradisi sanelianan ring wabidangan Iraga kentan mangda sami unding gih. Rekelan rai niki sampun nampak ring galah jam pitungi titiang pacang lungsur mepamit santukan ke banda antuk galah niki gih. Sik semua peng banget sanes sampun nyarengin titiang ring galah jam 3 iwawu nyantos puput makin ring galah jam pitu. Boleh jo bos pasti ke pacang wenten niki mekudang-kudang program lan tembang-tembang sane becek pacang nyareng rakelan rai nyantos puput nika ring galah jam rora semengi. Bosan titiang nika pasti ke pacang wenten siaran lile cita nggih sane nyarengin ring wengine mangkin. Sampunan kicik-kicik rumah rakelan rai tetap sesatia driki miar sayang pro 4 RRI dan pasar. Kalau pastikan rekelan rai tiang dinas geng rena sinampura minap wenten niki sanininten manutering arsa selami titiang ngeter acara duene antuk punika puputan titiang antuk ngeterang prama santi om santi santi santi om

swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dani malih iring titiang miarsayang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur minakadinyane, pemerintah Provinsi Bali nitahang samian hotel anyar mangde ngawigunayang pembangkit listrik tenaga surya utawi PLTS atap. Pecalang lan pengemudi ojek online kaaptiang mangde nincapang pakantiannya ne sareng kepolisian. Inge pamiarsa sane mangkin titiang putri ngaturang gatre sejangkepnya ne.

0: Rachel Lanrai, pemerintah Provinsi Bali, Nitahang Samian Hotel Anyar, Bangda Ngawigunayang Pembangkit Listrik Tenaga Surya, utawi PLTS Atap, Pinaka Sinalih Tunggil Pasaratan Penertib Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung utawi PBG. Kawicakan punika, anggen napdabang program Bali Mandiri Energi anto energi bersih, nganuten transisi energi nasional. Gubernur Bali Iwayan Koster, ngawadarang PLTS pinake utsaha anggen ngupepira palemahannya nih sapisanan nincapan daya saing pariwisata Bali. Manut Dani, pidap-dap ngawigunayang energi surya nginutin peraturan Gubernur Bali nomor 45 warse 2019 Inde Bali Energi Bersih. Salian Hotel, pemerintah naler nitahang PLTS Atap kawigunayang ring pusat perbelanjaan, industri, fasilitas umum miwah rumah tangga. Koster ngawadarang, pidap-dap transisi energi bersih kantun manggihin pikobot indik kuota pemasangan PLTS. Manut Dane, arahan Presiden Mangda Sami ngawigunayang energi surya patut gelis kemargiang. Pemprov Bali pacang ngukuhang wewidangan rendah karbon, ring Nusa Penida, Nusa Dua, Kuta, Sanur, lan Ubud, pinake proyek percontohan ngawigunayang energi bersih lan kendaraan listrik. Gatra selanturnya nih, pecalang lan pengemudi ojek online ke aptiang mandanincapan pakantiannya nih sareng kepolisian. Indike punika kawadarang antuk Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, rikala matamu sarang pecalang lan pengemudi ojek online utawi ojol ring Bali. Bakudang paindekan kablik bagan ring patemon inucap. Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Bali, Komisaris Besar Polisi Suwandi Prihantoro, nelatarang sinalih tunggil paindekan sane kablik bagan luirnya ne pakantian kepolisian sarang pecalang lan ojol. Nenten wata pecalang lan ojol, Kapolri naler ngajak samian kuban mangda sarang-sarang ngupapira keamanan lan ketertiban jagate. Manggala utama pasikian pecalang Bali, Dewa Bagus Madi Suharya, rumah sebangga presiden metemu sarang Kapolri. Manut Dane, selamine puniki pakantian pecalang lan kepolisian sampun memargi becik.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekelan Rai, Forum Pengurangan Risiko Bencana utawi FPRB Bali, ngayagayang gerakan Bali menanam pinaka edan sejroning nyanggre bulan pengurangan risiko bencana utawi PRB sane pekelingin nyabran bulan Oktober. Gerakan punika, Kaptiang Prasida Dadas Pangrembek Ramane sejroning ngukuhang mitigasi bencana ring Pulau Dewata. Ketua FPRB Bali, I. Putu Suta Wijaya, ngawadarang pekeling bulan PRB Nasional nyabran warsa, mapayuguman sareng Badan Nasional Penanggulangan Bencana utawi BNPB. Ring warsa duang tali 6 likur puniki, pamargin bulan PRB kerencanayang kemariang ring Provinsi Banten. Gerakan Bali Menanam metu sangkaning wenten bencana blabar ring makudang wewidangan Bali tanggal 15 September kalih tali selai sane lintang. Indike punika, sangkaning penutupan utawi tutupan lahan sayan ngedikan santukan vegetasi sane sayan nedunang. FPRB Bali, ngaptiang majalarang gerakan Bali Menanam, praside ngeremba antuk samian kuban sekadi kramane, pemerintah, dunia usaha, kantos komunitas penguatan budaya sadar bencana. Gatra sane kapenguntap rekelan rai, krama sane cacat patut terus keayomin antuk pemerintah, nenten wantah munggah ring pengerencanaan kemantan, nanging munggah ring pidap-dap, pengawasan naler nurekse pemargin pewangunan ring Bali. Indike punika membuat pisan mangda kawicakan sane keasilang yukti-yukti inklusif, lan mawiguna majeng samian kramane. Ketua DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia utawi HWDI Provinsi Bali, diketut Leni Astiti, Ring Denpasar, ngerasayang kawentanan kelompok rentan utamanya ni kramane sane cacat ring pamargi, pembangunan Bali durung rata. Manut dane, wawidangan ring jabat sisi kantun ngarepin tantangan sejroning mestika yang mangda pikayun lan pengabdi krama disabilitas, Prasida mendagingin utamanya ni sejroning ngarianang kewicakan. Inge pamirsa, wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang putri kesarengin pangrembag gatra basa Bali ngalung serma pamit. Pupotan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Asa punika wawu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya Tuhan, sakit. Aduh, sakit. Aku capek, aku lelah sekali Tuhan.
4: Cuk, nak, jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
3: Aku lelah ya, capek, sakit. Pas ketika menyusui, rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
4: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
3: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
4: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
5: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kena lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
6: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo Bunda, semangat mengasihi.
7: Permainan tradisional Tok Lait Kancing. Permainan Tok Lait Kancing merupakan salah satu permainan tradisional Bali yang tumbuh dan dipopulerkan di Denpasar dengan latar belakang dan syarat permainan khusus. Permainan tradisional Tok Lait Kancing merupakan permainan tradisional yang keberadaannya saat ini sudah mulai jarang dimainkan. Latar belakang munculnya permainan ini adalah peristiwa gempa bumi yang mengguncang Pulau Bali pada zaman dahulu. Tahapan permainan dimulai dari para pemain berjumlah 3 orang berdiri berdekatan dan saling membelakangi. Tahap berikutnya, 2 orang pemain mengaitkan pergelangan kakinya. Pemain ketiga membelikan satu kakinya di antara kedua kaki temannya dan ketiga pemain melompat-lompat di tempat. Apabila seorang dari pasangan menginjakkan kedua kakinya, maka bangunan itu dinyatakan ambruk atau kalah, dan yang menjadi pemenangnya adalah yang mampu menahan keseimbangan dengan kuat hingga akhir.
8: Ada apa sih ibu ini? Mendadak bangun tidur, kayak ketakutan.
9: Mana airnya, Pak? Mana?

acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: adalah sebuah upacara yang digunakan untuk perlengkapan dalam pemelaspas rajahan kajang sebagai simbol keseluruhan dari satu sosok tubuh manusia. Dengan sarana upakara tetukon, kajah dirajang atau ditulis yang selanjutnya mendapat lingga tangan atau tapak tangan dan dilakukan pemelaspasan oleh seorang sadaka atau selinggi atau brahmani dwijati. Upacara tetukon dibuat pada saat upacara pitrayatnya yang dapat disesuaikan dengan desa Kalapatra karena bahan-bahan dari kelengkapan sangat membutuhkan waktu untuk mencarinya. Keseluruhan yang lengkap merupakan seni budaya yang majis dan sakral karena tidak di sembarang tempat di dalam rumah boleh memajangkan pagruyugan atau kajang sebagai hiasan.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

wakil sang yang sang Dewa Sang Arjuna tulus sakno sihda maka ana mejah kadin kang dedya niwate kawaja.

aranak ingan iku bersama dalam aku lawan dia suparabo apaan iya ke tepi nintanan tekap niwat teko aja orang samangkane anti anari gar gitu tuas nalan watak.

0: Tradisi Siat Sarang. Tradisi Siat Sarang di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali menjadi ritual agraris yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun serangkaian dengan musabedimal atau dodol. Siat Sarang dilaksanakan di pertigaan desa setempat sebelah utara Pura Bali Agung. Keunikan Siat Sarang adalah menggunakan sarang atau alat untuk membuat jajanan uli yang terbuat dari enau atau daun kelapa. Enau atau daun kelapa ini disusun sedemikian rupa berbentuk kerucut dan memiliki tekstur yang unik. Sebelum tradisi dimulai, warga mempersembahkan sesajen berupa tenge berisikan daun kekirang, bambu, gunggung, daun abe yang dihiasi gambar butekale. Kemudian tenge dimasukkan ke dalam sarang agar kekuatan negatif terserap masuk ke dalam sarang sebelum dihancurkan. Siat sarang dilakukan para pemuda desa yang dibagi menjadi dua kelompok. Kedua kelompok tersebut nantinya saling melempar sarang sekuat tenaga, sehingga sarang yang dipakai hancur berantakan. Dengan hancurnya sarang tersebut, diharapkan kekuatan negatif juga hancur. Tradisi siat sarang ini sebagai simbol memerangi butekale atau kekuatan jahat yang ada pada diri manusia, buana alit maupun alam sekitar atau buana agung.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

menjadi prajurit harus lihat hai. Saya akan kasih contoh kalian untuk besar. Gurilaku. Ya harus kuat ya. Hit, aduh sakit lagi anot.

Asumbra Hita. Sebelum kalian menjadi seorang prajurit, kamu harus kuat dengan rujus-rujus.

0: Jurus. You harus siaga. Karena potongan you sudah brengsek-brengsek. Prajurit pasang gede, naik. Karena untuk melawan musuh, siap. Kamu harus kuat dan harus mengetahui jurus. Saya akan tes dan ye harus maju ke depan, ye. And ye maju. Ye. Cebol. Yeah. You harus tunjukkan kepada publik you pintar berjurus. Oh, siak mempunyai ketonon. Hen. Hen. Hen. Oh, jatuh tu ya. Hen. Hen. Apa ini? No, you itu namanya jurus dongkang layang. Nay. You harus kuat kuda-kuda. Hit. Senggol dong. And you. Nay. Hey, no. You get the fruit of all this evil. Yes, Mergajeris, yes. You hook, yeah. Oh no, you muka lawang, yeah. Not oleg, jurus. Yay. Hoi, hit, hoi. Bengkis pasang kamu, ya. Oh no. Oh, you don't, stop. You no talk tick, you no talk tick.
1: TikTok.
0: Yeah, TikTok. You know he's shivering. Oh, no. You harus kuat kuda-kuda. Yeah. Oh, but just have a head. Apa masa apa kanan tu? Hit. Shit. You play it. Aduh, mata. Sentimen you kepada kemanan you tidak tahu kelihatan, ya. Kalau gue pecat lu sing lagai polon yo. Ya. Sekarang kita harus kompak. You gotten, you brace kalau hufang. Bahasa Belanda tu macam cici. You hateful, you hateful.

106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Angge setor kelarai pamirsa sarasami sanakan tenir di tiang musik yang ring prompat suara budaya Bali. Wau sampun aturan di tiang siaran lingsir sanja iragam irama nusantara siaran di Lecite nge. Nah, mangkin jadi pacang lantur di tiang acara dulu ini ring siaran gondang dia goyang dangdut Indonesia Amerika ngantos gala puput meleje bos jam sieu wengi. Rekelarai pemirsa sarasami sanakan ten bergabung ring prompat suara budaya Bali sampun mereka-mereki sampunan pindah frekuensi ring 106,4 MHz.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya masih di Belantek nih ya Bang Po, obrolan tanpa teks. Dan udah di jam 19.08 ya. Biasanya jam segini kita ngobrolin makanan gitu ya. Dan biasanya Ayah juga ngerekomendasiin tuh makanan-makanan di sekitaran Jakarta. Nah, berhubung Ayah juga belum makan ini malam ini, gantian dong Abang Po yang rekomendasiin dong. Abang Po lagi makan apa gitu ya, di mana, atau mungkin di sekitarannya tempatnya Abang Po nih ada tempat makan andalan gitu ya, yang emang benar-benar enak dan recommended banget buat disamperin. Entah itu di Jakarta Pusat, entah itu di Jakarta Timur, Barat dan sebagainya. Kalau emang rekomendasi dari Abang Po benar-benar enak, kapan-kapan tetap bakal aja samperin nih buat Abang Po ya. Dan buat Abang Po yang di Jakarta Barat, daerah Kebun Jeruk, boleh banget tuh rekomendasiin, karena Ayah juga tinggal di daerah situ. Jadi ntar pulang bisa sekalian tuh mampir ya, karena udah lapar nih malam-malam ya. Belum makan malam, bahkan tadi selama siaran juga kagak makan nih Abang Po. Malah curhat kan. Ya gak apa-apa lah ya. Jadi buat Abang Po yang punya rekomendasi, boleh dong sekali-sekali Ayah juga pengen direkomendasiin beberapa tempat makan yang menurut Abang Po wajib buat disamperin. Entah itu ayam goreng kek, entah itu mungkin yang seger-seger berkuah gitu ya, soto, kemudian ada sop dan sebagainya lah. Kesenangannya Abang Po apa? Ntar deh Ayah buat list buat disamperin gitu Abang Po. Jadi langsung aja nih direkomendasi ini. Kasian kan Ayah, kagak tahu mau makan apa antar. Karena sebagai perantau ya Bang Po ya, bingung mau makan apa. Ujung-ujungnya nih ya Bang Po ya, udah dari rumah tuh udah bingung tuh, ntar mau makan apa ya. Jangan ayam deh, dari kemarin makan udah ayam mulu, ayam goreng, ayam bubu hitam lah, ayam apalah, macam-macam semua ayam udah dicobain. Masa ayam lagi sih? Akhirnya coba deh ngeliat di online dulu. Scroll, sama aja isinya ayam semua. Udah deh, keluar dulu deh. Keluar jalan-jalan, ngeliat tempat, tempat makan gitu ya. Tetap aja ketemunya ayam, ujung-ujungnya belinya ayam lagi. Jadi buat Abang Po nih ya, yang punya rekomendasi selain ayam, boleh banget dah ya. Buat direkomendasiin ke Ayu, barangkali itu juga bisa jadi rekomendasi buat pendengar yang lain juga nih, buat malam ini. Kan siapa tahu ada yang baru pulang, baru mau OTW, dan belum tahu mau makan apa, bisa direkomendasiin dari Abang Po nih. Jadi langsung aja direkomendasiin di mari ya, 0812 1124 928.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas?
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
0: Abang Empok, pada mau kemana sih? Ya Allah.

0: Abang Po, sejarah warung kopi di Indonesia udah dimulai dari zaman kolonial Belanda. Dua warung kopi legendaris yang masih bertahan sampai sekarang adalah Bakul Kopi ame Warung Tinggi. Usaha ini awalnya berupa warung nasi yang berdiri tahun 1878 di Batavia, didiriin ama Leo Teksun, imigran dari Cina Selatan, ame bininya yang asalnya dari Indonesia. Berlokasi di Molen Fleet Oost yang sekarang jadi Jalan Hayam Wuruk, warung ini dikenal dengan nama Warung Tinggi gara-garanya letaknya emang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bangunannya terbuat dari kayu jati, ngadepnya ke Sungai Ciliwung dan jadi tempat persinggahan warga ame abang-abang pengayuh beca. Nah, yang menariknya Bang Po, pengunjung lebih demen ternyata kopi buatan si Liao ketimbang masakan yang dijual. Dia tuh beli biji kopinya dari seorang perempuan pembawa bakul, terus dipanggang deh tuh di atas kayu bakar. Usaha ini terus dilanjutin sama anak angkatnya, Liao Teksiong, sampai akhirnya ganti nama jadi Warung Tinggi di tahun 1960-an.
1: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.
2: Bang, aku datang, Bang.
3: Apa? Abang? Aku tidak mempunyai saudara semacam kau, mengerti? Pergi! Pergi! Pergi!

Blak dari Tasikmalaya. Kalau kayak gitu mah namanya ngemil, Pak. Bukan makan besar gitu ya. Ya tapi sering juga sih kalau emang lagi lapar, lagi bingung mau makan apa, ya udah deh ganjel aja, terutama makan siang tuh biasanya. Ganjel aja deh pakai siomay, pakai batagor, pakai cilok gitu ya kadang ya. Kalau seblak jujur jarang sih, Pak. Karena kurang doyan gitu kalau seblak. Gak tau kenapa ya, orang kalau ayah itu seblak itu rasanya kayak lebih ke kuah ini, perasa kencurnya doang gitu. Apa emang belum nemu seblak yang enak aja, atau mungkin emang seblak tuh rasanya lebih kencur gitu ya, lebih ke kencurnya doang gitu. Gak tau deh ya. Oke deh, terima kasih Pak Mulyanianto di Samarinda buat rekomendasinya. Buat Abang Po kalau mau ngerekomendasiin juga boleh banget ya, langsung aja di WhatsApp. Jadi kalau udah rekomendasi dari Abang Po, kali ini aja gue bagiin informasi terkait kesehatan aja nih. Masih tentang makanan tapi juga efek kesehatannya. Jadi buat Abang Po nih yang sering nemuin labu siam gitu ya di makanan, baik itu mau dibikin sayur, mau dibikin gado-gado atau macem-macem lah, di oseng dan sebagainya. Itu ternyata Bang Po ya, kalau kita orang-orang kan biasanya bilang dan nyaranin makan sayur yang banyak biar sehat gitu ya. Dan ternyata menurut dokter ya, ketua perkumpulan dokter pengembang obat tradisional jamu Indonesia, panjang banget tuh, atau PDPOTJI, Dr. Ingrid Tania, jadi menjelaskan efek samping baru berpotensi muncul kalau labu siam tuh dikonsumsi dalam jumlah yang sangat berlebihan. Misalnya nih, dalam sehari kita biasa makan 3-4 kali ya. Itu full 3-4 kali makan labu siam doang ya. Dan sama nasi doang gitu. Jadi labu siamnya sampai berapa biji, seharian makan 4 kali, itu baru ada muncul efek sampingnya. Cuman kalau masih dalam hitungan normal gitu ya, masih gak terlalu berlebihan makan sayurnya atau labu siam ini, masih aman-aman aja. Nah, tapi kenapa sih kalau emang kita kebanyakan makan labu siam, kan termasuk sayuran juga ya, harusnya gak masalah dong. Nah, tapi ternyata emang kandungan serat yang tinggi banget nih di dalam labu siam itu bisa nyebabin yang namanya diare, perut kembung, dan juga keluhan lain pada saluran pencernaan. Nah, itu dia. Serat terlalu tinggi itu juga gak baik ya ternyata Abang Po ya. Jadi secukupnya aja, apapun yang berlebihan tuh gak baik ya Abang Po ya. Walaupun dibilang sayuran juga, kalau kita kelebihan atau berlebihan juga kurang baik gitu. Jadi berapa sih batas konsumsi labu siam yang baik gitu ya, untuk atau masih batas aman gitu. Jadi dokter Ingrid juga mengatakan nih, pada dasarnya tidak ada batas konsumsi khusus untuk labu siam. Misalnya jika dikonsumsi 3 kali sehari dalam porsi layaknya sayuran ya, sebagai pendamping gitu, itu sekitar 1 mangkuk kecil setiap kali makan. Jadi konsumsi tersebut masih tergolong aman dan justru dapat memberikan berbagai manfaat kesehatan gitu Abang Po. Jadi untuk labu siam ini macam-macam ya buat diolahnya ya. Ada ditumis, jadikan campuran sup, kemudian dipanggang utuh juga ada, diisi campuran biji-bijian juga ada. Macam-macam dah pokoknya ya. Itu juga sebagai pendamping. Mirip-mirip kayak apa ya? Kayak kangkung kali ya. Sebagai pendamping aja, bukan menu utama gitu ya. Dan ditemani sama udang juga bisa, sama ayam juga bisa, macam-macam dah ya. Namanya sayur sebagai pendamping, kalau dijadiin utama dan dimakan terlalu berlebihan, ya itu tadi, bisa menyebabkan diare, terus ke perut terasa begah atau kembung juga, dan lain sebagainya. Jadi emang sayuran apapun sih, makanan apapun, cukup dikonsumsi seperlunya dan secukupnya aja. Jangan sampai berlebihan. Karena kalau kita berlebihan, nggak baik ya Bang Pok.

0: siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan, download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro4 FM.

0: Pipi, tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga lihat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan, karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Pro 4 FM.

0: sepeda ya Bang Po ya. Jadi emang kalau dari zaman dulu ya, sepeda tuh jadi salah satu transportasi yang favorit buat banyak orang gitu ya. Terutama zaman dulu masih jarang banget tuh motor, mobil dan sebagainya. Sepeda diandelin buat jadi alat transportasi utama kalau jaraknya masih deket-deket tuh. Kalau udah jaraknya jauh ya capek juga ya lama-lama. Dan bahkan sampai sekarang nih lagi ngetren juga nih yang namanya sepeda ya. Jadi di kalangan anak muda terutama Gen Z gitu ya, itu sekarang udah pada mulai sadar, kemudian udah pada mulai seneng sepedaan karena buat olahraga juga gitu. Jadi selain lari, opsinya tuh ada juga sepedaan gitu ya, biar lebih sehat dan untuk lebih membakar kalori juga katanya ya. Jadi emang yang namanya sepeda tuh kadang musiman juga sih ya. Dulu sempet tuh tahun berapa ya itu ya, yang rame banget sepeda-sepeda mahal dari para-para pejabat, para artis dan sebagainya tuh ya, yang bahkan sampai puluhan juta, ratusan juta ah, banyak banget tuh dulu ya. Sempat juga musim seperti itu. Dan sekarang kebanyakan sepedanya untuk sepeda olahraga. Lebih baik nih, lebih bagus lah, gak cuman flexing atau pamer-pamer harga sepeda aja. Jadi bisa buat kesehatan juga. Tapi Abang Po pernah gak sih waktu sepedaan ya, sebelum sepedaan tuh kita udah jam makan siang tuh misalnya ya, atau habis makan sore deh, katakanlah waktu masih kecil ya, habis makan sore kita udah dipanggil sama temen, udah ditungguin sama temen gitu ya, langsung main sepeda tuh, langsung genjot kenceng, fisiknya langsung di diforsir gitu ya, langsung disuruh lari kenceng, kemudian tiba-tiba di bagian perut kanan atau kirinya mulai sakit tuh. Nah, biasanya karena habis makan gak istirahat dulu, langsung ngelakuin aktivitas berat. Kayak contohnya ya sepedaan itu tadi ya. Jadi emang kalau kita makan ya Bang Po ya, habis makan besar terutama ya, makan nasi gitu, kalau bisa emang kudu istirahat dulu, tenangin dulu diri, diem dulu, duduk anteng gitu ya, barangkali setengah jam, sejam lah, baru habis itu beraktivitas lagi. Biar di bagian perut bagian kanan dan juga kirinya tuh, atau bagian lambung terutama ya, gak terlalu bekerja terlalu keras. Karena habis kemasukan makanan kita langsung aktivitas fisik, selain terguncang-guncang di dalam lambung juga kan, lambung jadi kerjanya dua kali lebih keras gitu ya. Jadi emang kebiasaan-kebiasaan makan yang kayak gitu, yang kurang baik ya, habis makan langsung aktivitas fisik berat, itu lama-kelamaan untuk jangka panjang itu bisa memperburuk kinerja dari lambung. Dan juga nih, selain kita langsung aktivitas fisik gitu ya, makan terlalu cepat atau ke distraksi juga nih gak bagus nih ya Bang Wawan ya. Udah dateng aja nih Bang Wawan ya. Lagi bahas makanan langsung datang dia. Oh, ngajak all you can eat. Oke, boleh, kapan? Iya, jadi makan terlalu cepat atau terdistraksi itu juga misalnya kayak makan sambil bekerja, makan sambil mainan HP, terus dalam kondisi stres atau terlalu cepat juga nih. Kadang juga kita punya teman ya, yang kalau makan tuh nggak dikunyah dulu, langsung ditelan gitu ya, tanpa dikunyah dengan baik. Itu bisa mengganggu pencernaan karena menghambat produksi asam dan juga enzim lambung, serta memaksa perut bekerja lebih keras lagi tuh. Nah, jadi makan santai aja, nggak perlu buru-buru. Tapi zaman sekarang yang namanya HP, kita makan tuh seringnya pasti sambil nonton ya, nonton YouTube lah, nonton Netflix lah, atau nonton Facebook lah ya. Karena tanpa tontonan juga kita di Gen Z terutama ya, anak-anak muda tuh bingung gitu ya, makan gak ada tontonan kayak kelihatan, dilihat orang tuh kayak kasihan gitu katanya. Tapi enggak ya sebenarnya ya, kalau bisa mah ya makan-makan aja, HP ditaruh, apa semua ditaruh, kerja ditaruh, fokus makan aja, pelan-pelan santai nikmatin gitu ya. Terus juga nih, salah satu kebiasaan mungkin berbagai usia lah ya, makan terlalu malam dan langsung tidur. Nah itu dia, langsung berbaring setelah makan itu juga bisa nyebabin asam lambung tuh gampang banget naik ke kerongkongan. Karena proses pencernaan dan pengosongan lambung itu butuhin waktu sekitar 2 hingga lebih dari 6 jam. Sampai kosong ya, benar-benar kosong lambungnya itu 2 sampai 6 jam. Jadi baiknya kalau emang udah terlalu malam nih ya, Mungkin bisa ngemil-ngemil cantik aja gitu ya. Ngemil-ngemil cantik sambil nonton YouTube lah, mungkin sambil apa nyantai biar lama-lama ketiduran juga gitu. Nonton drakor ya Bang Awan ya. Ketahuan sukanya nontonnya Dracin padahal. Iya, itu dia. Terus minum terlalu banyak juga kurang bagus nih ternyata Bang Po ya. Biasanya kita disaranin buat minum yang banyak gitu ya, minum air putih yang banyak. Tapi konsumsi cairan dalam jumlah berlebihan setelah makan ya, itu justru dapat mengencerkan asam lambung, sehingga proses pencernaan makanan tuh menjadi kurang efisien. Dan selain itu, lambung yang dipenuhi makanan itu juga sekaligus menerima cairan dalam jumlah besar, itu harus bekerja ekstra untuk mencampur dan mengolah seluruh isinya. Jadi emang yang namanya, walaupun kelihatan sepele ya Bang Po ya, tapi kalau dilakuin tiap hari, sehari 3 kali kita makan, dan tiap hari kita ngelakuin kebiasaan-kebiasaan makan yang kurang baik yang udah disebutin tadi, jangka panjangnya itu juga bakal kerasa Bang Po ya. Kayak misal nanti lama-lama gampang mah, gampang asam lambungnya naik ke kerongkongan. Itu kalau udah kayak gitu udah gak enak lah Bang Po ya. Kita beraktivitas juga gak enak, kita mau makan apa juga kehalang, nanti asam lambungnya naik dan sebagainya. Jadi lebih baik jaga pola makan dan jaga cara makan kita dari sejak dini gitu Abang Po. Jadi emang yang namanya makan gak segampang itu ya. Perlu banyak tata cara yang biar bisa ideal gitu, biar bisa sehat buat jangka panjangnya. Dan juga biar kita lebih tenang ya dalam menjalani keseharian, gak khawatir lagi gitu. Kalau kita makan malam langsung tidur itu kan pagi-pagi pasti kerongkongan itu kerasa lebih panas, dan bau mulut tuh bakal lebih kerasa gitu ya, karena asam lambungnya naik gitu Abang Po. Nah kalau Abang Po sendiri biasanya kebiasaan makannya tuh apakah sudah cukup baik, atau mungkin masih juga nih yang tadi ya, makan langsung aktivitas berat, makan sambil bekerja, makan sambil main HP dan sebagainya ya. Kalau bisa dikurang-kurangin dah Abang Po ya, biar kita umur panjang dan sehat selalu gitu Abang Po. Oke deh Abang Po, karena udah jam 19.50 nih, Bang Awan udah datang juga, Ayu udah diusirin dari tadi. Jadi Ayu kudu pamit undur diri nih Abang Po ya. Terima kasih banyak Abang Po udah nemenin Ayu dari jam 3 sore tadi sampai menjelang jam 8 malam. Kita mau tutup warung dan juga ganti jaga nih, orangnya udah datang nih.
1: Iya. Bang, pula bang.
0: Bukan buru-buru.
1: Jadi apa bang?
0: Bang Wawan yang telat datangnya.
1: Oh yaudah, jam kita jam 8 situ aja.
0: Harusnya yang... dari jam 3 dong.
1: Kalau bisa dari subuh bang.
0: Seharian
1: biar,
0: gitu ya.
1: Biar kita teplak-plak-plak-plak.
0: Nah gitu. Itu dia.
1: Gitu kali ya. Yang pasti memang kalau yang tadi Bang Noel bilang tadi itu ya memang kudu lah ya bang ya.
0: Nah makanya ini kebetulan makanya. Bang Wawan ini juga aktif nge-gym nih.
1: Nah itu dia bang.
0: Gimana tanggapannya mengenai kebiasaan makan yang kayak gitu?
1: Nah misalkan nih Ayu lapar banget deh ya, malam nge-gym gitu ya. Aduh kudu makan nih ya. Makannya yang memang benar-benar kalau nasi atau apapun itu yang masukkan memang kalau di jam 6 ke atas kagak boleh dah tuh. Ya akan lebih baik. Ya kita nunggu makan mau kayak makan, tapi kita nunggu jangan langsung tidur dah.
0: Jangan langsung tidur benar ya.
1: Sejam 2 jam dulu dah baru dah tuh kita boleh tidur gitu bang.
0: Makanya jam 1 tidurnya jam 3 berarti ya.
1: Sesekali bang, enggak tiap hari bang.
0: Sesekali ya.
1: Sesekali doang gitu. Citing-citing dah.
0: Citing-citing. Oke deh ya. Barangkali nonton bola.
1: Iya bang. Apalagi bentar lagi dah tuh. Ya Allah.
0: Final ya.
1: Itu dia. Pegang mana bang?
0: Pegangan iman dan takwa aja ya.
1: Sama deh bang.
0: Sama ya.
1: Yaudah bang, kita siap-siap dulu deh ya.
0: Siap.
1: Siap bang.
0: Oke, thank you Bang Awan. Itu dia tadi. Bang Awan udah siap-siap nih abis ini. Bakal ada apa sih ini? Seperti biasa nih Abang Po ya, di Jumat malam bakal ada apresiasi budaya Banyumasan ya. Kalau dulu Ayu sering nemenin Bang Wawan, sekarang kayaknya Bang Wawan lebih senang sendiri. Enggak, jadwalnya yang beda Bang Po, itu dia ya. Oke deh Bang Po ya, kalau gitu Ayu pamit Bang Po. Terima kasih banyak yang udah bergabung juga tadi di Dangdutnya, rame juga tadi. Terima kasih banyak udah request dan ikutan nama temanya. Besok Aye siaran jam berapa tuh? Jam 10. Jangan lupa Bang Po buat ikutan lagi ya di jam 13 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu Aye juga mau mohon maaf Bang Po kalau ada salah-salah kata dan salah-salah kalimat, mohon dimaafin ya. Aye Bang Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Om Swastiastu. Angge pemirsa, rakala rai sahabat budaya, senekantun ring ditiah mesikian ring prompat suara budaya Bali. Ring dijajah pada megena, ring wungi becek, makadi mangkin, demogi panggih ditiah stato kenak turahayu. Mubali malih sarang ditiah, ketut mus jagi pacang ngiring semeton rakala rai ring rahina sukre tanggal 17 Juli warsa duang tali duang senam puniki. Ditiah jagi pacang ngiring rakala rai pemirsa sarang sami ring acara rahina latri apresiasi budaya lokal obrolan kelanguan. Anto ditiah ngaturan tembang-tembang pop Bali. Pemirsa sarang sami rakala rai pastika malih jebos jagi pacang sangre ditiah. Ring lain telpon 223361 tawi pemirsa sane sampun bergabung ring pia WhatsApp Prompat RRI Denpasar nggih durus munggah durus megatro tur konek-konek semeton druene make sami. Pemirsa sarang sami rekalan rai sedurung ditiang jagi pacang aturan temang pengawit ring wungi kadi mangkin sekadi sane sampun-sampun memargi acara druene maleje bos jagi pacang atur ditiang dumun drama legenda sane berjudul Janji Untuk Bumi riwes punika wawu jagi pacang atur ditiang tembang pinake penyembrahman ditiang ring wungi kadi mangkin. Pemirsa rekala rai sane kantun tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali sampunan pindah frekuensi ring 106,4 MHz ring perempat RRI Denpasar. Durus temun piarsa yang drama legenda sane menjudul Janji Untuk Bumi.
1: Pada zaman dahulu terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Slagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya raksasa, raja ular yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari.

0: bisa kami lakukan, Brahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan. Makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi dewa api.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh kandang. Pohon-pohon besar terbakar. Asap membumbung tinggi dan suara mangkutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini. Hiya!
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api.

0: pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
1: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
2: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
1: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
2: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
1: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami, begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia serakah. Hai, rakyatku, bangsa ular, serang mereka, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
3: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
1: Lihat, lihat! Hancur yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu. Tapi apa bukti? Karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
3: Kami janji akan membuka hutan ini sepenuhnya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
1: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Kandawa itu dari api. Api mulai padam. Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup berdampingan.

Wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

0: Pendengar, tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
1: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
0: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
1: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
0: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
1: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
2: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua

0: Inggi, pemirsa Rekalarai, sahabat budaya, sani kantun iring di tiang, sekian ring perompat, suara budaya Bali. Iwawu, drama legenda Drue, janji untuk bumi, inggi, sampun mengudara, taler, temang, kekali temang, sampun aturan di tiang, ring, wengi kadi mangkin, inggi, demogi presiden menghibur, pemirsa sarang sami, inggi. Ring rahina sukro puniki, di tiang. Jagi pacang iring, rekalan raih ngantos galah ditang puput bertugas ring galah jam 11 meja bos nge. Sangre titiang ring lain telpon 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Patet.
0: Inge.
1: Ya man, pertama.
0: Nembe niki, polih ka pertama niki.
1: Kenapa saya menyagau signal sudah mudah ada menggepuk dikinya.
0: Inge. Gak terlalu dua pasti kau nengki Rahayu.
1: Rahayu, rasu betik.
0: Ngelantur.
1: Seger. Cuaca adem. Adem. Panas ten, dingin ten.
0: Ini Pak Tut niki makan ten sarang almarhum Pak Pasak nge.
1: Ya. Beten jak terang mau gamel di
0: sini.
1: Pak Pasak suci tau.
0: Nge, dia anak sering record alor.
1: Oke, ten nge. Nge. Saya tiap malu neng suruh dikit.
0: Okey, entah.
1: Orang buat agak suruh kok jadi. Kembali malu wayang kerana ngajak dikit.
0: Okey, entah. Ngiring berluat nge.
1: Si jero dalang.
0: Jero dalang.
1: Jang, jero dalang pun mesti tengkari mungkin. Penutup mesti
0: yang. Ingin nampun. Wayang itu dah. Tapi wastana nak angkian ban nyileh kan.
1: Si entah. Wastana nak. Muka aja benda energi kira-kira ben polos ni.
0: Nge. Polos ben lucu kena.
1: Eh sekarang benda yang mengambil lagi jadi dan tu kan gue sewa tengah kau kenal lagi yo banyak.
0: Nge.
1: Eh benten. Sering-sering Riko dulu ni ben
0: masih. Nge sering Riko sarang-sarang mengambil taler.
1: Oh benten. Nge. Penapian mengenai pemargi.
0: Nge pemargi dulu.
1: Rago dan kena berpindah ke
0: energi. Patut-patut. Tetap. Ini.
1: Panjang ke semua.
0: Ini memang ada panjang Yuso dan tetap berkarma yang baik.
1: Berkarma.
0: Kentan ini.
1: Kentan gimana? Tapi keadaan penilaian asan dan keni.
0: Nah, patut. Yang penting sudah berjalan di rel yang bagus. Kentan.
1: Oh, ini. Kentan patut pandan. Ini.
0: Dulus.
1: Lihat pandan ketap-ketap ini. Hahaha. Nah, kemaknya di apa?
0: Ini, lurus.
1: Kasemane Gus Jody.
0: Sane.
1: Sane gede kembung lupa lu ni panglucu ni.
0: Gede kembung eh.
1: Eh, patut ini kan ni. Banyak kembung-kembung maling
0: ni. Ini, suk semua patut ni.
1: Mudah-mudahan dengun kan. Eh, suk semua galak katur mawali.
0: Ini.
1: Om, santi, santi, santi.
0: Ini, suk semua sama tuan di tiang ring celuk. Bapak Ketut Murdayo nggih sampun dados penelpon ka pertama ring wingi kadhi mangkin nggih demugi kena rayu semeton ditiang ring celuk maka sami nggih mewali sangra ditiang ring lain telepon 223361 durus Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.

0: Nggih.
1: Kenapa gak terang gitu?
0: Gak terang, kena ngangin iki malah nggih ya?
1: Ini ngalir
0: niki
1: malah gitu.
0: Oh, ngaliran.
1: Ini udah sekuati.
0: Iya. Oh, utan ngangin saking celuk niki.
1: Iya, ngangin ibu nih. Ngangin celuk sekuati.
0: Iya. Kenapa gak terang niki beli ruis kane?
1: Iya, gak terang ya, kong kala, segera kencang, pasti kemampuan
0: kau. Iya.
1: Asalnya tumben di sini dang ranjing gitu gitu.
0: Biasanya cek kalah mantan sarang nini-nini udah-udah gitu. Iya,
1: gitu pun yang sih ligusir ke depan gitu. Mungkin minat bulan kedangnya sarang katut murayong gitu. Nggak sang teman pun.
0: Durus tembangnya nih.
1: Tembangnya nih, saking Ayu Lasmini, Tiang Nemo Gedi.
0: Tiang Nemo Gedi. Iya.
1: Nih menikah ke mantan di tet kecil temannya mana kan?
0: Inge kantun rerahan.
1: Intan.
0: Nih
1: menikah ke mantan di tet.
0: Inge suk semua beli.
1: Nih suk semua untuk galah yang mendarat om santi.
0: Inge suk semua niki semeton di tiang ring celuk ring Sukowati niki inge beli ruis kane niki sampun nyarangi semeton rakalarai ring wungi kade mangkin. Sanggala di tiang Malaysia kiki dumun ring lain telpon 223361. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Raja Wangi.
0: Inge melayu niki ngaleran, ngauhan niki malih.
2: Ngauhan selamat datang.
0: Punapi gatro pekak mangku?
2: Oh sehat.
0: Mungkin lantur.
2: Lantur tu nyanyi dengan anak Om. Apa bertemang api gatro ni dek?
0: Nah, pilih siki-siki niki.
2: Temang itu nih tuh.
0: Durus temangnya nih.
2: Ayu Laksmi rindu itu.
0: Ayu Laksmi.
2: Enten.
0: Tiang rindu, ye.
2: Ye. Sudah nih semeton kami ni ke macam apa nanti bebe sedang cari pembangun bingat tiang. Kamu di sami semeton betul.
0: Inge.
2: Kajang layu maju bos. Di budal patut.
0: Ini patut
2: ni. Waspada ni margi mana
0: suk selamat. Suk semua. Ye.
2: Kecunduk sarang keluarga.
0: Pasti
2: kan. Galah wan yang pegang.
0: Inge.
2: Om Santi.
0: Inge suk semua mewali niki pekak mangku Sudani ringo widangan silemadag tabanan. Inge sampun munggah nyarangin sementara kelarai ringo wengi kadi mangkin. Inge demungi kena rayu sementara ditiang ring silemadag niki inge. Pemirsa sarang sami rakalarai duaning sampun nge tiga penelpon duwe sampun mungah ring wengi kadi mangkin nge ring ditiang mesandakan pasti kau malah jebos muali jagi pacang sangra ditiang ring lain telpon 223361 talar sana sampun bergabung ring via WhatsApp duwe niki mohon bersabar dumun pasti kau malah jebos jagi pacang connect ditiang gatro tur salam duwe ne durus dumun pihar sayang tembang sana sampun saya gayang ditiang saking Gus Jody gede kembung.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ingin pemirsa rekalarai, sahabat budaya, saya kantor dari tim sekian ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Wawu sampun nggih tigang tebang sampun naturun di tiang nika demogi presiden menghibur ring wungi kade mangkin nggih. Dua ninggalah di tiang kosak niki ring palatan sana kaping ke pertama niki sangre di tiang mewali ring lain telepon 22336 1 dulu sebun pirsa rekalarai sana sampun saya ga iring di tiang ring lain telepon niki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ingih Pak Yan.
1: Kena niki betet.
0: Ingih kena Pak Yan pun apa niki?
1: Astung karo kena tiang kali kantor niki.
0: Ingih pun apa? Akeh niki. Aduh
1: nggih. Niki bulan Juli Agustus niki ya.
0: Nggih, sampun musim kenten nggih.
1: Nggih, aben kenten masal darah angin niki.
0: Nggih, kinem bulan ruwe sampun kenten.
1: Alit-alit mantan niki
0: nggih.
1: Niki 42 sira ya niki nggih.
0: Sira nyarang niki.
1: Rowes ken napi. Pegatel kita ni
0: begitu. Inge, durus.
1: Inge, niki majang ring bukmat, pak mat yang ring kita rayun kita, baik kangka, dalar, kak ciatop, kak pedas, siramangku sudani, pak hegit yang waktu windi, wenten, kak dau, kak sedasih, gombiang seri, buat adi sedimare, patut mancung. Bu Endang, Bayu Tuban, BKBB, Bu Jerman, Pak Tiara, Rowiskin, dan dalam niki Bu Petu Keboiwe, Tu Dewi, Bu Jeruk Desna Suci, Gombiang Yoga, Bu Nonik, Bu Kasem, dan Jero Susi, Dewa Biang Kirana, Bu Lodro, naik Bu Lodro, nostalgia.
0: Ingi,
1: Kak Angga Dalar, Pak Dekarjo, Pak De Gunawan, Pak De Polos Daya, Pak Dut Murdaya, Pak Dut Wirke, Pak Eka Plage, Kak Eka Mambal, Gek Mas yang Bu Swastini, Bu Sinta, ini Janura, buat jero gelas tuning, buat nina kuo mok leseka sateng dalang eh, siro yang niking eh, Mailin dalang eh niking eh, Mbah Indira buat perang eh, naik niking munggah, nostalgia. Nggih jutar sarang sami sampun bitet.
0: Nggih suksemo niki Pak Yan Arbong nggih sampun. Nggih
1: suksemo mugi ya mlebu puas sida munggah.
0: Nggih sarange ning sesi nostalgia.
1: Titiang mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih suksemo niki Pak Yan Arbong nggih ring widangan kapal niki sampun munggah nyarangin setor kelarai tur sampun megatre ring pamirsa druwene sarang sami niki. Inge pemirsa rekalarai dua ninggalah di tiang sampun nepat niki inge ring palatan sana kaping ke pertama pun niki pasti kau malah jebos jagi pacang sangra di tiang mewali malih ring palatan sana kaping kali sesi bernostalgia ngantos galah di tiang puput ring galah jam solas wengi rekalarai pemirsa sarang sami sampunan metila ring frekuensi kesayang duwe 106,4 MHz prompat RRI dan pasar durus temun pirsa yang sana jagi pacang lintang.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kalimantan. Bentan Sawidra menika sami bentan Naoman jero
4: ditiang ditiang
3: mbok tiange
5: saking kan sidang meklu metimpu
3: tanjung
2: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
6: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Gek, cantik. Kan sudah ibu kasih tahu, kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai. Biasakan di kloset.
1: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
2: Oh, begitu, Pak.
3: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.

0: Selonding. Selonding merupakan gamelan sakral yang terbuat dari besi yang hanya terdapat di daerah Karangasem, yaitu di Desa Tengenan Pegeringsingan dan Desa Bongaya. Nama lengkap dari selonding besi di Tengenan Pegeringsingan adalah Betara Bagus Selonding yang mempunyai arti selonding adalah luhur yang maha kuasa. Selonding diduga berasal dari kata salon dan ning yang berarti tempat suci. Dilihat dari fungsinya, selonding adalah sebuah gamelan yang dikeramatkan dan disucikan. Adapun barungannya terdiri dari gong 2 buah yang masing-masing terdiri dari 4 bilah, kempul 2 buah terdiri dari 4 bilah, penem 1 buah, petudus 1 buah, nyong-nyong alit 1 buah, nyong-nyong ageng 1 buah. Dan jika dimainkan bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing akan menimbulkan suara yang sangat merdu. Bahan dari gamelan ini tidak menggunakan kerawangan atau kuningan seperti halnya gamelan lain yang ada di Bali, namun bahannya terbuat dari besi. Karena keindahan dan kemerduan suaranya, sekarang gamelan selonding berkembang sangat pesat dan biasanya berfungsi untuk mengiringi upacara keagamaan yang ada di Bali.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa Rekalarai, sahabat budaya, senekan tuni ring tiang sekian ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar Inge. Nah, ring palatun seneka pengkali diki, di tiang pasti ke jagi pacang nyangre malih ring lain telepon 223361 ring sesi bernostalgia druine wawu. Temang Nusantara duwe sampun kali hatur di tiang dumugi presiden menghibur ring wungi kadi mangkin. Dua ning sampun galah. Mulai jagi pacang sangre di tiang ring lain telepon 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nah, Pak Yan malih mewali.
1: Inggih yang malih
0: lurus.
1: Inggih ring kapal ampun dingin-dingin
0: iki. Sampun nggih taler ring Gianyar taler nih pesisi kaler taler. Dingin.
1: Yang kenten nostalgia. Yang nyomo. Ayah ngigel celulu.
0: Ring dijan iki. Lokasi druwe.
1: Nggih, kronologis net yang ngigel celulu tang kenten iki.
0: Nggih.
1: Awit nek niku yang mekaryo ring jero niki. Bos yang nak penari ngajin di SMP kenten. Ragane lajah hari ini yang ngigel celulu kenten. Nanging tenten uruk ne itu.
0: Mungkin tan.
1: Boleh uruk sambil yang waktu anu mengasuh di sekolah ne ne ko. Mereka yang pun dengan semua karya igal raga ne ne tiang nulis nulis mantan kan. Igal agam celulu ne sekan kengken. Pejalan ne kengken kenten tiang ajen. Sambil dia megai, sambil nolih, sambil megai, kaitan. Nah, abin telurnya malih, yang orang masih nikahnya kaitan. Pejalannya, agamnya, kaitan takah di dulu, kaitan. Nah, agak bencong-bencong,
0: kocapnya.
1: Kaitan. Mas kaitan pas nih, kok. Udah lang ring dalam. Kenten ane timpal tiang ane bo biso saing ayah nah dak galangan kenten nah ojak yan mengayah ane ketut nak sing mana anak yang galangan sing idang kenten pes jauh maka siap yang itu orang ngayah kalau menghadapi semoto anak kes kenten ya lain gambal nih tiang tenawang pependek nak masih celuk menet ya nih kata nih ya nih tiang kan ya udah lah bin pitung dino kan kita ya
0: nih cak lagas
1: lagas tiang oke dan nih ya uruk nih tiang pisan tuh kita ya nih sekan kita nah mau nyandang uruk nih sekan ya kita boleh tiang uruk peno tuh itu polis yang muruk penuh nih kau perjalanan nih agam nih pepenet nih bagaimana konen ucap nih ucap nih kau pun nak berdeknya nih kau menten anu tuh jalanan kan jengsing mulai nawang gitu bagaimana di penemannya ke lengayah
0: sampun riha gitu
1: riha pejak dok dasar tiang orang pabuin kelmisi macana wajak bonres aneh ganiko bonresnya tugus topok salang golek
0: tugus topok golek
1: ini kau pun yang ten kenal jak ragaan di mempayas yang ten bisa masih neng ken dari malu ken duri asing ten ni kau bobos yang mayas ken ten pokoknya jak lagas kan bayu ken ten ni dia ken ten mau tak kau neng buat dia semua ken kan menjawab di tengah kanan ni jadi panawang gitu. Yang mata kon dan bisa, wes jangan ngil gitu yang bayu bos yang luwung
0: mana bisa? Nge, ampun grogi.
1: Nge, kendang. Nah, juari sih yang melakukan ampuro kita, tugas kita enggak yang bayu bos pun api kalau anu di celuduk macam tu nanti di kali napi itu yang pesu nanti pangtan yang laulah yang pesu ni kita.
0: Nge.
1: Ada di kene pesawat di buang orang gomi grubrug ke kentan, kentan macam no ne, macam ni ada ngajak macam kau tau kan jauh macam pengalian alian di panggungin, alian di tu kan kentan ni ya, alian alian di tu yang insing mesti sekano ni ko, tak mesti yang bido, sing kemata kan cale yang matagan ni kan gitu. Kalau pesau ni kau kalau di menak madaging ngelamar ya tiang itu culu bagian dan culu ngelamar kau pe pelagas tiang kan ingat tiang ni orang ni kau pun ya angin ya kau masih metapal sangat anawang jadi pelagas pun ngelamar mijap di ngereh ni kau malah tiang orang pesau kan dan mengurus kan dan aku ya di bonres ni kau pe di bonres ni kau pun cak ajen itu yang kan bon resa, muni celulu mata, nu muni nene nyaluk banyak yang ngalam, kata tangsing nu muni nerago, kata jang di kalang, yang rutu pusing, bakat ngeh, yang celulu apa orang ngeh, celulu ada orang ngeh,
0: ngeh ni kau pindah ke, tapi pasalnya pengalaman, kata
1: ngeh ni kau pun ane kali pertama itu nutuk sebayu atur ngayah nah si dau masih mau jalan kawang yang malu tuh kentan ya
0: ingin aku pertama kan kentan
1: ingin niko mandang ya itu pengalaman yang mungkin nah ampun jasaan mu tanah pasih yang atur ngayah
0: ampun mu tanah pasih pun biasa kentan
1: ampun kan malah mesti nutuk
0: ingin niko kan siro mantan asalam pun pertama nyelap ngkalang pasti kau niko jak ngerudug gitu jak aso jak encah ni ben yang kal pesu mungkin
1: yang ingat nggambal lang yang penonton dan yang
0: yang pun tapi wasane pengalaman niko kan pinak ke guru niko ni pertama
1: ingin niko pun
0: ingin sok semua bayan ingin
1: ingin sok semua itu salah boleh kita dah usang nyolek itu
0: ingin salam
1: ingin bu mar lepak mar ingin sayur sudah serang sama itu.
0: Santi. Ingin sok semua Pak Yan Arbo ingin sampun bernostalgia. Ini pengalaman dulu pertama ngayah ke utawi. Nah, bisa dibilang lagi pertama nyelap kalang mulo kentan ya. Nerugtug nih ke kewantan. Yantan medasar ban lagas. Nenten jagi pacang uning. Iraga benah sarang pelihin nih ke ring kalangan nih. Kita. Inge suk semua sementara nita sana sambung bergabung ring pia WhatsApp 4 RRI Denpasar Wentan Ibu Janura ring widangan Bangli niki inge menapa durung mekolam niki rahajang wengi betutmu semoga kena rahayu salam buat tante Jerman Ibu Eka BB Mbak Indira Nini Santap Putri Mangis Niang Kirana Jero Cite Jero Sinta Odah Beni teler nge Odah Weni Pak Wayan Harbe Komang Pandu Pak Eka Mambal nge. Sok semua niki Ibu Janura sampun bergabung ring pia WhatsApp duwe. Talar niki wenten De Ole tukang prada Uli Darmo Sabe. Rajang olah soles lan penyiar RRI rajang tugas tunas tembang ari kencana judulnya ne bebas. Nge mele bos niki Pak De Ole nge yen wenten gala pasti kau jadi pacang putaran titiang tembang duwe ne. Durus pamirsa sarang sami sang radit tiang ring lain telpon 223361 nggih. Inge om swastiastu.

0: bilang mana dia
1: aduh. Aduh nge.
0: Aduh, kang lama cete.
1: Nge, ledang dumun ini nge radio duwe niki storing genten nge mangde nenten anapi wastane pecah ring udara niki suara duwe niki kruang kruing genten nge. Ledangan jarak genten sinyal taler genten nge ring pemirsa sarang sami genten nge. Om Swastiastu.
0: Santas
1: ya, surah
0: Rajeng Wengi.
1: Inge, Rajeng Wengi Muwali, ring pejaten.
0: Inge, badut punapi badut.
1: Kena, Rahayu, nini punapi niki lesu niki.
0: Agar.
1: Inge, demungkin lantur kena, nih.
0: Karo, resepi, cucu, ulang tahun, wau.
1: Ring nijen niki acara, Drui.
0: Mau rame-rame ngajak anak-anak.
1: Ring rumah niki napi ring
0: nija.
1: Nggih, Rajang wanti warsa putunya nih niki kenten nggih.
0: Ini wau kli masuk kenten. Wau kli masuk sore, wau malam kok. Kenten penapi negatif dos.
1: Gatra kena nini dados. Dudus dumun sarangin bernostalgia.
0: Bernostalgia. Ini
1: bilang onnya kenten ini kenten ini. Kenten sampun radio duwe cekruing kenten storingnya nih.
0: Kenten ya kenten. Jero ini aja batuh lebak lebuk. Nostalgia ini nu mungkin kalah kurang. Mungkin makuran aja tuh semua.
1: Inge.
0: Yang ada sentano tuh, yang ada sentano, dulu buat cara dagang mau tanya,
1: iya pengintan,
0: iya, nih mau tanya, ini mau kita mau belanja, dan itu nak ngobrol dagang, ini mau kita mau belanja. Ya. Bo bagus-bagus toh?
1: Heeh, pengintan.
0: Lu nyenak lanang bagus sih itu. Aduh, nane ane besi yang lanang. Dagang. Ada dagang aja
1: le. Nggih, pengintan.
0: Wis ado. Nah, yo sanding gitu. Lu yo mau kicau mau lanyo gitu terus. Kengken gitu terus.
1: Nah, pun apa jadi kang ya?
0: Oh, jauh mau kicau mau lanyo. Desang ceritanya.
1: Iya.
0: Dia anu dagang jelek atau mau waktu beli. Dia dagang anu bagus-bagus pasti mau waktu beli. Ya anu ya udah malah dendam.
1: Pengintan.
0: Nah ini aku juga bilang ini aja lama pak. Itu cerok pidana.
1: Nggih, saka kadirumune kenten nggih.
0: Nggih. Lah mabas geki aku kadene apa sakete tut. Lah abian di.
1: Nggih.
0: Lah.
1: Aduh.
0: Itu nana lanen. Padan mukulo nak sajo tut. Ane belanjaan ini kena umur nah sangat terlihat.
1: Nggih, pengenten.
0: Tinggi ane kita tu nak saja mungkin belum semua kita mau belanja gitu.
1: Nih, tapi pesannya, yening sampun cinta umur niko kan tanda dos halangan kenten sebenarnya.
0: Nih, kalau akhirnya landasan, ane muda tu, ya, lamun cero anan ini esing kita melinin tu, nah agak len anan. Jalan.
1: Nggih.
0: Oh, pasti ngerti tuh lain jalan.
1: Nggih. Patut. Beda prinsip nih kok kinten. Nah, kita mencari pasang nih kok kan harus satu hati dan satu prinsip kinten ini.
0: Nih ane dagang ane ne gelean tuh belanja ini. Pokoknya sih ya akur. Secara hidup ke mati kita
1: semua. Ingi patut.
0: Terus ingat apa saja cara sepi itu pun bareng ya pun tiba. Ngerti kita pun.

0: Nggih, patut nggih.
1: Nggih. Mana mau kalau sempat mau ya mana Bu EKBB det.
0: Kita nggih.
1: Tahun 2009. Kalau bulan kan curah mulai. Nggih. Ini nah, tahun 2009 bulan 2. Nggih, Valentis. Valentin nice. Pas ngapain.
0: Kinten nggih.
1: Coba ini saja nggih. Pokoknya sinten ini muyo kan. Nangina.
0: Nah, Niko sampun pertemuan jodoh sana becik kinten.
1: Iya nah Niko tuh yakti ane dagang bagus-bagus tuh. Bin cuma kata tuh.
0: Nggih, patut.
1: Nggih, aduh Niko pun bin sado pelang yang kan sin langen.
0: Nggih.
1: Pokoknya lah kena kedidi. Ngelang kan ngelang langsung ngomongin tiang pun pokoknya tiang mau belanja dagang anak jelek mau kelo pedih tuh nanti tiang lana sini dulu tuh nu sing long kok itu
0: kantun
1: nggih
0: nak kentan napi ustaz sakit hati kentan nggih pasti ke
1: kan jajak pokoknya nasi jasa yang sing
0: anut
1: kita
0: ngobrol banyak
1: berjalan namun kenyang. Ingin. Itu perjalanan hidup.
0: Ingin patut perjalanan hidup patut di napi wasane disyukuri kan.
1: Nah yang dia tu pedih pokoknya sing lah pokok tiang lah kita ngobrolnya tapi nggak nanti itu jangan sing kan lah bahasa ngomong
0: tapi kita ini sudah sangat berat. Ingin mungkin aturnya tembang sana becik niki was nini niki.
1: Usah ulang tahun tu terus.
0: Ingin
1: semua tu.
0: Ingin ini.
1: Mak mulang mua mangkis sama tuan. Seni senang nyarang pas nostalgia. Ini amburokin banget kirang langkung nostalgia ini.
0: Ingin tanpa napi.
1: Ingin semua tu kalan ini.
0: Ingin. Suk semua niki nini ita nge sampun bernostalgia duwe niki curhat niki sekide pengalaman duke kari bajang truna gendan nge mencari pasangan hidup gendan nge. Nah mencari pasangan nike pastikan niki harus satu hati dan satu jiwa gendan. Masalah umur tidak masalah nike nge, umur hanyalah angka gendan. Inge pamirsa rekalarai sahabat budaya sane kantun tetap satya ring di tiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan pasar ring di tiang mesin mesanakan dumun pamirsa sarang sami jagi pacang atur di tiang temang sane sampun saya gayang di tiang mali jebos mewali jagi pacang sangar di tiang mali ring lain telepon 2233 61 jurus pamirsa sane sampun bergabung ring via WhatsApp duwe mali jebos jagi pacang connect di tiang salam tur gatra duwe.

Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa rekan rai sahabat budayang ye. Sane kantun tetap saja ring di tiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Kali tembang wau sampun mengudara. Demogi presiden menghibur ring wengi kadi mangkin ye. Rekan rai pemirsa sarang sami sang reti tiang malisiki. Sane sampun saya ge ring di tiang ring lender pun 223361. Inge siraya niki meglebog niki nge. Durus. Sang reti tiang maliring lain telepon 223361 nge. Inge Om Swastiastu.
1: Swastiastu rahasia faktor.
0: Inge Aji.
1: Inge faktor kita.
0: Punapi gatre.
1: Hari
0: kerap. Hmm. Nunas informasi cuaca dulu yang ngubut niki.
1: Oh, panas juga.
0: Hmm. Yeah.
1: Panas. Kewantan, uminnya macam dingin.
0: Panas dingin, kendan ye.
1: Panas tapi niki.
0: Kena rahayu.
1: Semoga rahayu.
0: Hmm. Duro saji galah dulu. Ah, niki sesi bernostalgia niki Haji.
1: Oh, nostalgia.
0: Iya. Yeah.
1: Tumpun dawang hari Senin kan. Bentan,
0: iya.
1: Warga lagi bekas masuk nih kan apa?
0: Iya, iya.
1: Lagi bekas masuk, ya. Dan papet dengan tiang terpaksa yang berjalan ke Tegalan dan berjalan dan bekal mereka kan dan di kendaraan di tengah jalan mangai tiang nak nik main dayung gitu main dayung dia kan dan terus kan kepayang kan dan berikan dan papet dengan jina kita bekal masuk kita
0: ngi
1: Tasak, mula jangan mula nakal jadi kan. Kalau pun kalau yang di Ubud terkenal yang inan nakal, inan yang
0: inan yat kenung kan kan?
1: Yat kenung saja kan? Di sekolah si yat kenung kan? Jika pun malah jika pun di Cendan, di Tegalang, kan man, siang ini dipipis tugas ini ke Limang Sen, ini kan, Limang Sen, ampun budal, kan di jalan, kita nak berteming, lu berteming, kan, dan masuk, ya Cendan, masuk, ya, ngawang kena,
0: saat ini,
1: kan, wajah, kan, banyak-banyak, tepuk yang di, Margi ke, yang kencang tu, dan wajib yang organ itu kami SR, termasuk SD.
0: SR ni.
1: Ni kari sekolah, kari jantan, wajib aji kelabang ni. Wajib aji kelabang ni kan. Ampun kan? Ampun yang mantis di jalan lah. Kan langsung malah masuk Pak Tuan. Langsung dia kepekan beli nasi gitu.
0: Oh,
1: mereka jemputnya apa tengah sekarang ya. Kini apa kan Tuan? Kata ke ibu. Sakasi lah nih. Besakasi ya. Dan yang ini. Ada yang mana kacau cangkamnya. Ada kacau BPR. Yang beli nasi lah. Mereka ini ada yang beli nasi pada akan. Wajah kata. Ada yang beli nasi katanya, kemudian di muka satu minggu di kemukakan kan, siap masuk dibuka pun
0: koyong,
1: keluar lalu dari jebolnya malah masuk, balik yang di muka kan,
0: dan di channel belajar,
1: ngesan belajar minggu itu buat neketo pun, dan di buat muer,
0: Inge sok semua aji niki galah terus sampun kosak niki inge.
1: Bukan inge benyang malik.
0: Inge benyangan wawani malik.
1: Inge sok semua macam.
0: Inge.
1: Rum satu.
0: Inge sok semua niki aji uban inge. Rados juru kunci penutup sesi nostalgia terwering. Wengi kadi mangkin kena inge. Inge pamirsa rakalarai sahabat budaya rawhiriki dumun di tiang ketut mus jagi pacang iring semeton rakalarai maka sami inge duaning ke banduan untuk gala nenten presida di tiang ngelanturan acara druene temai wawu sampun makwe atur di tiang demugi presida menghibur rakalarai ring wengi kadi mangkin ye. Nah pastikan di terkalane di tiang iring saking nuni akeh kekirangan di tiang nunas banget ngelungsur Agung Reno Pangampuro. Acara dulu jagi pacang puput dan ditiang antuk para mas Santi tur temang puniki pinake temang penguntar ditiang Om Santi Santi Santi Om.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: Genggong. Genggong adalah alat musik

0: Panca Nada. Ada yang unik dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara elung, jenis hewan amfibi.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Tari rejang yaitu tari tradisional Bali yang memiliki gerakan sederhana dan lemah gemulai. Tarian ini dilakukan secara kelompok atau massal di halaman pura saat berlangsungnya upacara. Tari rejang dapat diiringi dengan gamelan gong kebiar atau gong gede. Tarian tradisional ini dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan status sosial penarinya, antara lain tari rejang dehe, yaitu tari rejang yang ditarikan oleh remaja putri. Rejang renteng adalah tari rejang yang ditarikan oleh ibu-ibu atau perempuan yang telah menikah dan dalam pementasannya ditarikan dengan saling memegang selendang. Jenis tari rejang yang lainnya adalah tari rejang ondo padu, rejang galuh, dan rejang dewa.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda

0: menunggu kehadiran Anda di rumah.
1: Benar. Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Aigunamastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajeng, Raklan Rai, Dedani Sarang Sami, Sanewangi yang Titiang. Kacaduk malu puniki ring ambare, radio kesayangan Drew ini, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Pamekasnya ini ring FM 106,4 MHz, Lana M 1206 kHz, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inge sabar api gatres, menton titi yang sarang sami, mogi rakelan rai sami, semeton iki sani mirengang pro empat, susatius, tata kena rahayu rahajang, nenton pas teganyane kakirangan pun apa pun api. Inge, talar saluir, suderma, swagina rakelan rai, ring rahinu mangkin, margi antar terlap de karya. Rakelan Res menuntut yang sarang sami siaran ring pro 4 RRI Denpasar mengudara ngawet ringgala Inuni jam 4 lintang 5 desa 5 menit ya kantos jam Rora Sungi waktu Indonesia Tengah. Pemekasnya nih sani siaran ringgala jam 4 lintang 5 desa 5 menit kantos jam desa Semang wentan sani bertugas gongge Sintia nge sani mangken gongge informasi yang dumun dan acara sani pacar kemargian selami gongge Sintia bertugas kantos jam desa Semang Mali Jebos. Nih, ringgala jam 5 lintang 15 menit waktu Indonesia Tengah. Pacang gongge Sintia kumandangkan adzan subuh. Majeng ring umat Islam sanementer ring kota Denpasar talar sekitarnya nih. Usan asal subuh wenten lantorang acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja lan temang-temang Bali Rohani Hindu. Ringgala jam 6 Semang tepatnya nih wenten undungan Puja Trisandya majeng ring umat Hindu Sudarma sanementen ring sejebak Bali nih. Ringgala jam 6 lintang usan Puja Trisandya kantos jam sia wenten Rahajeng Bali informasi lan temang-temang Bali nika kesempatan majeng sematan suami agen mablik bag sarang gongge Sintia ring ambarang nge. Toringgala jam sia kantos jam desa wentan Hajeng Bali pabelibagan komunitas kasarangin jero gede mekel madi sukada kantos jam desa Semang nge. Ringgala jam pitu jam kutus lan jam sia Semang wentan berita berbahasa Indonesia. Tur puniki nenton mantah ring radio ke mantan kantannya rakelan rai santukan ring HP ke download puniki aplikasi RRI digital talar streaming kantannya sampun dados di download ring Play Store utawi App Store pirengang RRI Denpasar. Rakelan Res menonton titik yang sarang sami ke atur temang dumun mungkah ring samang nemangkin wenten Rai Penny ini untuk Bali kita mengabdi.

0: Malam merupakan tradisi yang dilaksanakan di Desa Ngis, Manggis, Karangasem. Acara ini dilaksanakan sebagai rangkaian dari usaha pusa Desa Ngis. Dua orang gadis kecil yang masih suci dan belum menstruasi akan dirias. Mereka menggunakan gelungan janur dan mereka berdua akan menari di tengah pura. Tradisi ini merupakan tradisi sakral yang ada di Desa Ngis.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kantun ke sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: Ya, Rakyat Rai masih di perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Tepat di pukul 5 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya Gongge Cynthia kumandangkan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Gerak Lantrai, Kantun, Nyerengin, Gongge, Sintia, Ring Perompat RRI, Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin, ya Robba Alamin. Ya, Gerak Lantrai, selanturnya nih Nyerengin Ring Acara Rahajeng Bali, Siaran Surya Puja. Yang bilang mirangang ring acara siaran Surya Puja, nikmati waktu ring pagi hari mangkin nggih Rak Lantrai, secangkir kopi, secangkir teh, elingan puniki sanganan khas Bali nggih, taler sampun boleh mapupul sareng keluarga tercinta, elingan bersyukur nggih. Niki bantangnya neng mau sang ring acara siaran Surya Puja nganinin indek seteguk teh hijau, seteguk kebijaksanaan hidup dalam perspektif Hindu, kesaringan arewakya wenten Twin Jayantari. Sapun api daging siaran Surya Puja malah jebol sarang-sarang pirangan. Sedurung malah jebol pirangan ring acara siaran Surya Puja. Durus dumun pirangan sana jagilin tarik arse talar kain pamiar sesami.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: wayang. Bisa dikatakan semacam sandiwara yang terdapat di beberapa daerah Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. Ada beberapa jenis wayang, seperti wayang kulit, merupakan boneka-boneka yang dibuat dari kulit atau yang disebut ringgit dan dimainkan oleh seorang dalang. Dalam pementasannya, memakai suatu lampu atau blencong, maka terlihatlah bayangan dari wayang-wayang yang dimainkan itu pada tabir atau kelir yang dipergunakan. Wayang semacam ini terdapat di Jawa dan Bali.
1: Rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu. Om Oigenam Astu Namasidam. Selamat berjumpa kembali kepada semeton pendengar setia RRI Radio Republik Indonesia dimanapun semeton berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Astengkara selalu baik, sehat dan rahayu, serta semoga setiap awal kita di hari ini menyapa kita dengan hati yang lebih tenang dan juga langkah yang lebih ringan. Nah, kalau misalnya saat ini semeton pendengar atau sobat pendengar sedang menikmati secangkir kopi mungkin, atau mungkin secangkir teh, atau juga mungkin sedang bersiap beraktivitas, atau mungkin sedang rehat, semoga obrolan kita selama beberapa menit ke depan bisa menjadi teman yang menghangatkan hati. Karena hari ini kita tidak akan membahas sesuatu yang rumit, melainkan sebuah cerita sederhana yang mungkin pernah kita rasakan bersama. Cerita tentang hidup yang ternyata tidak selalu harus manis agar tetap layak untuk disyukuri. Oh ya sobat pendengar RRI, beberapa hari terakhir media sosial ramai sekali membicarakan dan juga mengumandangkan lagu terbaru dari Tulus yang berjudul Teh Hijau. Saya yakin para pendengar sekalian tidak asing lagi dengan lagu ini, yang dimana lagu ini sangat enak didengar ya. Benar-benar memiliki arti dan juga lirik yang sangat bermakna. Judulnya juga sederhana, bahkan mungkin terdengar biasa saja. Mungkin ada yang sempat bertanya dalam hati, kenapa ya judulnya harus teh hijau? Kenapa bukan kopi yang identik dengan semangat, atau enggak coklat deh yang identik dengan rasa manis gitu. Tapi sebenarnya dari judul teh hijau ini, di sanalah letak keindahannya sebenarnya. Dimana sesuai dengan yang saya baca, bahwa teh hijau ini ternyata dipilih karena teh hijau itu mengingatkan kita bahwa sesuatu yang tidak selalu manis pun tetap bisa memberikan ketenangan, manfaat, bahkan menjadi teman di saat kita sedang banyak pikiran. Nah, kalau diperhatikan, teh hijau memang punya karakter yang unik. Rasanya itu tidak langsung akrab di lidah semua orang. Ada sedikit pahit, sedikit sepet-sepetnya, bahkan bagi sebagian orang terasa hambar saat pertama kali diminum. Tapi semakin sering dinikmati, semakin terasa kehangatan dan juga ketenangannya. Kalau dipikir-pikir, bukankah hidup kita juga sering seperti itu? Ada banyak sekali pengalaman yang awalnya memang terasa berat, tapi beberapa tahun kemudian justru kita syukuri karena telah membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Nah, dari lagu Teh Hijau ini banyak sekali dimaknai sebagai ajakan untuk menerima hidup apa adanya. Bahwa tidak semua perjalanan harus berjalan sesuai dengan rencana, dan juga tidak semua rasa pahit harus selalu dihindari. Ada kalanya kita perlu berhenti sejenak, menghela nafas, lalu menerima bahwa kehidupan memang memiliki banyak sekali warna. Justru karena ada rasa kecewa, kita belajar menghargai kebahagiaan. Justru karena pernah kehilangan, kita belajar mensyukuri kehadiran orang-orang yang masih bersama kita hari ini. Dan mungkin itulah mengapa lagu ini terasa begitu dekat dengan banyak orang. Sobat pendengar, pernah tidak kita bertanya kepada diri sendiri, kenapa ya kita selalu ingin hidup ini berjalan sempurna dan sesuai rencana? Misalnya nih, ketika masih sekolah, kita ingin cepat-cepat lulus gitu. Pengen banget biar segera meninggalkan masa sekolah ini. Nah, setelah lulus, kita ingin sekali cepat bekerja. Dan ketika sudah bekerja, kita mulai mengejar jabatan, penghasilan, atau pencapaian lebih tinggi. Saat satu keinginan tercapai, muncul lagi keinginan berikutnya. Dan tanpa sadar, kita terus berlari sampai lupa menikmati perjalanannya. Dan akibatnya, sedikit saja hidup tidak sesuai dengan harapan, kita akan merasa semuanya seolah-olah berantakan. Padahal, kalau kita renungkan, tidak ada kehidupan yang benar-benar selalu manis. Semua orang pasti pernah kecewa, gagal, ditolak, kehilangan, atau bahkan lelah. Bedanya, ada yang memilih berhenti karena rasa pahit itu, dan juga ada yang memilih belajar darinya. Sama seperti menikmati teh hijau layaknya lagunya Tulus yang terbaru ini, mungkin memang perlu waktu untuk memahami rasanya, tetapi ketika kita sudah bisa menerimanya, kita akan menyadari bahwa tidak semua rasa pahit itu membawa keburukan.
Dan kadang justru dari situlah ketenangan mulai tumbuh. Menariknya, apa yang sedang ramai dibicarakan melalui lagu ini sebenarnya sudah lama diajarkan dalam ajaran agama Hindu, ajaran kita. Ajaran kita tidak pernah mengatakan bahwa hidup akan selalu dipenuhi dari oleh kebahagiaan. Dan sebaliknya, ajaran kita mengajarkan bahwa suka dan duka adalah dua sahabat yang akan selalu berjalan berdampingan dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan ini, kita mengenal konsep Rua Binede, yaitu adanya dua hal yang tampak berbeda tapi saling melengkapi. Terang membuat kita memahami gelap, begitu pula kesedihan membuat kita mampu menghargai kebahagiaan dengan lebih dalam. Sri Krishna juga dalam cerita Mahabharata yang dituangkan dalam Bhagavad Gita di ayat 2, sloka 14, di sana dijelaskan bahwa rasa senang dan sedih, untung dan rugi akan datang silih berganti seperti panas dan dingin. Artinya, tidak ada keadaan yang benar-benar abadi. Kesedihan yang kita rasakan hari ini suatu saat pasti akan berlalu. Begitu juga kebahagiaan yang sedang kita nikmati hari ini.

0: jalan. Dan karena itu, yang paling penting bukan hanya apa yang terjadi dalam hidup kita, tetapi bagaimana cara kita menyikapinya. Semeton pendengar RRI dimanapun berada, mungkin hari ini ada yang sedang mulai pekerjaan dengan penuh semangat, dan juga mungkin ada yang sedang menghadapi masalah keluarga, atau tugas kuliah yang sedang menumpuk, atau usaha yang belum berkembang, atau bahkan hati yang masih belajar pulih dari sebuah kehilangan. Nah, apapun cerita yang sedang sobat pendengar jalani, semoga hari ini kita bisa sama-sama mengingat bahwa hidup memang tidak selalu menyajikan rasa manis, tidak bisa menjanjikan kebahagiaan. Namun, layaknya secangkir teh hijau, setiap pengalaman memiliki cara sendiri untuk menguatkan kita. Nah, setelah ini, mari kita lanjutkan obrolan kita tentang mengapa manusia seringkali begitu sulit menerima kenyataan dan bagaimana ajaran Hindu atau agama Hindu mengajarkan kita menemukan ketenangan di tengah berbagai rasa kehidupan. Sobat pendengar RRI, sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, kita semua ini sangat lucu. Misalnya nih, ketika hidup sedang berjalan baik, kita jarang sekali bertanya-tanya, mengapa ya saya atau aku mendapatkan kebahagiaan ini? Dan tetapi, ketika ada satu masalah datang, pertanyaan yang sering justru muncul adalah, kenapa harus aku Tuhan? Kenapa aku harus mendapatkan hal ini Tuhan? Kenapa aku harus merasakan ini Tuhan? Dan rasanya seolah-olah hidup kita itu sedang tidak adil. Merasa yang paling tersakiti di dunia. Padahal, kehidupan itu memang tidak pernah menjanjikan jalan yang selalu mulus. Justru, melalui berbagai pengalaman, kita belajar mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Coba ingat kembali perjalanan hidup sobat pendengar. Mungkin ada hari ketika semuanya terasa berjalan sesuai harapan. Bangun pagi dengan hati yang ringan, pekerjaan selesai dengan baik, keluarga sehat, dan orang-orang yang kita sayangi masih bisa kita peluk. Namun mungkin ada juga yang harinya ketika semua terasa berantakan, rencana berubah, harapan tidak terwujud, bahkan senyum pun terasa begitu berat untuk diberikan oleh kepada dunia. Dan anehnya, kedua jenis hari itu sama-sama menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan mungkin sobat pendengar, disitulah letak mengapa judul Teh Hijau ini terasa begitu indah dalam lagunya Tulus. Teh hijau itu tidak pernah berjanji akan memberikan rasa yang semanis teh dengan banyak gula. Justru, hal tersebut mengajak kita menikmati setiap karakter rasanya apa adanya. Bukankah hidup juga demikian? Kita tidak mungkin hanya ingin menikmati bagian yang manis-manis saja. Ada hari-hari ketika kita tertawa lepas, tapi ada juga hari ketika air mata mengalir tanpa bisa kita tahan. Dan menariknya, jauh sebelum lagu ini hadir, ajaran kita juga sudah mengingatkan bahwa perjalanan manusia memang selalu berada dalam 4 pengalaman kehidupan. Dan saya yakin para pendengar juga sering mendengar, dan mungkin jika ada para pendengar yang belum mendengar, ajaran tersebut adalah suka, duka, lare, dan pati. Gimana? Ada yang pernah mendengarnya tidak? Kalau belum mendengar atau belum tahu, sekarang kita obrolkan bersama, bahas bersama.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.

Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

keempatnya ini bukan sesuatu yang harus ditolak, melainkan sesuatu yang harus dipahami sebagai bagian dari perjalanan setiap jiwa kita. Coba kita bayangkan sebentar, kalau hidup ini hanya berisi kebahagiaan, mungkin kita tidak akan pernah belajar menghargai sebuah pelukan setelah bertengkar. Nah, kalau kita tidak pernah gagal, mungkin kita juga tidak akan pernah tumbuh menjadi pribadi yang tidak mudah sombong. Kalau kita tidak pernah kehilangan, mungkin kita juga tidak akan pernah benar-benar menghargai waktu bersama orang-orang yang kita cintai. Dan ternyata, setiap rasa yang hadir dalam hidup memiliki tugasnya masing-masing. Dan hal tersebut juga sama. Hal tersebut juga sama seperti secangkir teh hijau yang memiliki rasa pahit untuk memberi manfaat bagi tubuh. Pengalaman hidup yang tidak selalu menyenangkan pun seringkali membawa manfaat bagi pertumbuhan batin kita. Nah, dalam ajaran agama Hindu, perjalanan hidup itu sering juga dirangkum dalam ajaran ini, yakni suka duka larapati tadi. Di mana suka adalah saat kita menikmati kebahagiaan, duka adalah ketika kita hati kita diuji oleh kesedihan, lara mengingatkan bahwa tubuh maupun batin suatu saat bisa merasakan sakit, dan pati menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah sesuatu yang kekal. Dan mengapa ya ajaran ini penting untuk kita cermati? Karena ajaran ini mengajarkan bahwa hidup tidak akan pernah salah ketika menghadirkan berbagai rasa. Yang perlu kita pelajari justru bagaimana menyikapi setiap rasa itu dengan hati yang bijaksana dan juga tenang. Sobat pendengar RRI, kalau kita renungkan lebih dalam, ternyata yang membuat kita menderita seringkali bukan karena keadaan itu sendiri, melainkan karena kita menolak kenyataan yang sedang terjadi. Kita ingin semuanya sesuai dengan rencana kita. Kita ingin orang lain bersikap seperti yang kita harapkan. Dan kita ingin semua doa dijawab sesuai waktu yang kita inginkan. Dan ketika kenyataan tidak berjalan demikian, hati mulai dipenuhi rasa kecewa. Padahal mungkin saja yang perlu diubah itu bukan selalu keadaan di luar diri kita, melainkan cara kita memandang keadaan itu. Dan dalam ajaran agama Hindu, juga dalam cerita Mahabharata yang dituangkan dalam Bhagavad Gita, Adiaya 2 Sloka 47, Sri Krishna mengajarkan, memberikan nasihat kepada Arjuna, di mana nasihat itu adalah nasihat yang sangat indah. Dalam sloka tersebut mengajarkan bahwa manusia berhak atas setiap usaha yang dilakukan, tetapi tidak berhak memaksakan apapun hasilnya. Artinya, kita diminta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tindakan kita, tanpa menggantungkan kebahagiaan kita sepenuhnya pada hasil akhirnya. Dan ketika kita memahami ajaran ini, sebenarnya kalau kita benar-benar mencermati, mengimplementasikan dan memaknai, hati kita bisa menjadi lebih ringan. Karena kita bisa menerima, kita tetap berjuang dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak membiarkan diri hancur ketika hasilnya itu belum sesuai dengan harapan. Sebab kita percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan tulus selalu memiliki makna dan sesuai dengan karma kita. Nah, kalau dihubungkan kembali nih dengan filosofi teh hijau, mungkin hidup ini memang seperti proses menyeduh secangkir teh. Air panas yang dituangkan ke dalam cangkir bisa kita ibaratkan sebagai berbagai pengalaman hidup yang datang silih berganti. Namun, yang menentukan rasa akhirnya sebenarnya bukan hanya airnya, melainkan juga kualitas daun teh yang ada di dalamnya. Nah, begitu juga kehidupan kita. Masalah akan selalu datang dan pergi. Tetapi bagaimana kita menyikapinya itu bergantung pada kualitas hati dan juga pikiran yang kita miliki.
Semakin matang batin seseorang, semakin tenang pula ia menghadapi berbagai rasa kehidupan. Dan karena itu, ajaran agama Hindu selalu menempatkan pikiran sebagai sesuatu yang sangat penting. Pikiran yang dipenuhi kemarahan akan membuat persoalan kecil terasa sangat besar. Dan sebaliknya, pikiran yang tenang mampu melihat jalan keluar di tengah situasi yang sulit. Dan dari pikiran inilah kemudian lahir perkataan dan juga perbuatan kita. Maka ketika kita mampu menjaga pikiran tetap bersih, ucapan menjadi lebih lembut dan tindakan pun bisa lebih bijaksana. Dan inilah tadi makna dari Trikaya Parisude, yaitu menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan agar hidup menjadi lebih harmonis. Para pendengar setia RRI, Radio Republik Indonesia dimanapun berada, mungkin hari ini ada yang sedang berusaha menerima kenyataan bahwa rencana hidupnya berubah, dan mungkin ada yang masih bingung kesana kemari mencari pekerjaan, dan mungkin juga ada yang sedang berjuang menyelesaikan kuliah, ada yang usahanya belum berkembang, bahkan mungkin ada yang sedang belajar mengikhlaskan seseorang yang tidak lagi berjalan bersama dalam hidupnya. Dan semua rasa itu sangat wajar ya teman-teman, para pendengar. Kita tidak harus berpura-pura kuat setiap saat ya. Kita harus jujur pada diri sendiri. Dan yang terpenting adalah jangan berhenti melangkah dan jangan kehilangan kepercayaan bahwa Tuhan atau Ida Sang Yudi selalu berjalan bersama kita. Bahkan ketika jalan kita itu terasa sunyi. Seringkali setelah melewati masa-masa yang sulit, barulah kita mampu berkata, untung ya, dulu saya tidak berhenti. Untung ya, dulu aku tidak menyerah. Nah, kalimat-kalimat sederhana seperti itu menunjukkan bahwa waktu seringkali menjadi sahabat terbaik dalam memahami rencana Tuhan. Apa yang dulu kita anggap sebagai kegagalan, ternyata justru membuka jalan yang menuju kesempatan yang lebih baik. Apa yang dulu terasa sebagai kehilangan, ternyata mengajarkan kita tentang arti ketulusan. Dan apa yang dulu terasa sangat pahit, perlahan berubah menjadi kisah yang kita ceritakan sambil tersenyum. Mungkin memang begitulah cara kehidupan mendewasakan kita ya. Maka ketika lagu Teh Hijau ini kita dengarkan, dan juga lagu Teh Hijau ini sebenarnya mengajak kita untuk menikmati hidup apa adanya. Kita sebenarnya juga sedang diingatkan untuk berdamai dengan setiap rasa yang hadir dalam perjalanan ini. Sebab rasa bahagia akan mengajarkan kita bersyukur, rasa sedih juga akan mengajarkan kita menjadi lebih kuat, rasa kehilangan mengajarkan kita lebih menghargai waktu, dan rasa gagal mengajarkan kita untuk bangkit dengan cara yang lebih bijaksana. Dan dalam pandangan Hindu, tidak ada pengalaman yang benar-benar sia-sia apabila mampu kita jadikan sebagai jalan untuk bertumbuh dan semakin dekat dengan ajaran Dharma. Para pendengar setia RRI, Radio Republik Indonesia, dimanapun berada, yang berbahagia, harus berbahagia ya para pendengar. Di hari ini harus dimulai dengan senyum yang mengawali hari atau mulai beraktivitas. Ingat selalu libatkan Om Awigenam Astu ya dalam setiap langkah kita. Para pendengar, mungkin setelah siaran ini berakhir, hidup kita belum berubah. Masalah yang kita hadapi mungkin masih tetap ada. Tugas yang menunggu mungkin masih menumpuk, masih sama banyaknya. Tapi semoga ada satu hal yang berubah, yaitu cara kita memandang kehidupan. Ketika nanti sobat pendengar menikmati secangkir teh mungkin, semoga kita teringat bahwa hidup itu tidak harus selalu manis agar tetap indah. Sebab dalam setiap rasa yang Tuhan hadirkan, selalu ada pelajaran yang sedang mematangkan jiwa kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih penuh syukur. Baik, sekianlah
obrolan kita atau bincang-bincang kita pada hari ini ya sobat pendengar. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf jikalau saya ada salah kata. Saya Igusti Ayu Twin Jayantari, penyuluh agama Hindu pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung undur diri. Terima kasih dan saya akhiri dengan Om Santi, Santi, Santi Om.

Ingira Kelentrai, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, sambil metilar acara siaran Surya Puja, mogi poli manfaat semang ni mangkin, ya. Senemangkin mata kita kidumun, jadi nyalanang pemuspan Puja Trisan, ya, majeng di umat Hindu Sudarma, senemetan ring sejebak Bali. Musan Puja Trisan, ya, lantaran ngonggek male, ring acara Rahajang Bali, dru ini.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening perajaan.

selain gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Lepas menados manusia, wantah digelis sekadi kilatan tatit. Turmaning sukil pisan kepolehan. Antuk punike, kepatet angin galahai puniki sebecik-beciknya nih. Margiang parilaksana sane becik, sane preside megatang sekancan kesengsaran. Sarang-sarang ulangan pikayun, muncarang puja Trisandya.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

tradisi nyekjak api. Di Desa Adat Pendukaha Kaje, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, Bali, ada sebuah tradisi unik nyekjak api. Nyekjak api berarti menginjak api. Ritual ini juga dikenal dengan nama nyekjak bute. Tradisi itu dilaksanakan sebelum pelaksanaan Nyepi Adat. Prosesi diawali dengan melaksanakan upacara purnama kesanga. Seusai itu, proses dilanjutkan dengan pecaruan pancasate dengan mengaturkan segan agung di perempatan desa. Ritual mecaru dilaksanakan dini hari sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah dan diikuti oleh semua umat.

0: Walaupun sekilas tampak mirip dengan tradisi perang api di daerah-daerah lain di Bali, tradisi ini memiliki beberapa perbedaan. Dalam tradisi nyekjak api atau menginjak api, para pemuda mengumpulkan danyu atau daun kelapa yang telah kering, serta bahan-bahan lain untuk disulut. Api yang menyala disebut sangyang api dan digunakan untuk ritual nyekjak api. Tradisi nyekjak api digelar di Jaba Pura Pusah Bali Agung di depan Pura Kepah Agung Desa Adat setempat. Tatkala api berkobar, mereka bergiliran menendang dan melompati kobaran api ini. Para pemuda juga membawa tongkat panjang dengan ujung mirip sumbu obor dalam upacara ini. Tradisi unik ini juga diiringi oleh gamelan tradisional Nusa Penida. Warga yang menginjak api sesekali dipercikin tirta suci selama tradisi berlangsung. Tujuannya agar selalu mendapatkan kekuatan dan perlindungan.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggi, selamat pagi Rakelan Terai, Kanton Nyarengin Gongge, Sintia Punikiring Programa Budaya, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun kemarin yang puja Trisani Renggala jam 6 samang di Wawung ya. Bajang Rik Umat Hindu Sudarma, Sanewentan yang sejebak Bali, Mogi Rakelan Terai Sami, Stata Kena Rahayu, dan tan kekirangan pun apapun api. Talar Sudarma ke Margiang, Ring Rahinu Mangken, Astungkara memargi antar Turlap De Karya. Rakelan Terai, sampun selanturnya nih, Pirengang Wawu, saking beli rai peni niki kupu-kupu malam mungkaring acara Rahajang Bali informasi lan tembang-tembang Bali. Ingin rakalan terai, ring acara Rahajang Bali ngawet teringgala mangkin kantos jam siya sama Mali Jebos. Nge informasi lan teman-teman Bali. Sekadi biasa Mali Jebos gongnya Sintia Sapa Sangre, ring pesawat telepon 0361-223361, WhatsApp 0878-9882-2420. Kesarangin puniki berkomentar langsung ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Ingin akan lantrai topik yang akan kita bahas mengenai tentang kegiatan budaya di masing-masing desa kentan ya. Binap dikira akan lantrai sane aktif nyarengin kepengurusan ring desa wenten kegiatan budaya napi kemantan setiap bulan atau setiap minggu atau 6 bulan sekali tergantung kentan ya di masing-masing desa. Giring berbagi niki sarang-sarang kegiatan budaya di desa, hitung-hitung niki perkenalkan budaya nge ciri khas masing-masing desa untuk membangun negara Indonesia yang kental akan budaya pasti kenyanyi. Sedoro malah jebol sering sesi selanturnya nih gongnya Sintia pacang Sapa Sangre Rakelan Rai sana mungkin informasi yang dumun perindikan cuaca ring Raine Sanicara pelokutus Juli warse kali tali 6 likor. Sane mentan ing Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, tur puniki Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, lan Kota Denpasar niki cerah kentan ya. Selanturnya nih Kabupaten Tabanan diprediksikan hujan sedang, wentan nalar Kabupaten Klungkung cerah berawan, lan Kabupaten Bangli berawan kemantan. Ya, nika cuaca diprediksikan ring soang-soang widangan rakalan rai. Sane mangken ring studio Pro 4 RRI Denpasar, niki kanton gelap gulita, Astungkara nentan wentan ten sabar, ten wentan gulam, kentan ge. Astungkara nalar malejebo sangiang surya niki ge. Menyinari gumi tur dagingnya ne. Inggih sane mangken sekali biasa wentan informasi arus lintas seputaran pamekasnya ne ring margi Hayam Wuruk Pitung Dasa Denpasar. Niki ring kala mangken terpantau Astungkara lancar niki ge. Nenten wentan macet ge rakelan rai udara pun masih terasa segar. Lengok puniki alon-alon leng margi stata jangkep surat mengemudi nge. Informasi ini perakhiran cuaca sane gongge Sintia kutip saking bmkg.co.id.

0: Bu Bagas, kenapa bengong aja di teras? Saya lewat sampai gak dilirik loh.
1: Enggak Bu, saya lagi nemenin Bagas main sambil mikirin itu. Nanti itu mau masak apa ya? Untuk maamnya Bagas itu loh, kan sudah usia 1 tahun. Maamnya sudah macam-macam sekarang.
0: Masak yang simple aja Bu, yang penting bergizi. Soalnya jika makanannya kurang bergizi bisa menyebabkan stunting loh Bu.
1: Stunting? Maksudnya gimana sih Bu?
0: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis Bu Bagas. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
1: Aduh, saya gak mau ah anak saya stunting. Terus gimana kita bisa mencegah stunting itu Bu?
0: Yang pastinya cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun, Bu.
2: Ayo Bunda, wujudkan

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral.

Ingin kalian try 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekalan raya menggunakan kacamata hitam. Niki seringkali dianggap hanya sebagai pelengkap gaya saat beraktivitas di luar ruangan. Tapi malih, wow, pemekasnya nih ring kota Denpasar diprediksikan cerah kentang ya. Sarai jagi berolahraga, minap niki di seputaran lapangan. Nih rekalan raya terpapar sinar matahari. Bisa niki gongnya rekomendasikan menggunakan kacamata hitam. Padahal aksesori niki memiliki manfaat penting untuk menjaga kesehatan mata, bukan sekedar pelengkap gaya kemantan nge, terutama ketika beraktivitas di bawah terik sinar matahari nge. Penggunaan kacamata hitam dapat sekali niki membantu rekalan rai melindungi mata dari paparan sinar ultraviolet sane berlebihan. Atau mina puniki rekalan rai memang kegiatan di luar ruangan terpapar sinar matahari, menjalankan kegiatan budaya angin kacamata hitam nasir uning kentan nge. Apakah wenta niki kegiatan budaya di desa masing-masing di bulan Juli mangkin atau yang akan datang nggih rakelan rai, karena mengingat bulan depan sampun memasuki bulan Agustus nggih, bulan kemerdekaan negara Indonesia. Jadi sapunapi kegiatan budaya niki mendukung membangun Indonesia dari desa. Dengan rakelan rai informasi wau sane gongge Cynthia Kutip saking RRI.co.id, minap ring semeng mangkin kentan nggih wau metangi sampun kepupungan mencet-mencet HP. Tenang kemantan gue nge sampun mungkah ring lain telepon. Dados puniki masuk-masuk rekalan ring ranjing ring pesawat telepon 0361-223361 membahas tentang kegiatan budaya di desa nge. Sapa sangra ring 0361-223361 ring masa pro 4 0878-9882-2420. Kesarangan berkomentar langsung ring Facebook program budaya RRI Denpasar. Pak Oke Mliarte, Rahaja Muali, Pak Oke Widangan Padang Sambian sampun nyaringin gongge Sintiang nggih. Yen kantan mesanakan dumun rekalan rem malah jebos gongge sapa sanggra mawali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
4: Inge, selamat pagi Rakelan Rai, kanto nyerengin gongnya Cynthia, ring program budaya RRI dan Pasar. Sampun mungka gongnya, ring lain telpon, wau, si rasanya nelpon nih ke ampura terpotong, karena sampun gongnya menein, tapi waestane jingle. Dan bisa dipotong kan, tan nge, mangkin, mawali, gongnya sopo sangre nih kesana jagi nyerengin, Om Swastiastu, acara Rahajeng Bali, selamat pagi.
5: Om Swastiastu, Rajang Semang Gangge Cantik.
4: Inggi, Rahajeng Muali tuh biang yoga jegek.
5: Suksema jegeknya.
4: Suksema, nalar niki sampun nikang gongga jegek ya.
5: Gatra gongga.
4: Gatra gongga kena, tuh biang astungkara kena mungkin.
5: Yang kena, matahari sore mungkin.
4: Pantes, nge, samang-samang boleh berarti akeh waktu niki nge.
5: Niki murid libur gongga.
4: Abai, nikmat yang luar biasa niki tuh biang.
5: Inggi, malah jebot jam 4 lagi nyemput niko sana sampun nama orangnya jidio. Benyang sarang malah kalerahina sibuk gongga.
4: Nak nguda nika malah kalerahina.
5: Lebon iki sana rawat di tiareng rumah sakit sampun namor.
4: Oke, okay, turut berduka niki tuh biang.
5: Hari semeton.
4: Oke, entah ninggi.
5: Yang makario demun nyanan, tantan suwi libur yang tepat makario, pecat lah
4: kan. Mimimitan, tan. Ingge, sani mungkin ngemosang dumun. Ini kegiatan budaya di desa. Kegiatan budaya napi mantan, napi bayasane, sane kelaksana yang desa nih, kata biang.
5: Ring desa, ake, niki. Ring banyar di siang, ring desa, waktu siang sarang arisan, sarang nabung mantan.
4: Kegiatan budaya tan wentan, sekadit, napi wasitannya pertunjukan seni, atau puniki mainan tradisional, kentan setiap bulannya, kentan tuh biang?
5: Merayakan Agustus, wau ring banyar, lomba-lomba, kentan.
4: Lomba-lomba ya. Mantan, kentan.
5: Mantan nyarangin di desa, paling di Banjar mantan.
4: Biasanya di Banjar lomba napi wasitannya kegiatan budaya napi mantan minap niki permainan tradisional sekadi napi nika tu biang wentan.
5: Ayan setiap bulan.
4: Tan waktu nah. Jagi bulan Agustus tahun lalu niki pengalaman tahun lalu nyarangin Agustusan. Oke.
5: Anak-anak makan kerupuk, lomba. Akeh lomba ngerayain Agustus nih.
4: Sane PKK kan nyarengin gala-gala mina fentan pencantokan. Oh nyarengin.
5: Oh dumun anin di dia angin gresur tarik tambang lomba karung. Dumun mungkin ampun agak hirang ibu-ibu niki. Yang dumun juga senang sekali nyarengin nge. Kirpo di desa kawan lomba tarik tambang, lomba karung, galo-galo, lomba karung bisa kalah loncatnya.
4: Aduh, berarti harus ringan awak adumun tuh biang.
5: Ini langsing dia lo karung tuh banyak berjalan.
4: Loncat di tempat ya Nika tuh biang. Ada selain Nika pertunjukan seni tan wentan Rika tuh biang biasanya tuh biang.
5: Seni
4: Sekat runa-truni minap nike sane ngarianin acara nike.
5: Oh nge, lomba nasi kuning, kentan lumpang nike. Ya terus? Lomba masatu pengalih.
4: Oh kentan lomba masatu. Oh berarti lomba masatu nike PKK sane nyaringin.
5: PKK nge.
4: Oh.
5: Yang membayas nge, pengalih di dia boleh nyaringin nge.
4: Nge, dan kenapa pengalaman tuh biar?
5: Makin anak-anak mau santi makin kegiatan.
4: Wenten pelatihan tering banyak ke pesantian tiap bulan tuh miang.
5: Makin deh, ampun namor sana yang ngelatih.
4: Oke, wenten. Dia minap ngerara pelatihan generasi nih ke tuh biang.
5: Niki makin senam sana wenten guru nih senam.
4: Oh senam.
5: Ring di banyar kenten.
4: Oh kenten aktif berarti nikah nge ring desa ternyata nge wenten kegiatan budaya nge.
5: Kesehatan aktif.
4: Kesehatan budaya wenten. Inggih ya ning kenten suksesnya informasinya nih tuh biang. Durus nge mutaki-taki.
5: Bu Nani kapal. Pera mau nge pera bu EKBB nge nge. Ali jebos budal wasadari margi mamat rahayu. Iki yang ngelanturang niki meresek-resek lumun mumpung libur.
4: Nggih.
5: Iki apa pamit undang pendok promo santri. Epa ya narbon oleh niki.
4: Sik sama Pak ya nggih. Inge sok semua tuh biang yoga sama nyaringin gongnya Cynthia. Inge tetap semangat tuh biang yoga beraktivitas durus mereresik dumun. Inge rekalan rai ibu Janura widangan Bangli Rahayu Muali ibu jegek salam rahayu buat para pecinta RRI Pro 4 mogi kena rahayu sok semua ibu. Nih Ayuna gongnya rahajang dumogi serang sami sata kena nge gongnya kemari yang Sudarma cuaca driki rem-rem gongnya rahajang tugas drike cuaca rem-rem drike cuaca kanton ya rem-rem minap niki karena galaha kanton selit. Tapi niki ampun nampak jam itu biasanya penyenter tan mata naing ya tanuning mali jebos minap mali gong informasi yang mali bos nge. Sana mangken ka atur tembang dumun mesanekan ring palatan kaping kalih mewali gong esak pesanggra. Tetap pun ikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Selamat pagi Raka dan Rai. Pelibatan penyandang disabilitas diharapkan terus dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi program pembangunan. Hal itu penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar inklusif dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Ketua DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI Provinsi Bali, Niketut Leni Astiti di Denpasar, menilai pelibatan kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas dalam proses pembangunan daerah di Bali masih belum merata. Menurutnya daerah-daerah di luar pusat pembangunan masih menghadapi tantangan dalam memastikan suara penyandang disabilitas terakomodasi dalam penyusunan kebijakan. Leni mengatakan sejumlah wilayah seperti Karangasem, Buleleng, dan Klungkung masih memerlukan perhatian lebih dalam upaya mendorong partisipasi organisasi penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah. Menurut Leni, organisasi penyandang disabilitas juga perlu memahami mekanisme penyusunan kebijakan agar dapat menyampaikan aspirasi secara efektif kepada pemerintah. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan benar-benar mengarus utamakan perspektif disabilitas. Ia mengungkapkan pemerintah sebenarnya telah mulai melibatkan penyandang disabilitas dalam sejumlah forum diskusi dan perencanaan kebijakan. Salah satunya terkait penyusunan kebijakan transportasi yang ramah disabilitas. Namun, hingga kini kebijakan tersebut dinilai belum memberikan manfaat nyata karena implementasinya belum berjalan. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

0: Ingin akan terai program budaya RRI Denpasar, kata nyarangin sama ngemangin terahinnya sari cara, pelokotus Juli war sekali tali namelikur, sarang titian gongge Cynthia. Acara Rahajung Bali, palatan kaping kali informasi lan teman-teman Bali, topi kotoi bantang, nganinin indik kegiatan budaya di desa. Nge, tubiang yoga, wau, dados penelpon ke pertama, nge, memberikan tambahan informasi di desa utawi banjarnyane kantun muniki kental dengan kegiatan budaya di desa, membangun Indonesia dari desa. Kenton tajuknya nih makin ring topik acara Rahajung Bali nih kengi. Rakelan terai niki semeton sani nyaringin ring Facebook program budaya RRI Denpasar wenten inyoman mudana moha side karya nyaringin suksema bapak abah wasa sampelangan gianyar om swastiastu mewali abah wenten padi potugalang nyaringin suksema niki ya ring lain telepon 0361223361 sampun mungkah gongge serupun niki sani nyaringin durus nih rakelan terai dan kita membahas sapunapi alasan atau cara kenton nge masyarakat desa niki melestarikan budaya nama Leje Bos nge sapa sanggra dumun mang denenten ical panelpun tiange om swastiastu rahajeng
1: om swastiastu rahajeng kemah
0: inggih rahajeng mewali ibu
1: sampun wenten on air ujung ge
0: sampun wenten ibu hari Sabtu nak selit-selit muka telepon
1: oke do nak ibu urusin sampah ha usahane nak utang sampah residu mangkin
0: oke enten ampun
1: radio dong on uling bisanya ampun uning gong ge siaran
0: nggih sampun alat gong ge uning Bu Eka pasti kegalah wau sibuk niki
1: ah nika sane urusidu hari Sabtu sampai jam 7 mulai jam 6 sampai jam 7
0: nggih
1: menten teko terus tadi ngutang anan ngawang-ngawang nak kan milu ditu ngutang kenten. Mendaftar boleh kartu kuning kenten atuh.
0: Oh nika untuk gen, sampah residu kenten.
1: Kartu merah kan ada selewat tuh nge.
0: Napi nika. Kartu
1: merah menang
0: nge. Nge.
1: Kartu kuning harus siap-siap kenten.
0: Siap-siap. Nge. Ya ning lampu hijau pun napi.
1: Lampu hijau.
0: Los. Aduh, ibu kena bu.
1: Langsung karet itu yang becek-becek. Mungkin gue gak kena salah pergi. Terus kari kuing-kuing nak.
0: Ah, liatin nak ide volumenya.
1: Niki HP baru.
0: Oh,
1: adaptasi ya, gitu.
0: B, Niki nak nikang HP baru. Nika agak.
1: Gue Niki benar satu bulan. Terus kuing-kuing pedalam pun cenik volumenya.
0: Oh, kenten. Nge adaptasi di tempat yang baru Bu Eka nge.
1: Menyesuaikan diri.
0: Nge, taler bos baru nengi siang te.
1: Kan bos enten baru.
0: Ada.
1: Ingin tapi topiknya tuh.
0: Kegiatan budaya di desa Batu Bulan Tan Kirang pasti kegiatan budaya Bu Eka.
1: Eh, di tiang Riki yang ring Batu Bulan ring Banyar dumun nge. Kegiatannya setiap hari Sabtu seminggu sekali nyapu sore nepi kakang nge. Sambil menaur sampah sana ikut ring desa tiang nak joh ya ring di desa kang yang ring di gang megrup kenten. Wenten rasana jimpitan kenten. Arisan, kenten niki kegiatannya setiap minggu sekali niki itu.
0: Sebulan sekali ten wenten pelatihan api kenten sana menyangkut budaya.
1: PKK desa, madue ibu kanak lansia. PKK desa niko rutin niko wenten kegiatan posyandu. Bergilir niko Banyare tuh. Wenten Kutus Banyar niki bergilir Banyar kenten.
0: Oh, iya nih kegiatan budaya di desa mungkin pada hari-hari tertentu sekali Agustusan lomba napi pertunjukan seni kenten Bu Eka.
1: Ada wak niki wenten ulang tahun desa wenten kegiatan lomba ngai lama niko sampun memargi niki.
0: Oh, nika sane nyarengin sira PKK. Hah? Siranya
1: nanya PKK desa nge,
0: oh, PKK
1: yang maju. Dipilih nih ke dadas ikut lomba ngareanin lama, ikut lomba ngareanin janur nih ke nepi. Serati-serati Banten nih ke medui kenten. Yang nih ke sampun posyandu tetap memargi Riki. Asane Riki reng desa Batu Bulan kangen satu tahun tiga kali wenten mahasiswa KKN itu.
0: Oh kenten posko nih reng widangan Batu Bulan Banjar Napi nih ke.
1: Banjar Niki dumun waktu isi nih ke. Di Banjar Kenango.
0: Oh, Banjar Kenango.
1: Mungkin Universitas Indu udah Bagus Sugriwo ring Banjar Mule.
0: Oh, Igusti Bagus Sugriwo dan Pasar kenten.
1: Igusti tapi udah bagus.
0: Igusti nih ke.
1: Igusti Sugriwo kenten.
0: Nggih, Igusti Bagus Sugriwo.
1: Nika sampun ring Banjar Mule kenten posne kenten tapi kegiatan lansia sareng senam kenten kenten mahasiswa.
0: Tapi cucun Bu Eka teh nyarengin sanggar kegiatan budaya reng desa nika. Oh, dados teh nika.
1: Padahal beli nyoman yuyu kangkang kan mah duwe sanggar
0: alus tadi. Nggih.
1: Wonten tiga iki celok kontong emas melisiki. Manik suari melisiki. Tiga wonten reng desa Batu Bulan kangin tenya cucu
0: meliah sajian wonten sanggar seni
1: driko. Nah, itu main drum tuh.
0: Oh, main drum. Oh, kegiatan budaya modern nika berarti.
1: Nggih, itu lengkap. Wenten duwe juga
0: nggih, alat musik modern.
1: Gitar kudu kada wenten gitar nak bapaknya soalnya demen.
0: Nggih, pangtan bes kepaksa pedalam nak alit Bu Eka nggih.
1: Iya nampun pun paksa padahal waktu SMP boleh ekstrakurikulernya nabuh. Kok pun sih Pak Nyoman Yuyu Kangkang kadang suwutnya lanjut kan aduh.
0: Oke, okay, mungkin karena vakum tan atau timpalnya ternyarangin tan biasanya kan alit kan tan.
1: Padahal dadong nih megamel demen. Demen.
0: Tapi mungkin beralih nih ke lintas generasi Bu Eka.
1: Mudah-mudahan niki cucun tiangnya di Tabanan niki seneng mengenang mungkin kedua niko.
0: Oke, tenang.
1: Mengenang mungkin orang tiang lanjut.
0: Lanjut harus didukung niko ya nampun kegiatan seni budaya nge.
1: Kenten nampun niki kegiatan. Karena hari Sabtu tiang wakili ibu ne nyampat nampun tiang ketemu PKK ring Banjar nyampat ring Margi niko ring uling widangan dorurung ko sampai bedajo perbatasan. Ane dajan Banjar ngajan nyapu ne dulur Banjar ngelor dan nyanan mencepuk di Banjar kenten atuh
0: inggih ibu
1: kenten riki ring desa Batu Bulan Kangin nanti makanya tiang kenang tiang mahasiswa kenapa desa Batu Bulan Kangin sering mendapatkan kunjungan mahasiswa KKN ya gede kenten atuh
0: inggih ibu suksema ibu
1: kurone ape tiang nak joh niki pasti Bu Jero Chanero nyolek Kak Mangku Sedani penglingsir nyolek niko setato nge Jero Made Sutirto nyolek niko Yuk Manik Wangi nge sekarang sami grup Janbah Mahendiran ini Ita Ibu Jerman mangkin nanggen galah nge suksema gengge
0: ya suksema mali Bu Eka
1: kemarin yang suadar mau diki galah mendung gede atuh.
0: Oh nalar diki mendung kau nih Ibu Eka.
1: Mendung gadingnya tuh nge. Mendung gading jaki
0: nge.
1: Nge raja ngemar yang suadar. Masuk semua Bu pamit. Om santi om.
0: Nge jakti Bu Eka mendung gading. Santukan mungkin biasanya ring hayam wuruk. Ring gala jam pitu lintang. Ampun pun nyentar mata nai. Mungkin ten wenten. Niki sang yang surya. Minap niki giliran. Kentan nge. Mungkin ke ican dumun. Dingin manja. Semeng. Karena niki kan hari libur. Kentan nge cocok angin di kasur niki sirap sibuknya niki sirap kenten nge rakalan rai nge tapi tetap beraktivitas nge sekadi gongge mangke beraktivitas sapa sanggra rakalan rai malisiki penelpon dumun sirap presiden sanenya rengin ring acara rahajeng Bali kegiatan budaya di desa kita sharing kenten nge apakah di desa kanton aktif niki menyelenggarakan kegiatan budaya untuk generasi kita untuk para lansia nge PKK Banjar seketruna truni kenten nge rakalan rai durus apakah wenten pertunjukan seni karena niki mengenal masyarakat desa dalam memanifestasikan kebudayaan wenten beberapa cara niki yang dilakukan oleh masyarakat desa kenten nge yang ada di napi wastane di Duro Bali kenten nge tepatnya di desa Candi Mulyo untuk merayakan dan melestarikan kebudayaan saneka pertama memperkenalkan budaya dilakukan niki nge rakalan rai pertunjukan seni pameran budaya atau festival kebudayaan. Ya ini ngeragakan ring pemerintah provinsi Bali sampun wentan pun niking pesta kesenian Bali sane sampun niking ditutup nge rakalan rai ring bulan Juli sane sampun lintang terus pun niki wentan festival Bali Jani. Nah nika juga bisa dikatakan festival kebudayaan tapi dalam konteks modern karena Bali Jani kenten nge rakalan rai nge nika salah satu dari pemerintah provinsi Bali. Yang ini ring desa, pemerintah desa Sapunapi, kenten nge, kembali di desa Candi Mulyo, nge cara merayakan atau melestarikan kebudayaan, selain memang memperkenalkan kepada orang lain, baik di dalam maupun di luar negara. negeri Talar mengikuti tradisi dan juga upacara, mengenalkan kepada generasi muda, mendukung produk lokal, terus puniki mengikuti organisasi budaya. Jadi Rakelan Rai mungkin wentan sane bergabung dengan organisasi budaya lokal atau komunitas seni nge, dapat niki menjadi cara yang paling efektif untuk merayakan kebudayaan melalui organisasi. Rakelan Rai dapat niki nge boleh terlibat dalam kegiatan budaya, pertunjukan seni atau kegiatan sosial sane berkaitan dengan kebudayaan, dan memberikan kesempatan tentunya untuk bertemu pentas kentan nge berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama di minat budaya nge. Jadi ini ke beragam cara yang dilakukan di Desa Candi Mulyo. Seperti apa niki ragam cara ring soang-soang desa Rakelan Rai kentan nge durus nyarengin ring sesi mangkin Bu Ninda kum nyarengin gongge geset-geset gati gongge sambil tiang masak nge. Sukses sama Bu Ninda kum, sampun menyempatkan walaupun bersibuk-sibuk masak kentan nge tetap mirengang pro 4 RRI Denpasar. Kak Naira atau sarang monitor nge, Kak Naira titian cuaca ring lo tunduh gremeng-gremeng wa hujan niki mogi sami rahise witra. Taler ring hayam muruk minap niki gongge taler informasikan tetap mendung kentan nge. Tubiang Sri Widangan kekeran sampun nyarengin demogi sarang sami kena rahayu. Suksama tubiang sarang mangkin ke atur tembang dumun ring acara rahajeng Bali.

0: udah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingera Kelantrai, Programa 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, Kanton nyarekin reng acara Rahajang Bali. Mawali 0361223361 dados pundi hari Sabtu sepi-sepi griyang. Samona sepi-sepi griyang niki semeton titi yang sareng sami, pasti ka akeh niki kegiatan budaya di masing-masing desa ngiring kita sharing-sharing bareng kantan nggih. Dan tentunya kegiatan budaya sane wentan ring Bali tidak lepas dari upacara adat. Nika juga salah satu kegiatan budaya. Sekali mungkin yang paling ringan dumun, sebelum di hari upacara adat, wenton bersih-bersih desa, wenton medana punia atau sedekah bumi untuk meminta keselamatan dan hasil panen yang baik. Sekali ini ke contohnya nge. Sira pun ini sana nyaringin sama sang redumun, Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi gengge.
0: Nge, selamat pagi Bu Uban Badung.
1: Nge, pas.
0: Pak, sampun hafal, sampun uning. Ring dija makin ring budo.
1: Aduh deh, nampun mewali mali, ampun tiang makin ding Jimbaran.
0: Oh, ring Jimbaran.
1: Bantas Nusa Dua Jimbaran.
0: Inge, kena niki Bu Uban?
1: Astung kare.
0: Inge, pasti ke kena. Cuaca pun api Jimbaran makin?
1: Rem nge kede.
0: Oh, pate.
1: Rem niki kari malu-malu bersinar.
0: Oh. Inge, minap malah jebos jantah sang yang surya niki nge.
1: Wau mau siang bu Eka Bebe nge.
0: Inge, ragane wau sampun.
1: Nge, bangun niki, wau dikeling pasar niki.
0: Kenta, numbas ulam napi mangkin.
1: Aduh napi ya niki, kan numbas ulam napi kangen napi ya niki tiang keldot pesu kede ya panak tiang
0: malam. Oh, kenta, malam mingguan niki, malam minggu terlalu pagi.
1: Niki ngindangin nak bajang jebos.
0: Oh, kenta.
1: Ibi nak mau papasan jak bapaknya tiang meriki, bapaknya mulih.
0: Oh, mungkin sarang kali mantan ring Jimbaran. Oh,
1: wow, kan. Pas ke di budok, bu, bu dijen nih, ye, yang bu bapak dijen itu yang nanti, ye, baju budok ya.
0: Nge, pisah-pisah dumun wenten kegiatan masing-masing nih kinge. Nge, Bu Uban mungkin mau sang indik ring desa Jimbaran, tapi budok wenten kegiatan budaya nih Bu Uban.
1: Titiang ring budok, nge. Titiang ibi ngayahin kenton ampun, kan wenton pesantian desa. Nge, nike ampun tiang ngayahin wawu ibi nike karena ring semetonan nge, wenton rike misalnya mewaste pura batur, wenton yagi wenton karya, ibi nak mecaru napi wastane nike ngiring ide resi bujangga sarang ide nak lingsir sekali ibi nike mecaru napi wastan panceklut kenton nge. Nika titiang ayah mekidung sarang pesantian desa nge. Dan ibi wenton kegiatan nge. Akhirnya titiang nak dari sini tiang dari Jimbaran tiang ayahan mulih kenton.
0: Oh, tapi mengikuti ngaya pesantian ring pura-pura ring desa adat rike harus mengikuti pelatihan atau grup dumun Bu Uban atau ngayah spontan langsung kenton.
1: Yang titiang nak tenan melatih tu.
0: Oh, berarti langsung di hari nikah nge nyarangin langsung masuk.
1: Ini karena didengar tiang sering-sering ikut di Banjar dumun kenten. Di Banjar, mi Bu Dian, Bu Dadong, mi bareng kenten ya terus dari desa mungkin melihat di telpon lah tiang sama ketua nge sampun dumun niki ibu Bu Dian nge tiang sira nama aslinya kenten dia oh niki tapi tiang jerit bedong uban pak kenten ngeten kenten nak niki nak harus nama KTP kira aku napi niki kok lengkap resmi saja nak kenten tiang nge nyareng ending desa nge kenten oh kenten kangen nak anak tiang nak dan kapal pas nak muruk tiang kenten ngidang mulia kan kenten tiang nge.
0: Oh berarti mantap pelat latihan tetap nike.
1: Wenton kocap dumun nge. Karena nincap aduh. Dari mesanti, mekidung mesanti. Das kenton wenton das gebrakan dari alumni RRI kalder Pak Nengah Arnate nge. Ngaryanin Arje kenton aduh.
0: Oh, wenton ala ring mecaru nike pertunjukan Arje Bu Uban.
1: Sani mangkin durung je dawa ges 6 bulan yang lalu dan makarya tapi nganturan piodalan nike pun mungkah pertama Arje Budo.
0: Oke, entan.
1: Nike titiang ayah boleh wawu-wawu latihan jek langsung nike kan man boleh latihan cuman 3 kali tiang latihan kenten resminya, narinya nih ke, nggih, dasar dari pesantian, tas megegitan api aja nih ke nggih nyareng-nyarengin. Niki je wenangnya kentennya pemucuknya ring Riki je tiang belajarin RRI lewat lewat radio kan kenten. Nggih nak tiang tenanan belajar negak nih ke kalau ngarah waktu nih ke ten. Tak gebrang dari Pak Ngah tiang, mudah-mudahan Pak Ngah segar-ogar nih. Yuk ngai kene ragan kan mau di sanggar.
0: Sanggar napi nika?
1: Sanggar menggenap nika makin anak-anaknya.
0: Tari wentan tabu wentan
1: tari,
0: kentan.
1: Tari tabu semua nih.
0: Oh semua
1: tabu,
0: wentan.
1: Tabu sampai barong ragan nih medui
0: oh,
1: nih.
0: Oh kentan.
1: Nih pengkentan tas nincap diambil ke untuk ke desa kentan. Dari Rike lahir dari Arjenega. Yuk mejujuk kita mejujuk sih maksudnya kita arje ngigel jauh bu kan bisa ngigel nak tios pak ngigel arje sarang ngigel cari lepas tios harus pakem arje nih ke harus dan wau kanunas tuntunan sarang pak deliga sejak ngalin ragana dan boleh masih tiang nengok mereka nge makin keponak nih pak deliga nyarengin dados ragane pun masih mijil tapi kangen nak arje niki. Nge muruk butut mangkenten melayap tiang ngauhang jam 7:30 jam 6 nike.
0: Nge pang ketarik niki minat generasi muda terus ngelestari yang budaya niki sane wenten yang budok niki nge bu uban nge
1: astung kare dari pemerintahan Kabupaten Bandung sampun mepice seragam kostumnya minta di sana gegamelan geguntang nih minta di sana juga jadi astung kare sama Pemda Bandung nge sampun astung kare nge kangen angen angen di desa mantap. Ini pat ritat kala ring pusat toyan ring desa ampun pentas 3 kali kuali kangen kari
0: gudut-gudut nge dilanjutkan terus Bu Ubang ini menonton gala boleh nih menonton Bu Ubang pentas nge
1: makanya tiang gencar nge memang tiang dari kecil seneng nonton arje tapi ngigelnya tenanan paling suat arje wemani semang nih duduk-duduk ampun kenten kan di puru majar jan cenik-cenik nih ke ngangin kelopak gedebong kenten dumun ayam pun gegelungnya dari kelopak gedebong bapak tiang kerengan dajar-tajan berbungan Jepun denten au sampun di makin sampun tuwun sampun uban sampun cong gigi wau dot ngigel kenten kebetulan talar wenten nak ngelatih nangeten nggih titiang atur semua talar den Suryan titiang ratu di Bagus Rai sampun ratu Bagus Rai topeng dalangi sampun menggebrak ketemu 3 kali digebrak betul-betul pokoknya lanjut mbok lanjut je pasti niki kenten ampun ide niki ampun nganyaran ring puro batur tani kayah di tiang ibi mesanti niki kenten ring dike ampun 6 bulan yang lalu niki je nancap ampun pokoknya ngayah kenten bin api ya kekebat tiangan di kalang atuh kenten inge
0: suka sama Bu Uban
1: iya ratu inge kenten ampun inge kangyang niki pas kenten ring RRI nunas tuntunan terus niki inge suka semua atuh
0: inge mewali
1: inge suka semua om santi om
0: inge suka sama mewali niki Bu Uban Badung sampun nyarengin gongnya Cynthia siki penelpon malih puniki 0361223361 sira puniki sane nyarengin kegiatan budaya ring Bali selain kita mengenal 6 bulan sekali wenten upacara agama ring pura kayang 3 song-song desa adat nggih wenten gelar budaya pasti kenyane atau pawai budaya dan festival kuliner taler kerajinan sane kekaryanin masing-masing desa dinas minap utawi desa adat kenten nggih ring ungkur Bu Uban Badung sira puniki Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Gongga Cynthia.
0: Inge selamat pagi Mawali Aji Widangan Tatak Tabanan.
2: Inge wati sane wau Ibu Badung Uban.
0: Bu Uban Badung. Inge tan kenapa Aji? Aji penapi getrane Ji?
2: Salam kenal lumun kenten.
0: Oh inge salam kenal Bu Uban.
2: Wau kenten mengkire kenten ke Sawalunto ampun pirang Gongga Cynthia kan mengenal ngerjit bareng-bareng.
0: Oh kenten inge yang kenten Aji bahagia ya Gongga mirang niki ya Aji sampun mekejitan.
2: Ya boleh kan cuar-cuar yang ambaro
0: kenten. Inge pangten sepi warung Gongga pun mungkah ringgalah jam 6 lintang Aji.
2: Untung boleh nomor 2
0: Angge nomor 2 Palatan Kaping Kale, bolehne nomor 2 niki.
2: Yo jangan lempadan pidan ado yo monitor terus suka-suka sajian puniki
0: kenten. Oh, kenten, sukil.
2: Duane was, tapi was tane make-makean sampun sen-sen make sama don sane seneng. Mm-mm.

0: Samian ikan nyarangin sekat runa-truni ya ji?
1: Iya Samian ikan nak tuan yang kelompok sarang lah kede kan kan.
0: Patah ring lap-lap kide nalar.
1: Iya kede miki nak anda alih Sami ring kota menang kan kan. Ampun hari raya wau kan kan. Iya. Tiang ada mana macam kadang kenang gending kasar ke walau nak tan biso kan kan. Tapi walau demen na kelewatan, dia stun dan bisa yang penting demen na demun gendan.
0: Ingi,
1: Lihat tarian budaya Bali, pengnya ya lihat-lihat senang, gendan generasi penerus lah gendan. Dan tenaraga siro malih menang orang yang lihat-lihat itu
0: gendan. Ini ke pun ya Jina, selain pertunjukan seni, dan wenton festival kulineran, Nika Ji memperkenalkan kuliner khas Tatak Tabanan Ji.
1: Seni dan birang peninggi gendan.
0: Gendan berarti kantun pertunjukan seni mantan gak ya?
1: Iya, ni kau aku mantan. Cuma sematan di tiang ring tegali enggak pun doa niki tetap mugi-mugi rahajeng seni mungkin peninggi. Nah doa neng aje sampun pulih cuar-cuar yang baru ampun segar. Sat mako melipir kenten hijau ngerah kenten peniki ngerah demana sekali ibu pera aja terus merdeka kenten.
0: Iya Niko pun terus merdeka selalu pasti ke ragane ake wenton kegiatan budaya nih kiring Tabanan.
1: Kok kenten kenyir-kenyir ibu pera ibu Tabanan duanya saya cuma nak dadah besi desa tiari ya ragane rin galingga.
0: Oh kenten boleh berarti terus ke Cundu aja ya?
1: Iya tegal ingat Niko kan dari besi ragane agat ketus ke kota. Kawin ke kota dan di gunung, ya di gunung kawin ampun ya nyanyar.
0: Ada. Inge Aji, salam naya saking majengering Bu Vera Aji.
1: Pasti mau Vera kenyam-kenyam Juro Eva karena mulai nyolong.
0: Inge Bu Juro Eva, suksema Aji sampun nagingin.
1: Ya wanda meneko gung ke Cynthia Marjepon. Udal waspada yang margi. Kurang kilo ngerera kendana kenapa waspada.
0: Napi kudang kilo.
1: Jero.
0: Oh kilometer maksudnya kentan.
1: RI antara jero.
0: Oh tapi kilometer teruning gue ninggala utawi waktu jam palingan 30 menitan nih kaji enten macet.
1: Di Pagutan marginin.
0: Oh Pagutan nika pun perbatasan Penati Pagutan nika pun nampak Drika.
1: Karena itu mula lahnya bantian Riko daerah Batu Bulan, Pagutan, api wasan aku barong ni kan enggak jauh.
0: Oh nampak sarang juru gonggak Riko pun pembatasan Riko ji.
1: Karena itu mula nyebrang langkangin ke Negarawan.
0: Oh kentan ge simpang nak banyak pungkuran ji lintang Riko ge.
1: Nah ampun nak bulu ampun lepegan betul. Tak mesti tayang nambung.
0: Aduh ge bayu ando ne. Iye, munapi niki kantor asik-asik cerita aji. Nge, Bayu tandado saja kantan ji. Nge, ampun gen keniangin kide pun patah kadi gongge. Walaupun Yusa kantor niki alit aji. Alit nih alit kuda niki ampun kepala dua. Nge, tapi memang kantan mun bolak-balik napi malih ring Tabanan ke Bucu Kangin kantan. Nge, yang penting aji, mugi-mugi statek kena banyak pungkuran boleh ke Cundu, boleh simpang ke daerah Penati haji. Nge, ring ungkur aji tatak malih jebos niki jantasan dumun, masanakan dumun, wenton Pak Yan Bayi niki seroka dan bangli sampun nyarengin. Papa ni tombong nak seroka dan bangli nyarengin. Nge, tetap pun niki ring program budaya RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Otonan. Otonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pituwulanan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamang Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari Otonan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara Otonan adalah sebagai berikut. Banten Biekale atau Biekaon, Banten Peras, Banten Pengambian, Banten Ajuman atau Sodan, Banten Sayut Lare Mereradan, dan Banten Dapetan. Makna Otonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada Dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Otonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Saptawara atau Pasaran 7 dan Pancawara atau Pasaran 5.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
0: Tips tangga bencana, kearifan lokal, rumoh Aceh. Pelestarian lingkungan ditujukan dalam bentuk kebijakan penanggulan bencana alam yang berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pelestarian lingkungan untuk penanggulangan bencana ini dapat dilakukan melalui kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Kondisi geografis wilayah Aceh yang rawan gempa bumi dan tsunami membuat masyarakatnya membuat rumah ramah gempa dan tsunami bernama Rumoh Aceh. Rumoh Aceh merupakan rumah yang terbuat dari bahan kayu dan atapnya berasal dari daun rubia. Bentuk dan sambungan antara bagian rumah dapat bergerak bersamaan jika terjadi gempa, sehingga akan meminimalisir keruntuhan. Bagian sisi rumah yang menghadap barat dan timur pun berfungsi mengantisipasi badai. Hal ini karena angin badai di Aceh, jika tidak bertiup dari barat, maka akan bertiup dari timur.
4: RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
5: Inge, selamat pagi Raklantrai, kantong nyaringin gongga Sintia, punikiring acara Rahajung Bali, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Raklantrai, mewali gongga Sapa Sanggra, sira punikisane kantong nyaringin ring acara nemangkin, Wenten Mbok Rai niki Batu Kandik sampun nyaringin, terima kasih Mbok Rai nggih ring ungkur Aji Tatak sira puniki sane menduwi gala durus kaanggen niki nak akeh sajan galayan sampun hari Sabtu benjang hari Minggu kenten nggih ngawet ring gala jam 6 lintang urusan Puji Trisandia sampun penyiar druene mungkah ring lain telepon sane dibi-dibi nikang aduh sukil sajan gua nggih ten presiden tiang munggah kenten nggih nak mangkin kesempatan tanya nih, pangten pelungguh tiangnya nih, ten napi wasane ten rajin-rajin muka telepon, mangke nampun rajin-rajin terus nyaringin gua nggak nging, mau sang ini kegiatan budaya di desa pastikan wenten reng desa soang-soang pun ini kegiatan budaya nih 0361223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
6: Om Swastiastu, selamat pagi Rajang Semang, assalampun rajin penyiar muka telepon.
5: Inggih, stongkara. Sane kene-kene ampun ngeranjing semangat gongge.
6: Kenen ten senang kan kenten gongge.
5: Inggih, seneng pisan. Gatra pun api dumun iki ni.
6: Nyamung penyiar Raja Pamiarso. Ukona ngalain ben puan dadene ben dasoti bandurung karoan yang sampun kene deman ati eta kenten kok ge
5: inggih
6: Haji Tatang sampun Bok Bandung Uban alias Uban Bandung sampun nah,
5: inggih
6: Bok Bandung Uban tenak mululing jernih niko deman seni deman ngigal tuh kenten
5: Inge. Oh,
6: ya Haji Tatang mireng-mirengan gen lumun seneng ayahnya seneng. Iya Nini itu kenten kok gak?
5: Inge.
6: Niko ampun nak Nini karena Nini orang kampung kan kenten. Gak mangkus sedani. Dumun kari di rumah bajang niko yakin terpencil wasana genah. Nah, Nini kimut kok gak dan juari. Kok kenten suud lantasan ini masuk, tak kenten tahun SMP mantan duduk. Kok ken prajuru yap-yap tahun 65 ni kok nak TC ngigal ni kok. Kan sajan ini juari. Dan mandukungan kan orang tua.
5: Dados kenten.
6: Kene gong gak?
5: Inge.
6: Oh badang ke keto, mana wangi suk semok. Ajariji coro jual do dari penari lah ati ya ke langit kok gak?
5: Gitu.
6: Do akhirnya ini yakti sayang mangke nampun di senam lansian kena ngigel kok gak?
5: Gitu.
6: Ya dan coro mangke ko rejang-rejang nih kok gak? Dan dados dan nyarengin tapi ben beli yang ngekaman dengan kan? Pah Nini dan kuangan dayo gong gak?
5: Napi daya Nini dados ya daya gen terus nih.
6: Dayo gen terus. Yang di tengah-tengah laku Nini. Yang foto ya uli kajo ben ke peklodin Nini kelaku. Foto uli muka ben ke belakang pengten ya Nini ngenah kenten. Yang penting manduman patuh gong gak?
5: Nah
6: niku akhirnya ngigel ya nak kajo. Nyeleo kajo milu ngajan nyeleo kelot milu.
5: Aduh, napi jemak gaya nih ke nih.
6: Kok ampun karena salah uli dulu nanti kan sing support tepan nak nengya dari penari siro nengnya nawang keluar negeri itu kan ten kok gak?
5: Nih, nih.
6: Ten mangkin ini medue oko, kan ten kok gak? Patuh masanya paling duur nurasin ini sing-sing jaman ngigal.
5: Aduh, coba nah, tapi tendados paksa sih memang. Napi nge yang ingin diambil untuk kedepannya. Tan kenten nih, sekadi wau sira bu EKBB na alit nih. Cucunya dadosnya nih kan nge, cucunya nge. Nge penerus nih demen alat musik modern, drum sekadi nih ke.
6: Nge, itu kan toko mungin na modal na bu EKBB nih ke beseribu.
5: Oh, oke. Okay. Enten, ya Nini kan modal mas ini.
6: Modal Nini munyi cara di tengah drem.
5: Iya, yang sampun nak ada seniman, nak modal juari dulu nih.
6: Tapi Nini kok gak nuladen ibu yang mengandung Nini. Nini nak duong lah ibu, ibu yang ngasuh dan ibu yang melahirkan. Ibu yang melahirkan iki nurune Nini akhirnya Nini demen mekidung ketan. Mau irama kita tapi nari ini kelompok kalah. En okan ini ya kalle senang igal kita ne kalle di kota nyak. Berartinya apa juga ya?
5: Aduh.
6: Nge-nge gongge.
5: Nge Nini nikah dumoan.
6: Tapi jawaban kegiatan reng ada reng banyak ada mungkin ini sarang ampun makidung
5: tetap aktif nyarangin nge
6: ragu ampun lingsir nanguro ang masih wastana nih alit-alit ien kangoang kebisaan ngekenten
5: nge
6: menikah dong nge untuk Santi om Santi om
5: nge suksoma nih Jerman sampun berbagi nih kini nge pengalaman ini ampun apa keseda alita yang tan sesuai jalan kita tan kenten tapi tetap nge diingatkan bahwa di Bali Nike tidak lepas dari seni budaya. Hitung-hitung bisalah sedikit-sedikit kentan nge nyarangin kegiatan budaya di masing-masing desa. Karena kan tujuan dari kegiatan budaya Nike kan salah satunya pelestarian nge, menjaga kesenian, wentan bahasa, bahasa Bali memang wentering Bali tapi beda-beda logat nge. Wentan logat Denpasar sekali gongge, wentan logat Tabanan, logat Gianyar nge, akeh wentan logat Tabanan, Klungkung, Karangasem, Jembrana, Samian Buleleng khas kentan nge. Klungkung, kentan akeh niki rakelan rai beragam bahasa sana wentering Bali walaupun dikatakan bahasa Bali kentan nge. Dan juga adat istiadatnya nih di masing-masing desa adat pasti ke wentan-wentan awik-awik wentan pararem nikah nge atau pararem aturan pelaksana agar tidak punah ke depannya nge. Nika dumun rekelan rai mesanekan ring paletan kaping telu malah jebos kunge sapa sangre.

0: Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali.
1: Rahajeng, Rahajeng Bali.
0: Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 Mukiah.

Selamat pagi, Rakaden Rai. Pengembangan koperasi berbasis subak menjadi salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat pertanian di Bali. Koperasi tersebut diharapkan menjadi wadah bagi petani mengelola usaha taninya. Pengamat ekonomi sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Dr. I Gusti Wayan Murjanayasa mengatakan, subak berpotensi menjadi dasar pengembangan koperasi pertanian. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya memperkuat kelembagaan subak, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Murjanayasa menjelaskan, koperasi berbasis subak dapat membantu petani memenuhi kebutuhan usaha tani, mulai dari penyediaan sarana produksi hingga pemasaran hasil panen. Melalui koperasi, petani juga memiliki kekuatan yang lebih besar dan tidak berjuang sendiri dalam mengembangkan usaha taninya. Murjanayasa berharap pengembangan koperasi berbasis subak terus didorong agar semakin banyak petani yang merasakan manfaatnya. Melalui koperasi, petani diharapkan memiliki usaha yang lebih kuat sehingga kesejahteraannya meningkat dan pertanian di Bali semakin berkembang. Rakaden Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.